Balo di Arab dalam nama Trinity. Lalu Trinity tu meh perkara jadi ingat ke kita minggu tu. Lalu tu meh kebuah minggu tu dikumai Minggu Trinity. Jadi perkara Trinity tu meh utai tidak harap ke kita orang Kristian pasal Allah Talong. Jadi jaku Trinity tu datai dari jaku Latin Trinitas. Trinitas. Lalu retianya utai ti tiga. Utai ti tiga. Hari itu kita boleh jaku orang putih Trinity. Trinity. Lalu reti ianya tiga dalam satu. Tiga dalam satu. Tu mekbuah menjadi lepas kita madah kalau talau tu Trinity. Kita madah kia nyok tiga dalam satu. Kebenar leka jaku Trinity kenyebut pasal gaya Allah Ta'ala tu nang nadai ditulis dalam bub kudus. Tamat leka jaku Trinity tu nadai dalam bub kudus. Tang ukai reti tu jaku Trinity tu ndak betul. Dikena kita nusui pasal Allah Ta'ala. Kebuah pihak lebang penemu teka perkara tinunjuk ke Allah Ta'ala tu nang Trinity. Dan terang benda daripada dalam bub kudus kita. Semina leka jaku Trinity aja tinada dikena tau kau ditulis dia. Jadi jaku Trinity itu tidak kena kita madah ke pasal Allah Ta'ala mega dan nadai dikena bangsa Rajudah dalam penyagup lama kliak. Muti kita orang Kristian tinyebut inya pasal Allah Ta'ala. Jadi bala berpenyagup lama laban tibaru ngelala Allah Ta'ala lalu mayuh megak bala tinglingi sidak agi nyembah mayuh macam petara tu mekebuah bala sidak Rajudah mainyak keliak muti diajar Allah Ta'ala siti pemendar pasal yempu ianya Allah Ta'ala tu nang siku aja one God. Jadi bab penyanggup lama Allah Ta'ala bedau ngajar Rajudah pasal ia di Trinity. Laban ngai ngenyarut ke penemu ngau pengharap sedak. Pengawak ti Arab sudah belajar pasal Allah Ta'ala tu ti siku aja udah cukup berat bersedak Rajudah keliak. Nyalai enti sedaknya belajar ke pasal Allah Ta'ala ti tiga dalam satu takut Trinity tentu sedak carut penemu. Leka jaku Trinity itu digagak setelah dikena bala tuai Kristian kelia lebuah sedak berengkah berunding tak kenyagam dalam agi pasal Allah Ta'ala kena sembah sedak. Netiah kena padah ke dalam bub kudus serta megak netiah kata diasai ke sedak dalam penghidup ngau pengalaman sedak. Lebih agi main sedak berjalai ke pengawal Allah Ta'ala. Lalu lebuah sedak berengkah nyagam dalam agi pasal Allah Ta'ala tingayan ke diri buat penyanggup lama. Lebuah sedak nyagam pasal Tuhan Jesus didatai ke dalam dunia tu serta nyari manusia. Lalu lebuah sedak nyagam pasal Roh Kudus didiasai ke sedak ngiring eklesia mayanya kliak. Sedak mutus ke penemu timadah ke Allah Ta'ala tu amat ia ndang siku aja. Tang dalam ia siku aja ia megak tiga. Laban Allah Pai megak petara, lalu Allah Anak, tau ke Tuhan Jesus megak petara, lalu Roh Kudus megak petara. Sedak tiga sama petara, tang sedak sama dalam gerempung tak penyerakup Allah Ta'ala siku aja. One Godhead, kura putih. Tang menjadi, nanti bila kita ngasai ke penemu pasal Trinity itu, kena terang ke aku itu, mar launda oleh sagam, anang irau serta tusa. Laban kebenar penemu pasal itu nang balat dalam, serta nanda oleh temu toko sagam kita mensia ngau silia, toko cukup. Aku mpu pandang oleh nyagam ngau silia, ni jalalah talo itu, tau Trinity toko tiga dalam satu. Tang tajak pihak, aku harap kalau talau tu nang Trinity. Laban tu meh, utai ti diajar dalam bab kudus kita. Serta megak ditetap kepala tua eklesia klia, hari mula ya klia. Allah Ta'ala sepiaku, ndak megak berguna ke kita merti ngosiliak pasal Trinity tu. Ya mutik kak
kita ngelalo serta nerima perkara tu ngap ngarap. Ianya Allah Ta'ala tu nang tiga dalam satu. Apai anak ngeroh kudus. Nyalai dia tu kemai kita pulai serta berarti kebaca kita minggu tu. Ti diambil dari Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 hingga 20. Menjadi tu meh pengujung Injil kena tulis St. Matthew. Lalu nitiah ke St. Matthew tu meh jaku tak pesan ti penudi yo. Dia beri Tuhan Jesus kebala murid yo. Lebih yang bertemu penghabis yo ngebala murid yo. Sepedau yo pulai ke surga. Nitiah ke Injil terbaca kita tadi. Sidak bertemu dengan Tuhan Jesus bok siti munggu di Galilee. Hari gaya tulis Matthew, Jesus nyangka dulu di pedak sidak hari jauh api yang datai bersidak. Nyangka bakal kita ke medak bilun terbaik masang semak ngaga kita. Lalu sangka aku lebuah pala murid ya medak ya hari jauh bisi bala sidak nak ngelalanya Tuhan Jesus. Tu meh kebuah bisi hari bala sidak agi kakang nyembah ya. Lebuah sidak udang lalu ianya Tuhan Jesus. Tu menyadi ukai nunjuk ke sekedak di bala murid ia, nak arab ke Jesus. Tang ia nunjuk ke sekedak baka Thomas, lama agi di bala bukai, arab ke Jesusnya aman udah angkat hidup baru hari mati. Medak sekedak bala murid agi kakang, Jesus lup jakuk ngosidak serta netap ke hati sidak. Jesus netap ke hati bala murid ia. Lalu ia ngerja tu ngau tiga itik jalai. Keterubah Jesus netap ke hati sidak. Lebuah yang madah ke diri. Udah diberi semua kuasa di serga ngau dunia. Udah diberi semua kuasa di serga ngau dunia. Artinya semua kuasa udah diserah ke Allah Ta'ala ngakai Jesus magang. Lalu nadai utai dari luar kuasanya. Lalu nadai muka utai tetap ngalah ke kuasanya. Jesus sudah mati sehidup baru hari mati. Lalu dia tu duduk hari puak kanan Allah Ta'ala. Bempu semua kuasa dalam dunia tu. Lalu semua kita itu murid Jesus. Dan bisi kuasanya hari belakang kita. Tu mekebuah kita Kristian tak patut selalu irau serta takut. Maka orang tenadai orang nulung kita. Jadi kedua, Jesus megak merik sedap murid ya tugas. Lebuah yang asuh sedap berjalai hingga semua bangsa orang di sebarang nur serta ngajar orang jadi murid Tuhan Jesus. Baka apai kudang ngirum keyok dalam dunia tu. Bakanya megak Tuhan Jesus ngirum kepala murid ya. Awak kemerita ke Injil ngagi semua sukut dunia. Jesus muka ngasuh sida murid ya, maptisa semua bala tiarap dalam nama Trinity. Dalam nama Apai Anak Ngeroh Kudus. Nyala menjadi, kita orang Kristian udah disuruh awak kemai berita mana pasal Jesus ngagai semua orang tiapin ampit beritanya. Awak kesida oleh nemu pengerindu Allah Ta'ala dalam Jesus Kristus. Tahu menjadi, kita bukan mesti ngemasuk kurang jadi kaban tubuh Kristus. Tahu orang tiarap setelah nerima Kristus mega patut diberi ajar di cukup. Awak kesida uliah jadi murid Tuhan Jesus. Tugas di ngajar udah diberi Jesus ke Ekklesia. Lalu Ekklesia mesti ngambil tanggungjawab tu enggak berat. Laban nanti orang tak cukup ajar, tau konti ajarnya mekang atau kesalah, orang tiarap pedis benar oleh jadi murid Tuhan Jesus ti menuku. Pihak megak tiajar kena beri salah, pengarap renyok tau wapangai wapakara kena betul, serta mai pengerusak dan penyarut ke dalam penghidup renyok. Penghabis benar, Jesus bersemaya pada kediri dekat selalu bisi semak ngimai bala murid ia. Lama-lama. Jesus tinyebut tu dan kejang ia tidak pulai ke serga. Lalu bakal ke dekat ninggal ke sidak.
Tangs maya Jesus inya ia deka bisi ngau sida selalu belama-lama ia. Lalu tu nyadi-menyadi lebuah Roh Kudus datai serta nampuang pengawak Tuan Jesus. Lalu dalam roh tu Jesus oleh diau ngau pula murid ia di semua tempat ngau di sebarang maya mega. Jadi tu menyadi utai kepada datemu serta dekarap ke kitai. Lalu tu mega patut mai pemayak penetap ngau pemberani kepada kitai orang Kristian. Lebih lagi kitai dibialai ke pengawal eklesia. Nyalai ngotu program lalu penghidup kitai bakal keminggu tu dalam kau kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke duduk mai bala peninga sama dia jenuh. Serta lu bersampi ngaku ngagalah talo tip taro ngapai kitai ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu ianya minggu Trinity. Allah talo tip mada berkuasa tindak meruan uliah pengasih ke diberi ke kami nembiak nuan kami ngaku diri Arab kalah talo tip Trinity tiba mulia tindak meruan. Lalu oleh kuasa nuan te pemaduk sai kami nyembah Allah Taala taro siku aja. Kami minta nuan asuah kami tetap mengait pengharapnya. Lalu itu kami berari di semua penusah. Oleh Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami ti hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nang Allah Taala siku aja dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nganti kita ke bertemu baru minggu dudi mai tu jam aku bersampi awak ke Tuhan merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngau penghidup kita. Lalu ngenak peluang tu aku menggak meri selamat hari gawai daya ke semua bala peningong. Lalu bersampi awak ke Tuhan merekat ke bala kita awak kita gaya guru gerai nyamai lantang senang celap lindap nguan menua injau tu. Mupu aku.

0: Aku Ed Malangi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Smoking.
3: Aku Densi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Hantu. Kau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikena kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai itu diasai ke semua kita. Apa mana buka itu sudah terengkah pabilia penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi urih mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Ya, pukul 8.30 tahun lagi dia kita ada sama gelanggar Pastor Raymond Goliang ba tungkat semangat. Lalu programnya dikeluar ke Ken Michael Ari YFM.

0: nang gawai kita keliak ngawai keliak tu nya tarik macam
1: ada yang saya kan suah mak kalau tanya orang minta terkini asmin nerangka minta nerangka ni jadi gawai asal kita keliak di itu kita lembong itu padi lembong banyak kita udah tahu jadi ngabang kita di rumah sebuah di rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kini lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak day kelia Dayak day dulu agi hari hari tahu hari orang pun kal gawainya semua udahnya nyu degaga ke mana kita ikut jago awak ke lebih kita dia tu nyu berbuat ke

0: lalu tang gawai tu rumah gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
1: buruang kita ya.
0: Tamak bulu betul ya nak nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke hati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari kawai daya tu jadi nyak nyak lalu kawai daya tu muka tau dintu yang nangira nuan makai pengharap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengharap bukai
1: iya yeah.
0: Selagi ia ngumai dalam perhubungan bangsa daya jadi ia ngintu kawai daya ngau cara yang pun jadi selamat kawai daya moga ngagai bala kapan kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim kawai itu
1: ya, terima kasih Pak Pengajar yang nyaji mula tawai beri selamat hari kawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai jamai lantang senang muan menua.
2: Hai hai hai, aku Durin Teodora dekat meri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerai jamai senang lantang muan menua. Oh ha nama

Shalom. Selamat kita sekali lagi bertemu baru dalam program Tungkat Semangat. Beri terima kasih ya ngagai Tuhan untuk beri kita peluang dan kena kita mendiang lalu berarti kajaku Tuhan kendang ditagak kena merangsang pengawak kita ngambil ke kita keriang serta tegak. Lalu lepuh kita tetemu kau titik benar kita berpeluang boleh penglepas ti diungkup ke kita dengan pengawak Tuhan. Aku mengaku bersampi awak ke kita sama belok gerai lalu regas merja semua bangsa pengawak ke dasuah serta dikerinduk ke Tuhan. Sekali itu aku mai kita berarti ke jakut Tuhan tidak ambil ribu kudus Isaiah bagi 8 ayat 13. Kud itu madah ngagai kita ingat ke Tuhan ti pemadu berkuasa tindang kudus ku Tuhan semina aku aja ti tahu dikenangi kenuan kati ku Tuhan bejaku ngagai Isaiah nangkan kenyok ku bo ayat 14 ketegal pengudus aku ti ndak uliah dikira aku bakal batu ti nur orang tersangkut aku dekat bakal panjuk ti minta menua Judah ngau Israel serta ngau orang Jerusalem. Jadi utai ti dikedekat ke Tuhan ku ditu ianya Tuhan dekat ke sidak nangi nangi ke pengudus ya pengudus ya ukai utai ti tau dekenak ketai bermain pengudus Tuhannya cukup balat nanti ya ketegal Tuhan tadi ukai pengasih ya ngiduk ke kita ya dekat ngasuh kita rebah ya dekat ngasuh kita kena sinta panjuk ke Tuhan semina aku siku ajak patut dikenangi Tuhan tang Aaron dulu agar itu nangi ke mensia lalu nurut kepada kau orang mayuah lalu ngagak anak sapi emas lalu nyak tengah suatu Tuhan ringat Moses megak nurut kepada mu mensia mayuah tang ndak nangi ke Tuhan lebuh ya ringat tu bisi dalam buah penyampau 20 ayat 12 ku Tuhan berjaku ngau Moses seluai Aaron laban seluai nak Arab kaku nak nangi kaku bawa mata mua orang Israel ketegalnya seluai nak mai raban tu ngagai menua ti udah diberi aku ke sidak nyalai berguna benar kita nangi ke Tuhan lalu ukai semina utainya udah terkelanjur degagak kita indah ke kita lagi berunding kok ngerja utai tidak betul utai tidak mana kita patut nangi ke Tuhan ko Tuhan bedaku semina aku aja ti tahu dia kenangi Tuhan tu ia bedaku ngagai Nabi Isaiah dia tu Tuhan madah ke pengudus yo laban ko Tuhan kuasa bempu utai ya ke dikenal kita netap ke penyadi utai tu diari ndang bawa jari Tuhan megang nyalai dia tu mayuh utai ngasuh mensio takut serta nangi munyiti ngasuh mensio berbagi penemu nadai berbahasa lalu carut ngau pengandiri orang beripih lalu belaban ngau pengandiri berpecah ketegal utai ti endang uliah diputar ketegal utai ti tau ngempuang ketai tang lebuah mensio nyonitiah ke penemu dirimpu nitiah ke pengingin dirimpu dia mensio berpecah nama kebuah Tuhan ngasuh Isaiah nangi ke yosiku aja Tuhan meda ati mensio berbatu
tempat berubah nadai megai semaya diri. Nyalaiku Mazmur 41 ayat 9 madang agak kita munyitu nyentuh ke pangan aku tidak besai. Ia ndak ia tidak karap ke aku. Ia tidak mulai makai ngau aku. Udah mengkok mutar ngelaban aku. Tuk meh gaya pemalat mensio nitiah karundiang diri, nitiah ke penemu diri, nyentuh ke panganti rapat sekali. Ngau penulis Mazmur tu udah angkat ngelabannya. Tu jaku benabi ngenang pasal orang ti nyadi ke murid Tuhan. Maya Jesus ditangkap siku demi siku ngelari ke derimpu. Lalu kita menggok pesangkal. Pesangkal kena ngelaban Tuhan Jesus. Nah aku ngelala orang tiku kitanya. Okay, semua pangan tau diturut tau ke ditundok kita ya. Lebih lagi mengamen si ocak puah rame sari dua tu nak kau malat pengrame degagok mensio labang ngai nak betitiah pangan diri labang ti nak nitiah hilak de bantah lak de percayai elak macam-macam nak de kerindu de kengai de kelari ka tangko saya nyebut pa bagi 8 tadi ayat 12 naga 15 anang nitiah ke pengawa orang manyuah. Lalu anak takut kau taiti dia kena nangis tidak. Maya rami tu maya daur nangis keng kerambak takut keng kerambak. Takut kebelantu. Ingat kau aku Tuhan ti pemadu kuasa ti nang kudus. Semina aku aja ti tahu dia kena nangis kenuan. Ketegal pengudus aku ti nda uliah dikira. Aku waka ti nur orang tersangkut. Aku dekat baka panjuak di dekat nyintak. Nilai buat ayat 15 madaka mayu orang dekat tersangkut lalu rebah. Sidak dekat rebah lalu redak. Sidak dekat kena sinta panjua. Nilai nama penyadi di orang kena sinta panjua. Di nada orang mata, di nada orang nemu. Nyau matudah. Lalu ku Isaia 30 ayat 1b. Sidak tinitiah katur ti ukai digaga aku nguing nyain sempekat ti ngelaban aku nambah kenyak pemayuh nambah kok pemayuh dosa sidak yo yang lain menjadi dia tu ibu orang rame orang nada berdagang ngerja utai nitiah pun kak derimpu nitiah kak pentengkak orang mayuh oh tu kau dah di kerandau ke yang lain menjadi berjimat. Berimat awak kaki tai nak malut derimpu ngau pengawak ngau penyai pengawak orang ti nyembah kerambok nyembah belantu awak kaki tai ngasai ke derimpu nada itu dia kenangi lepas kita bertuai ke Tuhan siku aja nyalai sekali itu tuk meh jakut Tuhan dituju ke ngagai kita awak kaki tai bisik pengering awak kaki tai lihat hati, tetap hati, bertuai ke Tuhan siku aja. Amin. Shalom, Tuhan beri berkat ngagai semua kita.

0: Aku Cigu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selalakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merik pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningat YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai

0: Uda Bihapya.
1: Ya, menyanyikan lagu Ari Filbert, Roxy, Bugu Langgau, Sweeney B, Merindang Kita, Ngelingit Ranyai. Setiap lagu harap ke oleh Merindang Kita, Gawati Tigaga, Kita Ngintu, Pengerami Hari Gawai Dayak Tahun 2026 tu. Jadi, udah tu lagi, dia kita dekat mendiang ke berita di Tabur Terus Ari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu, ninggal ke kita ngau lagu Ari Joni Aman, Berpadu Nyawa, Bugu Langgau, Angela Lata Jua, Anang Nindiang Maya Gawai. Ngau tu, hari aku Nancy Tambun, beri selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, nguan menua, oh ha, selamat hari gawai.

0: Aman adi gawai.
1: Nemu no Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, yanya ari penyamai pemakai ke dipandu.
2: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
1: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
2: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai di Pandu No Mary.
3: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Usaha merancangkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis berkalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Opkesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara yang menjadi fokus sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
2: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk di sana. Ini tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan ke luar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib ASEAN atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud berkata, pengumuman Perdana Menteri mengenai kenaikan pembayaran geran khas interim kepada 1.5 bilion ringgit berbanding 600 juta ringgit membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam menangani tuntutan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Peningkatan secara konsisten itu membuktikan suara dan tuntutan rakyat Sabah bukan sahaja didengari, malah diberikan perhatian serius oleh Kerajaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan yang strategik bakal menjadi pintu ekspor baru di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara Semenanjung.
3: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand, dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat, dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Perlis Inland Port ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony Locke memaklumkan kerajaan sedang meneliti keadaan berkesan termasuk penggunaan teknologi pemantauan bagi menangani kes kecurian kabel landasan kereta api yang semakin berleluasa. Kementerian Pengangkutan sedang melihat penggunaan teknologi itu bagi mengesan dan mencegah kecurian kabel daripada terus berulang, memandangkan kes itu merupakan masalah besar kepada perkhidmatan kereta api khususnya di sebelah utara. Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei melibatkan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata, 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Selepas itu, rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama. Sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukaneka. Di sebalik obsesi menawan puncak, insiden pendaki tersasar semakin kerap berlaku ketika aktiviti itu terus menjadi pilihan ramai. Namun aspek persediaan dan keselamatan masih sering dipandang ringan. Laporannya bersama Muhammad Raswin Setia.
4: Insiden pendaki hilang dan tersasar yang berlaku kebelakangan ini jadi peringatan tentang pentingnya persediaan sebelum memulakan pendakian. Bukan mahu cari salah sesiapa, sebaliknya mengingatkan bahawa kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar di gunung.
5: Kalau boleh hiking beramai-ramailah, jangan satu orang. And then ikut itu arahan jalan, jangan jalan yang tak ada orang punya jalan. Jangan buat jalan sendiri, jalan yang itu yang sudah ada orang jalan penyalah. And then jangan jalan malam-malam, tengah malam macam tu.
4: Pendakian menuntut disiplin dan persiapan rapi, semakan laluan, cuaca dan tahap kecergasan, kelengkapan lampu suluh, whistle, kit kecemasan serta GPS wajib, bukan pilihan.
6: Sebaiknya persiapkan diri dari segi latihan fizikal dan juga mental. Kita kena persediakan diri kita itu supaya body kita bersedia untuk menghadapi pendakian yang di luar jangkaan. Sebagai seorang pendaki perlu mempunyai peralatan-peralatan asas yang penting secukupnya. Kita tidak boleh merasakan ataupun mengharapkan orang lain yang bawa peralatan-peralatan asas.
4: Di sebalik cabaran hutan belantara, setiap operasi mencari dan menyelamat menuntut ketahanan, kepakaran serta ketelitian pasukan penyelamat. Walau apa jua puncanya, sama ada faktor alam atau kecuaian manusia, matlamatnya tetap satu, iaitu mengesan mangsa dan menyelamatkan nyawa.
6: Kadang-kadang kita dah berada, penyelamat dah berada di kawasan itu, tapi mungkin terhalang oleh disebabkan faktor muka bumi tersebut, sama ada batu, pokok, resam, sedikit lopak dan sebagainya lah. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kita tak jumpa pada awalnya, dan mungkin bukan sebenarnya disebabkan mistik. Sebagai seorang penyelamat, kita memang berharap sangat-sangat setiap operasi kita nakkan kejayaan, tetapi sekiranya takdir dah ditentukan bahawa sampai situ saja pengakhirannya, maka kita kena terima dengan redha lah.
4: Setiap kehilangan membawa peringatan. Alam tidak boleh dipandang ringan dalam memburu pengalaman dan puncak impian. Keselamatan mesti sentiasa diutamakan.
7: Aktiviti seperti ini seharusnya memahat kenangan, bukan meratap kehilangan. Aspek keselamatan dan disiplin di dalam rimba bukan satu pilihan, tetapi kewajipan. Hentikan spekulasi ketika musibah bertamu. Hulurkan doa dan titipkan harapan buat mangsa, keluarga dan anggota penyelamat. Muhammad Raswin Setia, RTM.
0: Luar negara, India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu BrahMos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu BrahMos secara bersama dengan Rusia. Kanada dan China berikrar untuk memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Kedua-dua pemimpin turut sepakat mempertahankan sistem perdagangan bebas global. Sukan perlombaan Moto Grand Prix Itali, penombor muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua dalam seti kelayakan kategori Moto3 di Litar Mugello, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama perlombaan yang dijadualkan berlangsung hari ini. Terdahulu dalam aksi kelas perdana MotoGP, pelumba pasukan Trackhouse Raul Fernandez meraih kemenangan sulung dalam perlombaan pecut mengatasi pencabar terdekat Josh Martin dari Aprilia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sejalan.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 31 hari bulan 5 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nampak raban bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rabat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandik ke cukup kena napik pemar dudi ari ila kelebih agi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelamak 3 hari bak Dewan Bina Kuching Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai di mana serta pintar ngambil nak seminat nyulut bak akademik dan bisik jati diri di tegap bisik ngulut pengerami itu sekedar bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kaya dengan budaya. Terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temujanji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terenggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang mereka hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen mereka hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari, hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Sebab sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi menyekat pada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan yang tak betul ia ke berguna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid jamik betul ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 2 pukul 14 hari

0: film kalau ni kan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulannya enggak berengkah hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Aku penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Merudi dekat Merik Tabi Basah serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala peningah lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 bala lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri besar terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita empat tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963, gawai daya tu diintu kita kena 1/6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak, ke perintah Malaysia. Yang diseraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang ngintu gawai tu, awak ke kita itu tadi, belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine dia makanya megak lebuh kita bertundi berbuti mulia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai kutai kena mana taunya di pak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai daya besar ngau Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1/5 sampai ngagai 24/5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya enggak hari malam balas ke diberi orang Mayuah pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke guna kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama mula terbelakang ngau magang itu gawai daya kita ketahuan tu yang dikena ku mujur ke jaku aku ngari ke kamis bilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepeninga lebih lagi bala ketiban ke Riau Bandar Negeri tau ke Bermenuk Sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita ke lebih mana lagi dari tahun-tahun ku dah nyajar aku terima kasih.
3: Saya terima kasih lalu Kak Merik selamat hari gawai agai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita kengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebuh dah jalan lalu aku harap ke kita nyaga pengelikun jalan mah dia lebuh kita nya teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu ngantik dirinya nyonya mai bapalak nyonya mai nya baru tau driba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap ke kapan belayan kita ke ngantik kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebuh kita yang berbelajar maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu lalu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak jadi Siti tak utai kat sebut dia pukul dia tu ianya jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang bila teriak kita begini muka nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nya susah tahu ngasuh rumah panjai kita ngos tahu ngasuh rumah kita ngos ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kemerik selamat hari gawai kayu guru gerai jamai tahun 2026
4: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Taban Parlimen P202 Sri Amat.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai beberita mayu hari beluh nyaru arang, beberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit beberita ketega remawung, iban di pebasa, enti begempung. Agi mayuh anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau beberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering, enti sama kuing sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Tisa PBP buka pintu buka. Nyak tadi lagu keterupa kena teh ngepun ke awak kita ke pagi tu Y912 bahari ke penudi dalam bulan 5 ke tahun 2026 tu kena sari tu 31 hari bulan 5 2026. Selamat pagi, selamat hari gawai nuju peninga YFM nak ngirabat di nindur kita diau jam keria tu sekali kenyak tadi dalam perjalanan mulai ke diri ke menua benung di rantu jalai jam keria tu tau ke benung di rumah kini berbelah ke memakai ke dekat dinah dikenakan nyambut malam antar gawai ke tengah malam tu lagi nah. Sis kedatnya tadi benung gawak jam kedai tu tajak pun orang bukai benung kiru di dapur bertetak ke daging manu babi piam kat melap makai tamsis kedap ninga kita itu tadi benung jalai ke pengawak kelebih ki raban trabai menua kita raban penglikun kita piam kat sidak ke gawak shift ya tik ndak tau ndak berjalan ke pengawak sidak pemanjai musim pengerami tu nyengkam sidak ti raban ti tak ke raban penerit adat di menua tu ya ti nentu ke undang-undang piamga atur semampai di berjalan ke ke pagi tu peningan kita bergulai dengan aku Rolana Gilbert nyentuh ke pukul 12 tengah hari itu lagi. Terima kasih ke pengasih mengerinduk kita ke nak nombor padu nak nombor lejuk kemudian ke YFM boleh sejalan kita peningan 24 jam sehari nak ngirabat di nindur kita diau jam kedai tu sekali ke di menua Sarawak itu di Semenanjung Malaysia di Sabah tak ke di menua Ribai kini menung gawak Tasik kini buat Tasik jam kedai tu. Tidak ke gawak belelang di menua orang tentu ya berasai sinu hati nah kelebih tidak kena oleh mulai diri ke menua rambau penggerami gawai Dayak ke tahun tu seminak sampai ya jak ke di kirum ngagai orang ke diksayau di menua kelebih ki bela pindai diri menyadi sendiri sekaban di menua ya. Jadi yang ini rau kita ke nak boleh mulai ke diri ke menua maya pengerami gawai ke tahun tu pukul 11 pagi tu lagi aku dekat muka harus telefon kita ke dekat berpesan gawai ya nuju orang di menua nuju orang ke sayau ya. Tajapan tubuh nak bergulai dengan sidak ya tang hati kita ya aku nemu hati kita semampai begulai ngau sidak ya bertengap bermuak kape indai pemga orang ketika saya una. Oke terima kasih si kau dah boleh sejalan kita pinga bawa penggerak pagi. Nyak tim ke tinggal lo berserimbai ngau pemanjai penggerami gawai Dayak ke tahun tu kena nentu ke

0: operation Bak Konti YFM semampai di Pecalai Kengau Mujur Nadai Penanggul. Pengawak tetap diterus ke Nguati Tik Lantang serta Gagal. Anak Irau peningat kita ke gawat shift nak boleh mulai lirik ke menua. Kami bisik bulan kita na. Okey, kenang gaya hari kami Pak Bandar Kuching. Muak ke pagi tak peningat puji Tuhan. Gaya hari kami cukup mana. Hari minggu tu harap ke Tuhan terus merik kita gaya hari tik mana. Nak terlalu angat kak kelebih ki maya gawai kerkali itu kita ngambil ke kita yang tadi ulian terima penatai kaban belayan bala temuai berserimbai ngap pengerami gawai daya ke tahun tau na.
1: Isi SP Global dalam telefon ni, Mek.
2: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance, kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah, Wun.
1: Apuah. Nyamai-nyamai mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mek.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
3: Our project Abah Sa'i I think maybe I need to explain. When the longhouse just about to hold a gawai, they just brew the tua, not yet ready to distribute to the crowd. If you are a guest, instead of asking them to go to the bilik, ngirup tua, they say, come, nabas ai. It's a euphemism that ngirup tua. Then tua, normally when in a celebration such as this, we ask a lady to pay tribute to the tua, sangai tua. Sangainya indicate that tua is a secret drink made brewed by the kumang from Pangalibao. At first, it becomes in the form of kumang itself. Then after that, once it goes into the tajau, then it becomes tua. Once it becomes tua, once you drink it, it brings you luck, it brings you, improve your age. If you're old, it becomes young. If you haven't get married, nanti nuan makaino, umpai berlaki, boleh laki, orang bujang, boleh bini, orang kaya age, berdagang, boleh harta. That is the gist of the sangai lah, you know. Alam jaga iban, nanti kami dia pegai kapit, nemu ya pasal ngabas air. Lebuah kita kak begawai tua nyampai tentu mansau. Bisa orang dikek kasar rumah kita jadi orang nyaka madah kesidak ya uji duan nyepik kasar milik aku nabas air kita wai aku ya orang tak nyebut ngirup nanti yang ngirup orang bukai ke dia yang nitih magang. This is the nama-nama jako alus mai orang ngirup ya. Jadi tua tu lebuah orang ke ngirup demik orang ke pakai pengabang dia sangai korang dulu. Sangainya muji tua. Tua tu di tanah bala orang ke kumang di Pangalibau din. Jadi kumang sano. Mula ya jadi kumang. Udah ya gah korang batal jauh. Ya biar baru jadi tua. Jadi kita ke ngirup tua kuyanya. Bisa nasir ke. Bisa budi, bisa tua, bisa libah. Kita ke tua ya. Tau jadi biar. Kita ke bujang. Tau boleh bini. Kita ke bumai boleh padi. Ya jis ujung. Isik pun sangkai.
4: Yang berbahagia, Tan Sri Dato' Patinggi Leonard Linggi anak juga.
5: Aku Cikgu Tubau anak Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak. Kelebih lagi, menuju peninga YFM Iban.
6: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Gaya semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngajak ke semua kita, gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
7: Aku konselor lakin gol Timelan pengurusi Majelis Daerah Lubuan tu dekat mereka pesan selamat itu hari gawai Dayak negai semua bangsa Dayak di menua Sarawak buat semua peninggal YFM Iban bersampi ngaji ketutai gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai antang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia uha selamat hari gawai.
8: Selamat hari gawai nuju bala kita.

0: Ia menewah dengan lagu ya berimba berimbai maya kawai.
1: Isi. Nai, amat telah join untuk berjalan. Namun terbangat di perumban kia tu, ah. Isi, kini kedai tu tadi, namun terbangat di perumban kedai. Aku tu lelak mai, aku tu ngagai deh, ada tadi.
2: Nai, namanya Mel. Mayu pengawak aku tu, Mel.
1: Nai, lekat ke TC dulu, mai pengawak dia nya. Tu, aku kemadah kedai, Min. Namun dek, Min. Min mesti beli sofa dengan meja makai baru, ah.
2: Min? Amat nak kamu ya? Okey, seringnya ayah baru dah beli katil dengan tilang baru ke pada aku?
1: Amat, ah, nak aku tu bulat kedai. Baru kemarin aku ada orang nganyong barang agak rumah ya. Ini penuh sedar luri nyong ke barang ya.
2: Bah, nanti kenyak, Mel. Aku kau mau beli sofa baru? Nggak ya aku alah laban Min ya. Arah, Mel, nggak aku mau berkedainya, Mel?
1: Hei, okey dia baru dah beli sofa baru ke bulan si tingin kemarin sih? Anak ngayah ke duit di sih. Lagi panjai bulan tu.
2: Iye, ngai ku. Ana ngirau, lagi nuang bisik benda Mel lagi ku minjau. Asal Mel ku tupus hati, lebih kirimin. Bah, aram Mel. Aram.
1: Apa, induk tu? Sebut ke barang, sikit lu beruman ke mali. Anu galo, ku kan ngambil biak ku nyen dulu. Tadi, mai dah mayu pengawal. Matu saya, kabar ku sikut tu.
3: Ish. Anang bekenyak kitai. Nanti kak beli barang, mesti nitiah pemisik diri. Anang kak betapat ngopangan diri. Besai beliung, besai gak abak. Besai kali, besai gak kerak. Pesan tu, ari kami YFM.
4: Aku Edmar Langi.
5: Hai, aku Melati Badi.
6: Aku Rajas Booking.
7: Aku Densi Tambu Minta Keisi.
8: Aku Daniel.
9: Aku Emanda Joni.
4: Kami, Ari YFM Iban di Kuching.
10: Mari selamat hari kau.

Eh, hanya tadi pesan gawai hari bala DJ YFM Iban ya, ke pagi tau. Jadi atau berkawal ngau counter upis immigration bak palan UTC di Kuching di Tok Peninga, kalai counter upis immigration bak palan transformation mengeri UTC Kuching dekat ditutup sementara ngagai mensia mayu yang nyak berengkah hari sari tau 31 hari bulan 5 2026. Nyentuk ke 4 hari bulan 6 2026. Kalai Upis Immigration Malaysia JIM Sarawak dengan infografik bak laman rasmi Facebook sidak madah ke pengok nutupnya berin dia intu hari besai berserimbai ngari wesak yang nyak sari tu hari gawai dayak ngawari pengada yang di Pertuan Agong. Kalai Upis Immigration UTC Kuching dekat dibuka baru kena 5 hari bulan 6 pukul 8 pagi nyentuk pukul 5 lemai. Lalu Mesia Mayu tak menatai ke sebarang tanya dengan sistem tanya online ianya SPO Upis Immigration Malaysia dengan link https://eapp.imi.gov.my. Yang tadi peningat kita dengan tadi bisik perambu kini dekat ngatur sekedap pengawak ba UTC Kuching tak ke palan transformation mengeri UTC Kuching sehari itu. Jadi ya tentu kita tadi nemu berita tu engkain tadi si peluang kini berserimbai ngau komisi gawai itu dekat ngatur sekedar urusan tak ke penanggul ke berkawal ngau UTC Kuching. Kalau ia sari tu dia counter upis immigration bak palan UTC Kuching ya ditutup berengkari sari tu untuk keempat hari bulan 6 lalu dekat dibuka baru kena 5 hari bulan 6 pukul 8 pagi untuk pukul 5 lemai ya. Jadi ya, hari itu hari Minggu Megah dia balapan kita ke Megai Pengarap Buddha ngintu hari Waisak. Mayuh pengerami ke diintu kita ke semina pengerami gawai ke dekat diintu kita. Tinggal berapa jam tak gi? Dulu kita dekat rada air pengayu tengah malam tu lagi. Tang sari itu Megat di harapan bangsa dia sidak ke Megai Pengarap Buddha ngintu hari Waisak. Minggu tu Megat harapan Muslim ngintu hari raya haji tak ke Aidil Adha ya. Lalu kadang-kadang hati itu ianya hari pengada yang di Pertuan Agong ngujung ke komisi tak ke hari diau tu tadi cukup panjang. Lalu mayuh kita tu tadi ngambil awak tu mulai keliri ke menua ke seminat maya pengerami kawai tu tambah ke komisi tak ke hari diau ke udah di tagak kita ya sepemanjai dalam ujung bulan tu pemkap pun bulan 6 tu. Okey, kita mengkam kuliah sejalan dengan kami bak YFM. Kita mengkam rindu kita ngau lagu-lagu gawai kudah dipilih, kudah ditusun kami ke pagi tau, nah.

Hi sis, hi Bob. Aku ulat lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Irup kai amai, irup kai celap. Okay. Selamat hari gawai. Berperindang kau. YFM. Woohoo. Mania. Selamat hari gawai.

0: Ya, Chan Ngau Suelin, lagu gawai nyak sakit gawai. Tinggal saya dari Empu Peningah, nantu nyamai peniau tau ke sakit kini. Anang ngetak di Rimpu aja, tangan juan di Rimpu berubat ngagai klinik tau ke hospital di Semak Nur kita ya. Jadi Anang Irau peningah tajak pan kemisi tak kari dia untuk cukup panjai nah. Tang tajak pihak klinik pengerai agi mengkang dibuka kalai berserimai ngau hari dia tak ke cuti tambahan berserimai dengan pengerami nyambut gawai 2026 tu kalai klinik pengerai Sri Aman dekat dibuka dengan kai Mensia Mayuah ya kalai kena 3 hari bulan 6 ianya kena kari 3 ngau 4 hari bulan 6 kena kari 4 dia klinik pengerai Sri Aman dibuka dengan kai Mensia Mayuah berangkari pukul 8 pagi nyentuk ke pukul 12 tengah hari kelebih ki bak kes-kes ngenyit ya tak ke kes kecemasan. Yang kak cek serum bilirubin, cek kuning aja. Ya, tadi Anang nak berhati ke perkara atau peningah, Anang mau bagi pemdias tak ke penyakit ke entik kita tu tadi dekat nama tu nganjur diri empu berubat dengan kai klinik pengerai di Sri Aman. Asmi nak buat kes-kes ke tertentu aja, nah. Tak ke kes ke udah depan aku yang tadi. Ayahnya kena 3 ngau 4 hari bulan 6 berangkat pukul 8 pagi nyentuh ke 12 tengah hari. Kes-kes di emergency ya aja tak ke kes ngenyit ya. Terus pula jalan kami bak Y912 berserimbai ngau pengerami gawai ke tahun tu.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia ti dikesayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
2: Ingat, Piten ukai U-turn.
4: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi U-turn bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang, munuh nyawa? Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut, ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang, ti tahu ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo, ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
5: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke pelakaran. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengkap pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyat nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, Begulangan YFM nyelia managi hari kengerara.
6: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Gak perlu untuk meri pesan selamat gintu hari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Gak perlu untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai itu diasai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabilik penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru geranya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih bayar abun.
0: Nyamai-nyamai mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Perempuan mana pejalan kita, pilih tau.

sirup air bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwah. Bertucung baka bukit, nungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Anggap awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru gerak nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Anggap to, pesan aku ngaji tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk, maya diri batau ngerti dulu dah lama au. Ingat nih, bisik pemeli kita nganti penata kita pulai ke menua. Anggap selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji ke gayu guru gerainya main lantang senang wan benua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu kita Iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat Mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngalih semua kita ikut bangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita yang jaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya man sayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita. Selamat Hari Gawai.

Hai. Di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kitai semua. Kayu buru, kira nyamai, lantang senang, wan menua. Oh.

0: aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

0: Jadi batu cuan mula-mula ya pengawak kita iban, kita angkat. Oh, ni mang. Kita angkat ngagai rumah baru, mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi, udahnya tanam muraranya tengah hari. Udahnya lemai baru kami ke lemah yang tu ni mang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah dia temu semalam-malam lima pagi tamak nama keng kunik. Udah kunik itu ditamak kita bagi sekayu rumahnya nganyuang-nganyuang penjelap. Semua hantu kereta air kangau kami ngemai penjelap bagi sekayu rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tahun bukai baru de tau gawa ute bukai ya gawa ute bukai baka de baka gawa nima bulu nima nima pangau
1: arti ya
0: arti ya udahnya baru kita gawa nima nima tua udah de temu udah de gawa nima tua hanya tahun bukai udahnya baru kita iban tau tau pegawai arti kita pegawai mula kita pegawai kita terus aman sao udah kita gawai terus aman sao tahun bukai baru kita gawa kelingkang kelingkang
1: itu
0: kelingkang tua penama kelingkang tua udah de gawa kelingkang tua baru de nangari gawai lesong pengawak kita iban itu ketusuan adat kita iban udah de gawa nangari gawai lesong udahnya baru de tau gawa out tau gawa kenyalang udah de gawa kenyalang tahun bukai ante de ka gawa baru de gawa ijo pumpuang udah de temu gawa ijo pumpuang age gede ka pegawai timangnya panyai-panyai nya baru de gawa sanau liau jadi apa pengawak kita iban sanau liau tajau tu de bumbuh tutuak ngan besi buriat tajau urang ken utuak buriat tajau nya besi de pilih ya pilih urang ke udah kuram jarinya nutuak nyante ya urang sengapa numuak buriat tajau nya ngan besi tajau nya belah ante urang keberani nya baru belah-belah buriat tajau nya nadai belah tajau
1: ni sebuah demak kan
0: jadi tersangnya tuak dia jangkam ke dia ngan urang nenam animar pajai timang pemain datang basano liau gawai urang nyong agai urang nyanyo nempalai ke saya gawai 8 hari 8 malam kami kelimang baru-baru gawai atmo pengawak tusuan ada iman nyai apa ada iman artia jadi apa pengawak orang gawai antu jadi orang gawai antu to nyak orang gawai ngelumuang nyak nama gawai antu dambe orang nyabak ino nyabak jadi orang kelaki orang kenemu nima-nima jaluang ada suah orang nima jaluang mangau kantu sebayar aku to nemu nima jaluang kita aku ngai dambe orang ngai aku pengawaknya lebannya pengawak antu sebayar nyai apa tujuan ada timan jadi apa pengawak sanawari pengawak sanawari nyak nak nimang sanawari udah babi dan nyuang orang manik kai sak galek kena tanya oh demik orang inok kena dia piriangnya makai udah babi demik makai kira ya pukul 11 gayang orang babi nyak pedak dati nyak ya pengawak sanawari jadi nanti orang bisik nimang babi itu sengait tanya nimang orang semalam-malam pagi orang ngayang-ngayang babi nyak baru orang mendati babi nyai apa tusuan nadat ketiban jadi apa pengawak yang nimat tua pagi tumu ya temu nada kalah lawan orang nimat tua tumu semua arti ke nimat tua tumu tawas hari nimat tua atmo jadi apa pengawak dia nimat bulu nimat pangau lawan kira ya pukul 9 semua lepas datai ino antu ke depadah mana datai tadi depadah ngabang pagi orang ini berkumpul berkumpul ngiga orang ke nyet bulu ngiga orang dengan tua pangau siapa ino panai ino sini jadi nyat kangau kura dulu ya nyet bulu pagi lawan dia semua kira ya pukul 9 ngagai pukul 10 semua pengawak nima bulu dia nima pengawak bukai nyet semuanya penyai bakal orang pegawai itu sampai 2 hari 3 hari 4 hari jadi timang nanti orang pegawai wai ingka nua pagi ngali hari mau es malam-malam timang sehari-hari ngagai pukul 1 mau ingka nua ade ingka 2 hari 2 malam ade ngagai magi pagi antara 5 hari noe mau ade ngagai kuat padi baru 6 hari 6 hari nya baru timang mau ade ngagai ngagai nyimpan ya urang pegawai 7 hari ade timang ambil gawai yang ngagai nempalai ka saya 8 hari 8 malam

0: ngin baka pependiau Mel. Ya, manya ah. Mel. Oh, Mel. Apo nama uta dibeli nuanya nya bedujung uta ba troli? Nya tu Brian kada jari para ringku bebaik ke barangnya.
1: Be, de nya isi. Nasib na di bise. Tu, tu. Tu ge. Nulung ku ngasu ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak tepegai ku tai jari ku tu. Lagi meh ku cia di makai kampuang. Asu din, dujung din kereta ku.
0: Nya aku harap kenuan tu Mel. Tenakan aku ke penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din di kengkah kereta tu piak.
1: Iya, nama yuk telara. Asu kajak dia deh.
0: Apu. Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi Mel. Nya kapa utai tu ngemayuh tu ah. Nya nadai agi bonet ngeperuduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
1: Eh, seselit ke dia aja meh. Tu ai lemenit, tu kue, tu ai kutek, ai semeti ya nak mayu ah, ke 30 keri aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun melana gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magang sih, bedau beli magangnya.
2: Ancik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si kamu, pada utai kena jual orang. Tang berundiang meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan beda hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu mel, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu maka kampuah, maka kepadanan tadi deh. Nih, nama bangkutunya penuh ngebarang deh. Dini anak kududu ada mel. Mel.
1: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar aku tu.
2: Pesan tu Ari YFM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Engau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anda yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production Sendirian Bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengga pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang begulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oha.
3: Our project Abasai, I think maybe I need to explain. When Longhouse just about to hold a gawai, they just brew the tua, not yet ready to distribute to the crowd. If you are a guest, instead of asking them to go to the bilik, girup tua, they say, come, nabas ai. It's a euphemism that girup tua. Then tua, normally when in a celebration such as this, we ask a lady to pay tribute to the tua, sangai tua. Sangainya indicate that tua is a secret drink made brewed by the kumang from Pangalibao. At first, it becomes in the form of kumang itself. Then after that, once it goes into the tajau, then it becomes tua. Once it becomes tua, once you drink it, it brings you luck, it brings you, improve your age. If you're old, it becomes young. If you haven't get married, nanti nuan bakal ino, empai berlaki, boleh laki, orang bujang, boleh bini, orang kaya berdagang, boleh harta. That is the gist of the sangai lah, you know. Alam jaku iban, nanti kami dia pegai kapit nemu ya pasal ngabas air. Lebuah kita kak begawai, tua nyampai tentu mansau. Bisa orang dikek kasar rumah kita, jadi orang nyaka madah kesidak ya. Uji tuan jepik kacok milik aku, ngabas air kita wai ku ya. Orang tak nyebut nirup, nanti yang nirup. Orang bukai ke dia, yang nitih magang. This is the nama-nama jakok alus, mai orang nirup. Jadi tua tu lebih orang ke giro demi orang ke pakai pengabang. Dia sangai kura dulu, sangainya muji tua. Tua tu di tanah bala orang ke kumang di panggau di bau din. Jadi kumang sano. Mula ya, jadi kumang udah ya gak kurang bata jauh. Ya biar baru jadi tua. Jadi kita ke giro tua kuyanya. Bisa nasir, bisa budi, bisa tua, bisa libah. Kita ketua tau jadi biar. Kita ke bujang, tak boleh bini, kita ke bumai, boleh padi. Ya, jis, ujung, isik pun sangkain.
4: Yang berbahagia, Tan Sri, Dato' Patinggi Leonard Linggi, anak juga.

0: abang ke rumah Ihsan. Nyak tadi sikit lagu gawai kena merindam peningah kita ke pagi tu. Terima kasih peningah. Kagi mengkabulai sejalan dengan kami ke pagi tu bawa Y19. Jadi kurang hari seminit tu lagi. Bergulai dengan aku bawa Y19 bak jam ke penudi. Ke alai ku dekat muka arus telefon dengan kai peningah kita ke dekat berpesan gawai dengan kai peningah kita semua nah. Jadi sebenarnya
1: pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang mungkin hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketua hanya betul kitchen mungkin hari 11 sampai 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita
1: ya.
2: Raja Kita
1: Raja Kita ya. Ya.
2: Sama bat tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya. Yang ada 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu yang majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO yang kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ya ke guna belarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam jika penam menyebut tadi buat tempat masjid jamik betul ia ke enam tu tadi majlis jamuan teh dan 14 hari bulan

0: program siti ke tahu nari ramai rumah so ya minat ramai rumah ya konsert layan ya. Kak dulu ke 14 bulannya enggak berangkat 2008 buat perkarangan Dewan Sansri Dato' Ahmad Steven Perlindungan enggak ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Ya tu, saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai bagi semua orang bangsa Dayak kami tu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita kami tu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebih ada jalan luar dunia. Aku harap kita ini agak pengikut jalan mah di lebuh kita nya driba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri FC Sebenis Bening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai apalah nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap ke kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia, itu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah, awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak, kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak, awak nyadi sitik tak, utai kat sebut dia aku itu, ianya jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kabrami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Parlimen P20.

Okey, terima kasih ngakai Yang Berhormat Datuk Sri Dori Sophia Brody ke pesan gawai nyak tadi. Jadi harap kita semua ba berjimat kelebih kita ke benun terantu jalai jam kedia tu hari ke penudi sedo kita yang tadi itu pengerami gawai tentu yang meh kita tu tadi beruman ya. Lebih kita sidak ke menua yang kejauh. Jadi ngonaka uliah ngerah belap ninga kita ini sau tak ke lalau kita ngambil kanan tu beruman pampa dau nak ngawak kita itu tadi laun datai asal meh tua tu tadi uliah ngatek diri di menua ngau likun ya. Terima kasih ke mua mata pindai kita, balam adik kita ya. Ke benung sabar nganti pemulai kita maya pengerami gawai itu. Jadi kita bersamping harap ke gawai itu uleh di untuk kita ngau rami begulai ngediri sebili serta uleh nanggam kaltirat antara diri sama diri. Buaya kekeru ambil ke ciru nyak patut di kemuan kita kelebih ke ukai seminak bak pengerami tak bak hidup kita besar-sari ya.

Jadi yang punya aku buat pun program tertarik peningah. Aku dekat muka arus telefon dengan kita ke dekat berpesan gawai ke pagi tu. Tok meh awak tok meh peluang untuk kita tertarik tong natai ke pesan gawai nuju orang kedik saya orang di benua. Tak ke bala baki ya kini. Tang setahunya ambil sama pagi dengan kai peningah kita ke bisiknya apa ke pagi tu. Engkan tadi benung kira dia dapur jam kira tu. Tau ke benung kiruh ngemas ngias rumah nah ke pagi itu. Jadi saat pagi di Jelana sob jalai ke penganuan pagi itu melalui sama kawan kita berita hari kami di Miri pagi itu panas in Ignis Inerubin. Terima kasih Inerubin Ignis Inerubin jadi yang minta putar lagu hari Gilbert Gaunggulai ngau Jessica Timah, tuak darah, kena merindang dirimpu dengan semua orang ngelala aku ya. Di sebarang dua diau, ipar ya indai rimung, sedua indai kirut, bak kenawit. Indai chi, sedua indai remes bilik di selepin bakung. Ngajuk pesan hari ya, ngarap ke gerai lama, selamat nyambut kawan kita semua. Salam binduk, salam lengau, ngagai kita semua. Terima kasih DJ sama Agnes Indai Rubin. Semal Mudin cik ngatai ke pesan gawai sat pagi sampai Mudin sat pagi ngau selamat hari gawai Dayak nuju tak sebilik DJ tiba siawak minta putar ke lagu hari Alessandro nyapuah ke gawai kena merindang rimpu. Terima kasih DJ sesama Semal Mudin nyatik siku hari admin YFM Iban Station pemerindang kita Siti Ari Pesh keseluruhan nyukung YFM minat YFM Station pemerindang kita page peminat YFM, page Aram Kelala, Aram Pantun. Ah, mari lagi page kebuka ya. Keseluruhan nyukung YFM. Terima kasih kepada penduduk kita. Lalu anak sekali lejuk ya. Nyukung YFM mendiang ke YFM kan. Dion Juki, selamat pagi. DJ Sam Jalai ke pengawal. Terima kasih Dion Juki. Selamat gawai nah. Ingat madah ke lumur lalu saya paun dibuka ngai peningat kita ke pagi itu 082-258-633 Siti ajaan dibuka ngai peningat kita ke pagi itu baru saya paun ke terubah nah. Kena nyambut kangar hari peningat kita ke lebih kita kena boleh mulai ke diri ke menua ke lebih kita ngai sidak ke gawak jadi raban terabai menua raman pengikun kita megak kebukai nah ke dekat berpesan gawai ke pagi itu. Ikut peningan kita ikut si nyapa ke pagi itu Ahok saya kun tik nama itu kaban kita ke hari Raban Bansa Cina tu nah good morning ke ya morning Ahok terima kasih Ahok si mendingan ke YFM YFM ke Yusmina didinga kita Raban Bansa Iban aja tang Raban Bansa kebukai na lebih kita sidak ke nemu jaku Iban rindu ke lagu-lagu Iban

tak ke dekat beranda dengan aku, kat kena take ke pesan gawai ke pagi tu, tahu telefon dengan aku buat konti YFM ke pagi tu, berengkari pukul 11 pagi tu, nyentuh ke pukul 12 tengah hari. Nah, 082-258-633, Siti Aja Arus telefon dibuka dengan peningan kita. Saya kengantik kangau hari peningan kita ke pagi tu. Peningan kita kangau setiap lagu hari Margaret M. Jalang. Tulai meh hari kawan.

Ya, rindu Athena boleh mulai kredit ke menua bak pengerami kawai ke sekali tu nah. Tajak pihak tajak pun kita yang tadi benung kisuk, benung kiruh bak dapur, benung kiruh berkemas ngias bilik, benung kiruh terbukai makin ni au. Tentu kita yang tadi berat ke pengikun ke seminar bak dapur raja tang megak ba rumah ke tempu dalam rumah di luar rumah ngambil ke kita tadi uliah ngintu pengerami kawai enggau likut. Pusul 822586333 dibuka ngai pinia kita ke dekat berpesan gawai ke pagi tu tok me awak nut kita tadi tak ngatai ke pesan ngagai bala di menua engkan tadi ini boleh mulai diri ke menua mai pengerami tau nak ngawak kita boleh ngatai ke pesan gawai nuju sidak pesan bangin lalu

Diharapkeun nya eta ulih tali paun ba Siti harus telepon ke disebutan kata akuin tadi laban Siti nyaja ke ulih anyar ka ngarep ninga kita ina lalu harus telepon ti keduanya bisi penanggul jadi kita tahu call kami ba 082258633.

terimai ngau pengerami gawai tu megap ni ngau. Dia YFM Iban bisi nyedia ke macam program ke ngerinduk katib terimai ngau pengerami gawai ke tahun tu.

di YFM mesti keluar ke siti drama pandak ya bersembang dengan Ari Gawai. Jadi sama kita mendiang ke drama tu ba YFM malam tu lagi ya. Pukul 8 malam. Kalai drama tu dikumbai pulai meh anak na. Kalai bala ke ngeluluk ke diri ba drama pandai tu ya tentu ya bala pengeluar program ari YFM. Jadi drama pandai pulai meh anak tu megak tau dinga kita ngena RTM klik. Pari kita tau mendiang ke kami megak ngena portal radio RTM. Siti ada di cara nu kita tak mendiang ke YFM. Bad ini nindur ni ngah. Klik ke kita yang tadi di rumah. Bon bad nindur kawak. Tak ke benar di rantu jalai kini. Okay, kita nguji nyor kangau hari peningah kita ke sekali tu. Nuh peningah. Jadi kita nguji siapa nak tu kini. Halo, selamat pagi.

Okey, kita pergi untuk peningan. Bisa peningan kita ke nyapa Petrus Inchan. Madah ke Dinpub Nom Dian ke YFN. Terima kasih Petrus Inchan. Dan mereka Juni Ben. Tak pagi DJ, sama jalan ke pengawak panas hari kami di Sri Aman pagi itu. Serta ambil selamat rikawai nuju kita sebilik aku ya. Terima kasih ya Juni Ben. Harap kenyangkung main abang tu lah nah. Okey, jadi sekedar hari pesan gawai hari peningat kita ke pagi itu. Jadi yang nak tanya ke peminta hari peningat kita ke bisik minta putar ke lagu Tuak Dara ya. Hari Gilbert Gaung Gulai Ngau Jessica Timah.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku, klub Ngepana Sureman. Nda ditinggal temegak ngagai bala kami sebilia, painai aku bala tua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sureman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sureman. Selamat hari gawai.

Jadi lagi macam pesan gawai hari peningat kita ke pagi tu Lina Bugis orang jauh tu nah. Sampai pagi DJ, selamat dari Kaya Dayak nuju kita semua panas dari kami Johor pagi tu. Nak pulai ke menua Lina Bugis engka seminat nyambut di Johor sejak kini. Kita semua belak nemu komuniti Dayak ya. Mayuh di Johor, mendam di Johor din. Harap ke tajak pun kawai nak asai kita di Sarawak. Tang harap ke pengerami kawai ke dintu kita di Johor din oleh Nanggal County Ran Teradiri Samadiri nah. Tajak pun jauh hari menua kita di Sarawak itu tang adat bahasa biar gak main asal kita mengkang di tan ke tajak pun diau di menua orang. Terima kasih ya nah. Lalu pesan ke si Tito datang dari bulan pengrindu. Halo DJ Rulana, hari betul ni ya. Tau benung mungkus kelupis tu. Nyangkung bulan pengrindu. Siti hari pemakai ke dekat dinah. Berserima dengan pengrami gawai ke tahun tu. Nah, bulan pengrindu. Nyangkung. Jadi pesan ke Siti tu datai hari Catherine Robin. Selamat pagi DJ Rulana. Selamat berjalan ke pengawal serta selamat hari Minggu. Selamat hari gawai DJ. Minta tepah ke sebarang lagu gawai ku ya. Kena

pesan harap ke semua gerai nyamai serta lantangin tu hari gawai. Terima kasih memang you DJ sesama Catherine Robin. Kita lagi muka harus telefon dengan kai pingat kita ke dekat nak tekan pesan gawai. Anang irau laban kena ku nyelat bala pesan ke bisik di terima kami. Merinang kita ngau lagu-lagu na. Kelebih lagu-lagu gawai.

0: Jadi ya, sudah aku Amrinda kita ngau lagu kau dari Melissa Francis.
1: Selamat nyambut hari kau daya, lagi semua rapan bangsa daya. Miroma hari baik, bulan baik tu, aku bersampi ke ketaiban, kita daya meruan diau, gawa ngai hidup, ngamal rukun diau beraban bangsa ketuci bersih, mulia menyana mengkang segala sejalai, masih sedada sate setapak sejari. Serta bertolong berbantu antara kita yang perintah, antara kita yang pengadiri ke sebenar, antara kita yang pengadiri ke sebangsa, antara kita yang aku, antara tua yang dari sebelia. Nyalai iring berjalai pendiau, kenondak pemanah jongkong sedap bertembung tumbuh bersendik, pemanah bintang sedap bergetilang tumbuh berkecelik, pemanah semut sedap berangkut beribit baik, pemanah ikan sedok beraban bertangaban ngempas di kerangan uloi. Siapa kekait kita baik tambet dalam seladan, siapa kebotok kita berat mok iriam berjalan. Siapa kebagas nolong ke ngelosok, siapa kepintar nolong ke bagok, siapa kekaya nolong ke senok, siapa kepemisik nolong ke merencak, siapa kepandai nolong ke babal, siapa kebedek nolong ke sial. Ya ke labuh katung, ya ke rebah tanggung, ya ke condong sokong, ya ke suntuk tolong, ya ke tinggal lanjong, ya ke repas sorong, ya ke laur kenyong, ya ke pandak tampung, ya ke tenggelam pelepung, ya ke rarat apung. Entai utai mandah, kita belok bergerah, utai ngontong belok bergempung, lubah penyenang belok berperansang, jalan nyamai kita berkumai, langkah ngenok kita bertundak, singkang hidup kita bersaup. Nyalai kemuan pemintar di gemar penemu, kemuan ulah mana itu, kemuan nanti tu ciro, kemuan jakuk sirup penemu, kemuan kerja besik pramu, kemuan pengawak besik tujuh, alat tumpu bertanda nyengkang. Ate ke kepapas, siang kupas buai kerupai, atai kebedengke tuci bersih iar kebukai. Ngambil ke kita iban, kita dayok sama-sama berbatak, bakau nak jelai pengerang, belak tarit, nonak penerit tali tekan. Ucap selamat nyambut adik gawai dayok tu, adik aku Janan Sirim. Selamat hari gawai dayok.

Jadi lagi ngenang program ke Bisidah tu berserimai dengan pengerami gawai Dayak ke tahun Tok Peningah kalai pukul 3 ngalih hari tu lagi bak program 34 Sera Nyawa Nemban Baadan kalai kita bisik temuai ya ianya yang berbahagia Datuk Penghitan Sri Dr. Alfred Jabun Anumpang ke nyadi-penyadi penemu pemansik Sains Sarawak ya ke dekat ngenang pengerami gawai Dayak tinjau penemu senentang adat penyerakup engau pemansang bak tusun tik kedua. Nanti kemarin kita bisik mendiang ke randau tik sebakar bak tusun ke terubah pukul 3 ngali hari. Jadi yang anda ingat bak tusun tik kedua tu kita tak mendiang ke YFM yang mereka medak live FB YFM pukul 3 ngali hari tu lagi.

Jadi lagi macam pesan gawai hari meniaga kita ke sekali itu burinya lu bising nak ke pesan gawai nuju orang kerik saya selamat pagi DJ selamat berjalan ke pengawak ko ya terima kasih ya burinya lu bising nyapa ke pagi itu tentu ya menung kiruah nah jadi ya Iba Vincent mega bising nyapa ke pagi itu terima kasih ya Pak Vincent ini ngintu gawai ke tahun tu. Tapi yang enggak Richard Unup Ciko hari peninga ke Rindu Mendingan ke YFM. Selamat pagi DJ. Belum pula hari pasal serian. Ningan Wan Pak Kereta. Terima kasih Richard Unup. Merik selamat gawai. Kok ya. Ngakai kabar FB. Ngau kita sepilih DJ. Kayu guru kerainya main. Thank you. Hari jalan simpang. Semunjan. Oh. Pulai ke semunjan. Kian lah. Hap jimat kita tahu. Maya tu jam. Kereta tentu yang tadi mayu haki hari bukan selama lebih ki akan benung nengah jalai pan bonyo biar muka nengah sekedar jalai kelebih ki kecamatan batang lupar ke baru dah di penyadi impai lama tu kudah jadi berjimat kita peninggal anang berumban baban anang kelalu berumban biar muka nanti kita berasai lelak berasai hikak kini berasai awus berasai ngantuk ngetu dulu bandur gigat dua retik kelikun udahnya singgah ngirup makai dulu nah anak ngasuh dari putu tadi nyau lapar kadang-kadang nyak siti hari perkara hati tau ngasuh kita antari nadai fokus ke lebih kita berbaik ke kereta nah jadi siti lagi cara kita ngambil ke semampai rindang hati berasa regas mendiang ke YFM laban bala kami merindang kita ngau lagu-lagu gawai ke ngerinduk kati kita nah terus kita jalan dengan YFM lagu gawai Ari Agustin merikan mulai ngau Janarino Jeraki Aik Gawai.

0: ba ka pa pandiyaw, Mel?
1: Yeah, manya ah. Mel! Oh, Mel! Apo, nama uta di beli nuanya nya badunjong uta ba trolley? Nya tu Brian kada jari para ringko babae ke barangnya.
2: Be, de nya isi. Nasib na di bise. Tu. Tu ge. Nulung ku ngasuh ke trolley ku tu dulu. Pada di barang ku tu. Nya nak tepegai ku tai jari ku tu. Gek meh ku cia di makai kampuang. Aso din, dujung din kereta ku.
1: Ya, ku harap kenuan tu, Mel. Tenaka nak ke penyawa kereta indo tu. Nya dujung tanjung din di kengkah kereta tu pia.
2: Iya, anak mayuh te lara. So kajak dia, ne.
1: Apo? Namo kereta indo tu nya sarat. Kumai ku tu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya, nak apa utai tu ngemayuh tu, ah? Nya nade agi bonet nge penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia aja, meh. Tu, ai lembenit. Tu, kue. Tu, ai kutek. Ai semeti nak mayu ah. Kat 30 keria aja. Bedaunya. Ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun melanek gi. Bala gelas, pinggai, mangkuk. Bedau magang si. Bedau beli magangnya.
3: Ancik deh. Utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si giamu. Meda utai kena jual orang. Tang berundiang meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna antik kita yang beli ya. Ukai nama. Takut bulan beda hapus. Nyau berketup ketunjuk jari.
0: Bah. Dah tu mel. Dah tusun ku magang barang tu. Aram. Tu maka kompua. Maka kepadanan tadi deh. Nih. Nama bangku tunya penuh ngebarang deh. Dini anak ku duduk ada mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar kutu.
3: Pesan tu Ari YFM.

0: Statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita di tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau kengerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit katur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.
1: Ya, sebab kita ke mupuk mulai kiri ke menua kenyap cik. Merambu dan pupulai ke menua ngali hari itu lagi. Kini tak kelemai itu lagi. Sudah kita tinggal ke rumah Persa dulu ne, ke Persa tak ke perengkai elektrik di rumah api semua dah tentu ke udara tutup piam ka gas kita megau udara tutup palaknya tadi dah jadi udah kita yang tadi nentu ke rumah kita yang tadi udah dikunci udah dikatup ke mana tau madah ngagi orang sepiak-sepiak tau ke jiran kita kini ke penunggak kita yang ambil kesidaan tadi kelebih kesidak kena mulai diri boleh bersa rumah kita tau kita tak tau telefon ngagai raban polis ambil kesidaan tadi boleh nginau kelebih lagi bak genturung peniau ndur kita diau ne? Jadi nak berasa peningat kita datang bak penghujung program YFM Y12 tu selama pukul 12 tengah hari itu lagi semua bak mendiang ke berita tengah hari hari YFM. Jadi selalu aku angkat kediri hari studio bakal ke pagi itu. Jadi sama belak bersampi pegawai ke tahun tu okey semua beri kita jeruki tambah beri kita pengerai bidik lansik bak semua perkara likun selalu peninga lebuah kita yang teringin tu pengerami gawai nyangkung ngau lebuah ngabang gawai setiap lagu hari Watson Jelai mantar gawai kena nutup Y12 kita di kena beri mood kegif peninga kita ke benunya dia kediri nyerada air pengayu bak mantar gawai malam tu lagi.

Jam kita ini di pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, pendengar. Kita terus mending ke berita tengah hari-hari kami di YFM Iban Kuching. Kena ke hari itu, hari Minggu 31, hari bulan 5 tahun 2026. Hari Waisak, pengurami Ticu Kebesai Reti yang mai pesan pemaya pengerindu toleransi ngau pengibuh ngagai sesama mensia. Tu setipak ngau nilai tinjadi pelasar penglantang mensia manyuh bangsa ngau jalai pengarap negeri tu. Tuai Pemegang Menua TYT Tun Pin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar Madah, rakyat negeri tu patut terus berterima kasih serta ngetan ke semangat merti serta berbahasa ke pangan diri tinjadi tiang penegap pemayak ngau penyulut negeri tu. Nilai segulai sejalai ngau penyerakup patut ditegap kagi gambik ke rakyat ulin api tiap pemar secara berakup ngau tuai rundiang. Lebih lagi, lebih napi bermacam pemar kemayari nyeng kaum ekonomi dunia kendak tentu ubah teknologi kejampat serta isu kemanusiaan ngau rampak menua. Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi nyarapkan pertawang itu hari Wesak ukai semina di itu ngau ati berterima kasih hajak dan megan jadi pelasar ngerapit ke kaul antara kaban komuniti serta nerenak manyuh kagi pengawat pengasih ngau nilai kemanusiaan.

Banyak peranak menua engkau, company menua tu patut diberi peluang nyerta industri teknologi tinggi negeri tu ti majak ngerbai. Tu setipa engkau agenda pemansang ekonomi ti berpelasar ke innovation engkau rega ti tinggi. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan nyaran ngambil ke OCI Holding terus ngemerat ke pengawal pengerja pengawal engkau isi menua tu dalam operation engkau ngerbai ke Pukuk di Sarawak. Dia tu operation OCI Terraces Bak Taman Perindustrian Samalaju ngambil urung 1,100 ikut tubuh pengerja pengawal 90% hari penyampaunya peranak Sarawak. OCI megak menjalai ke macam-macam program pemansang penau yang kau melatih profesional ngau exposure antarabangsa di Korea Selatan go Jepun dikena ngangkat ke pengelandi pengerja pengawak menua tu yang mansur ke jakunya lebuah ngulu ke delegation Sarawak nemuai sambil gawak ngagai inupis OCI Holding di Seoul. Penemuannya sebagai hari pengawak ngerapit ke kaul beranak ke Pukuk ngau kerjasama ekonomi antara Sarawak ngau Republik Korea. Berbangunnya dalam penerang ke sebaka Dato' Amar Awang Tengah madah ke pengandal tindak putus OCI ngagai ekosistem industri Sarawak tau dipedak dengan pemujur pengerembai pengawak meranak ke Pukuk tu dengah kerjasama strategik ngau Kumho P ngau B Chemicals dengah OCI Kumho ngau Tokoyama Corporation dengah OTSM. Kerjasamanya tahu uliah ngenegap ke penduduk Sarawak jadi hub pengeluar teknologi tinggi ngau ekonomi ti meruan di rantau tu. Ia megap mantai ke pengarap hati ngagai komitmen timpuh panjai OCI ngagai Sarawak serta nyewetak madah ke perintah negeri dekat terus ngemeran ke polisi mesra peranak Pukuk ngau cara proaktif dalam memudah ke penguat beranak ke Pukuk strategik untuk pemain ekonomi negeri ngau rakyat. Pengurami sungai ngau rami gawai kampung Simpok bisik penau matak menyagi penyertari komuniti Bidayuh Bukai Jemaah Elak Kaban Kunsil Negeri Adun Tarot Datuk Seri Roland Sagah Wiin madah perkara tu uliah di kemujur dengah perambu ke siliagi hari Raban pengatur ngambil ke uliah nangkup penyampau penyerta ti manyuhagi kapasiti sungai serin ti bisik tangkat ndak tahu ndak diperhati ke dikena nentu ke pengelancar ngatur pengurami. Pengurami edition ke-8 tahun tu mungkur penyerta kontingen hari 6 zon Kampung Simpok kebeguluk ngena rakit kedias bas pemanjai sungai. Bala temuai megap berpeluang ngasai ke manyuh macam pemakai asal berserimbang gawari gawai ngerapit kagi kaul antara peranak genturung pendiau dia. Pada ujung ke berita tengah hari kami di YFM Iban Kuching ungkap ya sehari tu 31.5 tahun 2026 terus meninggal kami dalam ngelah tengah hari. Berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 31 hari bulan 5 1993 Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nempak rabat bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rabat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandiak ke cukup kena napik pemar dudi ari ila kelebihagi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelamak 3 hari bak Dewan Bina Kuching Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai tik mana serta pintar ngambil nak seminat nyulut bak akademik dan bisik jati diri tik tegap bisik ngulut pengerami tu sekedak bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggat Menua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah yang nak bertung kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah untuk diadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Sri Bin Kalunningkan setiap lagi program kedua yang pameran Raja Kita Raja Kitai
2: Raja Kitai
3: sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga yang khutbah khas yang ada dua ke 12 hari bulan hari 5 tempat masjid seluruh Sarawak tu ya ya keempat tadi menyik kepada aku dulu yang majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO yang kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelima Rentak Betong ya ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menyikut tadi buat tempat masjid jamik betul lah ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi di tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amal Steven Kaloninkan tadi program setiap ke tahun dari Ramayuah so ia minat Ramayuah ia konsert rakyat kat lalu ke 14 hari bulan yang enggak berengkah hari pukul 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalunningkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami YFM segulai sejalai YFM segulai sejalai.

0: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Kamla.
1: Ninjau Sarawak. Mintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mek.
4: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
3: Nyamai amai mentepi ya.
4: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
5: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri Ngau Limpang.
6: Lagu peminta antara stesen.

0: Thank you for joining us. Lagu yang pemulai maya gawai lagu ke terubah yang ngelang tengah hari yang kebiasaan itu ya hari Minggu 31 2005 tahun 2026. Okey, bakal selamat ngelang tengah hari ujung minggu. Kami bak Kuching lah kediri di Bandar Kuching. Begulang kau terdapangan bak YFM Iban Kuching DJ MA tau ke TV ya begulang kau pengeluar program kita kebukai Miri Bintulu Sibu Seri Aman Gau Limbang. Kita ngagai menua adab tengah dulu Sibu. Halo Sibu.
1: Halo Kucing.
0: Bertemu bareng kat kedua tu Mar.
1: Ya.
0: Aw dah ngintu diri.
1: Udah. Nyana tau no.
0: Betul tenaga ne.
1: Tau.
0: Iya, okey. Hari kita di Sibu Mar.
1: Gaya hari kita di Sibu mana atau MA nyangkuang meh. Arti apa itu pengawak ke kerja belor rumah. Nanti hujan panas ada ngawak. Terus kerja penghidup kita.
0: Amai. Okey, sebab kan kau Kuching panas di Kuching. Okey, tuang agai Bintulu. Hello Bintulu.
2: Ya, halo. Selamat tengah hari.
0: Hi Flo.
2: Hello. Ya, hai MA Mar.
1: Mana hama bunyi?
0: Mesti kan jaga hati Flo kita ya. Lambat tu di jam ke terbah ya.
2: Tang aku keseruran prihati kenuhan. Nah, dah itu naiknya.
0: Okey. Di Bintulu dah Flo gaya kita.
2: Gari panas di Bintulu tengah hari itu.
0: Awak.
2: Yang main punya.
0: Okey. Gari kenyangkung pengawak ke di kerja kita untuk besar itu naik.
2: Ya, ya man.
0: Siapa engkau ngulian mi pagi tadi lah?
2: Ni tuai kurang, dia rempuh meh.
1: Mau
2: ke Kediri? Ah, nama mana?
1: Aku Kediri, nyamai meh.
2: Oh, iya Kediri. Aku.
0: Aku.
2: Nasi nyukung kau ni mar.
0: Nanti sedekan mi siapa kau mandam dada tua dahnya.
2: Nai.
0: Dapat tunjuk belanda ke kaunter dan nginjat okey mandam dada tua.
1: Tu ke mana? Mandam belakang
2: kita nampak. Aku. Ni buat kita yang ngau. Ini mah setuju.
0: Ngagai Miri dulu. Hello Miri.
3: Ya, hello MA. Hello Mar. Bertemu Maru kita Sarito.
0: Ya. Di Miri mana gari we?
3: Di Miri gari mana? Tang malam tadi bise hujan nak ge banget nak ge ya nama tu tadi. Kira ke sedang-sedang aja meh hujan de malam.
0: Okay.
3: Tang pagi tu nyentuk ke dia tu panas kami di Miri.
0: Nanti ya hujannya sedang-sedang sajanya. Tapi bakal saya selamanya M.
3: Oh, kira ke M eh. Labanya sedang-sedang deh.
0: Okay.
3: Nemu nyukat hujan M eh dia tu.
0: Oh, nuan gak madah ya sedang-sedang tadi dah. Okay. Gawai. Kemari gawai ngau air mata ni beh.
3: Iya, betul.
0: Sorry tu dah gawai ngau siapa tadi makan mi.
3: Oh, kediri aja, nanti masalahnya ini menyikup flow tadi. Kadang
1: kita tanya main kenyuap kediri, nah.
3: Aman. Kita indo to, ane irau eme terlebak kediri tahu me.
0: Okay kan.
3: Iya, kan.
2: Ane ngasut tu saya.
3: Betul.
0: Lagi nukar pala.
2: Kita kenyang gitu makai.
0: Lagi. Lagi nukar pala tunggus. Kami lelaki kekangau kita.
3: Betulnya pula laban kita ngai kongsi ke sambal deh kediri aja mbo.
2: Aku ngai pinta orang
3: eh.
0: Au. Au. Kita ngagai Hanah dulu lah. Hanah di Limbang pula aku. Hello Hanah.
4: Hai, toku Hanah di Limbang tu. Nada rokai.
0: Ya Allah. Nama berita Hanah.
4: Mana berita tu? Mana berita? Nama berita kita eh? Tempat nama berita?
0: Mana?
3: Sampai mana?
4: Nama berita kita mana? Baca lama.
1: Kami udah dua lawa.
0: Udah ngaran buah nah.
4: Ah, buat tu nak lihat keran, mana keran nyau, pedak lagi, pedak balasa, pedak bumi, pedak dunia lagi, lebih pelak lagi. Yang ini di keran buat tu.
0: Ini nemu mesti live lagi, kagak nak bahas buat balas kita.
4: Abas me, agi bekas lama, nak berubah.
0: Nau, ini nemu ungkap si ngaran buat. Kelihat kan banyak pisian dah, bergulung dia buat kelihat.
4: Mak kita semua nah.
0: Dia tu kemanyu hendar. Nama utai ke kena ngulung buat sebab naik ke berbulatnya dah ke kui ya.
4: Nak nemu ketik ke namanya. Ya mungkin orang-orang.
0: Ya mereka lihat kena orang ni.
4: Ya. Benar sebabnya. Nampak lagi benda pesik emas.
0: Panzer dari kedai pula yang kena bas kali. Akhir temu ibunya pula dari seluan korang. Sebab bapa bas dia nyium. Bau kemikalnya dah.
4: Bau kimianya dah.
0: Ya, saya ketemu dah dengan orang tua ibu.
1: Kalau aku dengar orang nyebutnya MA, bau kemik kuda. Kok orang ya po? Aku tu nak buang deh.
4: Nak kalau nyium nyium kemek kuda.
3: Nggak boleh.
4: Orang hef jauh lah nyium.
0: Amaya
1: nak nih. Nak kalau nyium kemek kuda. Tengah aku kalau.
0: Orang
1: lah.
0: Orang. Orang ke hef-hef, orang ke main sukan polo, nyolah nyium air kuda. Air kuda, kemik kuda.
4: Nyium air kuda.
3: Bukannya bau air kemik kuda ni, Ma.
4: Bukan
3: senang.
1: Aku tak nampung dengan kita. Lepas aku ngai ningal ke diri aja.
3: Okey.
0: Jakut sudah kelihatan, Ma.
1: Iya, Ma. Jakut kelihatan.
4: Sudah.
1: Kita tak komen lah. Nanti kita bisa ningal.
3: Reti ya tadi kemik kuda tu chemical ne.
2: Boleh kena ngaran buat.
3: Boleh jadi kuda
4: buat. Aku irau mat kalau aku irau mat lagi nanti berenda lepas bersi host dia deh benua sudah berenda dia deh. Besek kuda dia depan hospital deh. Aku ngai kia no kia nyambut air kemik kuda.
3: Kena nanti jemaah penemunya betul dan salah ke nya Hana.
0: Okay.
1: Tak nak salah bau aja.
3: Iya.
0: Kita lima ngangau ibian dulu ngai ke ibian kalau lama nyandih ba traffic light ba Sri Amanda. Oh Ben.
1: Oh menyandih.
5: Oi.
0: Oh nanti lama menyandih ba tiang api Ben. Angat.
3: Nanti ramai.
5: Aku tadi bagi serum dia nak aku ningal kita bersebut ke kemik kuda.
0: Oh. Kalau nyium Ben.
5: Cuma.
0: Kalau nyium kemik kuda.
5: Nadai, kuda pernah kalem tak? Kesian kan? Kesian kan?
4: Sino nak dengar
3: kemiri ke? Ibian mayo kuda kemiri-miri itu.
5: Ngai ikut tegal kuda, ngai ikut.
0: Nemu dek jelu kuda nyebian. Ya rekuang ke panjai, yang cekuk-cekuk nyayamnya kuda punya.
4: Nanti nak ikut, nanti nak. Nanti nak bisa rumah sukan ke kemana kuning ya Ben. Dia bisa main kuda Ben. Nanti nak sepiaknya ke burek mansaunya.
5: Oh ya. Ini kita bertemu. Ini kita berjanji ngusuhnya.
4: Ke pasar ya bertemu dia tu lagi. Temu dia. Sempat temu dua dia atau bertemu lagi.
0: Sari tu sempatnya nah. Pada aku tujuh aja.
4: Oh pada aku tujuh sempatnya.
5: Kami dia bayar temaga bisa punya dia. Regah di tisi pasar dia.
0: Kalau nanti aku ngumpul belanja Ben. Bisa lebih lama di melawat dengan Gaizu bak ke Elden bawa.
3: Ku jauh main lah.
5: Jauh main.
3: Kucing bisik main zu MA.
0: Udah benda gawak dan maya gawak dia enggak main ibian rawun.
1: Aman, ni merai tasih ya.
0: Iya.
3: Okey.
0: Tasih ke ibian enggak kalah benda kuda.
5: Oh. Steady babe.
0: Okey, nyak ya. Di Suraman Gairi kita Ben.
5: Panas. Tajak penumpian rindu muda pagi tadi sebun tikas termatuk mata kedai kebendaan na boleh 100 meter lebih banyak mic kereta pagi tadi
0: awak
5: bukan mikul kereta
0: ya ni kena dengesan kereta ni awak bisik ke pengaruh sidak ni yang akhir lah nak dibaik nak diberi
5: yang memisah manyuah tadi ya ke bisik mendak fenomena ke kumai kita nang panas nerakan belah batu amat kusidaya panas dia tu cukup panas
0: kurang tuai kali ama paginya balanda sebun kira ke angat hari ni panas
5: amai tajapan pia ni tiak report kali hari lagi nanggol nda pengawak kita ya ke dekat mindahkan kita
0: iya okey ni jauh Sarawak nama Ben
5: Nadai
0: sambung baru meh

0: isi dekat dalam perambu mulai ke direnggai menua sarito.
1: Anang keluar laut lah, gaya kita nyawa terpekul lah. Tepat lagi jalai-jalai ke agi kena jalai batang ada.
0: Ya,
1: licin.
0: Highway kemari pulai nak antu dedat, ya mang ke pasar, ya dedat. Tamak-tamak ke pasar, pasar ngelili, luba antu Sri Aman. Okay. Mayuk kereta kemari.
1: Oh, okay, kita buat ngau program ninjau Sarawak berjam ke Terubah tu dulu. Ninjau nuan tu dulu, bi di Miri, udah nyatangkan ngau Hanah lagi di utara kita.
2: Okay, okay. Aw cuma kasih MH. Jadi terus gagai kami di wife Miri. Jadi harap ke kita ke benung pulai gagai menua. Nanti boleh berjimat kita terima anak lu laju. Alam bantu ju kita nya tentu ya datai. Berubah mai kita tahu. Jadi tentu lagu tu laban sarito kita kak nyambut hari gawai tengah malam tu lagi. Jadi ngarap ke kita terperinang lagu kami di wife sarito.
3: Aku Puan Pauline Jagan, sama-sama make it time mendeng ke YFM Miri.

0: Ari Gawai.
1: Ya, Siti lagu hari Angela Lata Jua ngojo di aman ana nindi yang maya gawai siga mat balap ringa laban maya to kira ke balai ibu sigi berkena ke bulu mata peso Neymar flow kira maya to ngebajet ke diri ana itu lara kita ini emang ngeflow
2: buat peso.
1: Iya, buat peso munyi ko MA tadi ni ke gelung bawa bau ubat namanya tadi. Bau nama tadi Mar.
3: Kemik kuda.
1: Oh, jadi maya tu sikit maya tu meh balai ibu majik ke diri lagi kumai bakar ringin pula mangsa ngai ke kita ke laki lagi neh ne MA ngoi bien.
2: Okay.
1: Okay, jadi terus ke berita di WiFi Miri. Apakah ke ngelatar tengah itu? Jadi beri selamat tengah hari dengan gaya kita sebuat ngau balap pinga. Jadi tu berita ke cubah tu inyak pengerami main alsal baram inyak BCF ti kecubah dia tu muju mandang ke penyelai budaya komuniti orang Ulu serta mata beribu ikut temuai ngagai long lama sepemanjai pengerami dua hari ke tembok kena malam hari 6 tu tadi. Jadi sapi menteri dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerindang inyak Sebastian Ting madah ke pengeraminya ukai seminaknya di plaza dikena ngelaku ke pesaka asal komuniti baram tang megak meri awak ngagai temuai hari dalam ngau luar Sarawak ngelala adat main asal ngau budaya etnik di kandang menuanya. Jadi ko yang ngatur pengraminya berguna mat dalam pengawak ngetan ke identiti budaya. Jadi ngedegap ke penyerakup komuniti serta nerenak ke asai temegah hati ngagai pesaka asam moto lebih lagi beraban nembia rebak baru. Jadi bermacam aktiviti ke dikerinduk ke hati bisik ratu sepemanjai pengraminya anjeng kau mempekit powerboard Datun Julut udahnya bisi pekit tanah solo Ratu Indai Baram pemakai asal ngau pekit nyumpit ngau panggau pemerindang. Jadi berbak ngonya ia madah ke perintah Sarawak tetap komited nyukung pemansang dagang temuai budaya serta dekat medak mayu lagi kandang menua pesisir diangkat kenya di palan dagang temuai tinyalai nitih ke standard nasional ngau antara bangsa. Jadi berbak ngonya Chairman Lembaga Dagang Temuai Sarawak kemegak Presiden Serakup Kayan Sarawak yang berhormat Dato Dennis Ngau ngarap ke pemuju pengerami edition Keterubah tu dekat nyadi penyukan ngatur pengerami kebesai agi tahun baru. Nyadinya pengerami ke muju Dato nyadinya pengerami main asal baram tau ke Borneo Baram Culture Festival. Jadi berita kedua tu ianya pengerami gawai rumah panjai Libau 2006. Jadi berserimbai ngau gawai dayak tahun tu rumah panjai tu rumah Libau nangga sekaluh ni bising ngatur mai macam pengerami gawai kena 31 hari bulan 5 ngau ianya sari tu ngau 1 hari bulan 6 ianya pergila sekedap program ti dekat dia tu kena 31 ianya sari tu baka suka neka malam tu lagi bisi pekit belagu anamit karaoke diri serumah nyerada ai pengayuh ngau nyabut tiket bernasib. Lalu pagi 1 hari bulan 6 nyenyak pagi pergila sira bisi ngatur program niti daun sepenyawah 1 kilometer jadi pukul 6 lemai nyak megak sida nikik ke pengabang lalu jam 7.30 lemai pengerami berjadi gawai rumah Libau 2006 tidak dipenyadi nyenyak timbalan ketua pemuda penggerakan PBB cawangan kemena nyenyak tuai rumah Lawrence. Jadi malamnya megah dekat ricah gig pemerinang ngau artis jemputan kita nyenyak Rem Jana kelimparinya megah bisi pekit bertanda orang tuai pekit ngepan anak miat ngau mayu gig pengrami bukai nyak pengrami gawai rumah di Libau kena tahun tu. Jadi tu Siti berita ke baru dah nyadi tu balap ringa tu berita rumah panjai ti Angus di Bekenu Jadi sebuah rumah panjai sepanjang 21 pintu di Jalan Sungai Saeh, Kampung Labau, Bekenu, Udangu, Selengis ketika penuh sangus tumuh pagi hari 5. Mengujung ke 136 ekor peranak rumah panjainya Nadai Nua Diau. Jadi ditih ke report dari Palan Operation Office Bomba ngau penyah penusah JPBM Sarawak, Office Bomba nerima kangau urung pukul 1.17 pagi sepedau operation madam ke api dipejalai ke Raban dari Balai Bomba ngau penyah penusahnya BBP Batunia ngau bantu Bomba Central Jabatan Miri. Jadi operationnya bertuai ke pemesai Bomba Kanan 1 nyanya Jeffrey Majin. Jadi koya penusah hangusnya ngau sebuah rumah panjai kayu ti udah hangus 100%. Jadi tim Bomba Miri Central berjalan ke pengawal madam ke api ngenak 2 batang air pemanjai 300 kaki ngau 800 kaki bermua rumah panjai. Lalu Bomba Batunia ngenak 2 batang air pemanjai 600 kaki ngau 800 kaki berbelakang ngau tisi begunannya. Jadi ini tih ke report pun penatai airnya diulih hari pun air terbuka ngenak cara pam relay ngau pam GP 10. Jadi operationnya dipasuk 11 ikut Raban ngau 2 buah jentera ianya fire rescue tender FRT ngau sebuah emergency medical rescue services ianya EMRS. Jadi berita tu yang madah nadai bisik atau kenadai penusah berbadi nyawa direport ke nyadi penusahnya. Jadi sama bisik bendunya bisik 3 ikut kaban polis diraja Malaysia inya PDRM. Jadi operasinya tembok ngau penuh pukul 8.18 pagi. Jadi merik penyinuk ati ngagai sida di rumah panjai Bekenu inya di Jalan Sungai Saeh. Jadi ngagai kita ke dekat beranjung ke bantu kita tak terus ngelawak ngagai sida ya tau ke begigak ke nama tu di Facebook rasmi ke DPC dikongsi sida di media Rama tu tadi. Okey, MA jadinya 3 titik berita dikongsi kami di YFM Miri.
2: Okey, okay, kita terus sengagai Hana di Limbang. Hana,
0: iya, terima kasih MA, terima kasih Mga Brenda sudah berkongsi ke berita kita di Miri tadi. Jadi di Tungku Limbang, jadi sebenarnya aku rekam rindang kita semua ngelagu dari Ramdas Walter Richah Gawai. Kena merindang belum peningkat kita ke bisik minta tu tadi.

0: Yang tadi lagu kena mongkal kita bawa, okay mongkal kena kita hari limbang tu tadi. Ha, ngan kita balap meninggal kita ke sini kita lebih lagi bawa ninjau Sarawak kita bakal ke sekali itu 31 bulan 5 2026. Jadi semari gawai ngan kita lima ngan kita lagi nyonya ingat lagi mbah berbuta lagi nyonya ingat sebut ke semari gawai lagi.
1: Okay ga.
0: Okay ga.
1: Aik jalan bin.
2: Okay.
0: Salam bin. Okay. Tabasnya sedia mar. Ni Flo, dah sedang tapas mah Flo.
3: Tahu, dah. Baru ga?
0: Dah lebih.
4: Dah. Dulu,
0: kau mang ke kita lagi be? Mai talam.
4: Apo?
3: Lagu
4: Flo kan dulu.
3: Tarik balon.
4: Ingat utang kemarin mal.
0: Amal, amal yang mah kemarin.
4: Utang kemarin.
1: Sempat ya, Siti lagu lagi.
4: Iya, sempat. Kira buka tirai kena gawai me sebelum kita muka iya. Lagi.
0: Betul. Apa mah memang kena merindang kita itu lagi mar. jadi ya balap ninggal semua ngau balap program semua. Jadi itu kita nguyang ngagai FM 104.9 MHz Y Family Limbang. Ke sekali itu kita berkongsi ke berita. Kedahnya di menua kita lebih lagi menua utara Sarawak itu nya di Limbang ke Megat di Lawas. Jadi ke terubah ya. Aku berkongsi ke berita kita di Limbang. Jadi bisa dua itu berita di sediakan aku untuk kita di Limbang. Ianya keterubah ianya bekal kuasa karan oleh diputar. Aku nanda baru. Bekal kuasa karan ulih diputar sebedau gawai. Ini penangguh putus karan di Limbang di Pelabuh ulih diputar sebedau pengalami gawai pengudah Sarawak Energy Berhad SEB mai tambah set enjin api ke disewa Ari Johor Baru. Jadi nitiah ke penerang Ari Sapit Menteri Perangkap Pengangkut Dato Hasbi Habibullah sekedar generator ke udah basic ngasai ke pengurusan enggal penanggul teknikal ngujung ke bekal elektrik atau ke bekal karan terjanggal serta ration tadi. Jadi sebenar penanggulnya nyadi kapasiti ngasil ke kuasa karan di Limbangnya 21 MW enggal guna urus 19 MW. Jadi lebuah semua enjin api bantunya datai. Kapasiti pemansut di pelabuhan dekat nambah ngagai 23 MW lalu ngaunya ulih mantu ngetan ke bekal kuasa karan. Jadi ia mega amadah ke pengawak nyambung sistem grid elektrik ngagai Limbang adi sedang berengkah di pejalai ke berengkah bulan Julai tu ilang tajapan grid baru berengkah beroperasyon. Dan enjin api ke detu dekat dijaga pengelama 6 bulan ngagai setahun adi kena nentu ke bekal kuasa karan meruan tegap sepemanjai timpuah transition. Di Limbang itu bisik 12 unit enjin api mid dengan 6 unit enjin api besar. Dan beberapa harinya sudah ngasai ke pengurusan anggap penangguh teknikal atau pengurusan operasional arus. Jadi situasi itu ngujung ke kapasiti ngasil ke kuasa kurang lalu ngujung ke pengurusan bekal kuasa karan teri di percalai buat sekedar kanan dor. Jadi menyikitai kami di Limbang itu teri labannya mayu agak bala kita di Limbang itu tegal lebih lagi peranak kita di Limbang itu mayu hanya ngucau kita tegal nalamak karan buka nalamak karan tutup hanya teri. Jadi hanya teri terjanggal teri karan kuasa karan teri labang kita itu beralih menyikitai nyo berpindah ngagai ke ngadu ke kuasa karan teri ke barau itu. Lama dia tu udah penuh pada aku di sepanjang jalan kita di Liman itu hari CQ atau aku hari ulu ujung penerbangan kita itu ngau kaban spi ngau Brunei Darussalam tadi udah bisa tahu atau udah bisa tiang besar tadi udah didiri ke magang dan itu berproses nyambung kabel itu tadi kabel besar itu tadi. Alainya tadi berita keterubah dikongsi ke aku. Jadi berita tiga dua tadi dikongsi ke aku buat Limbang itu. Ianya pengawak bertanam bertupik komersial berfokus sebagai pemansang sosioekonomi menua pesisir. Dari Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak Dato Abdul Rahman Ismail Madah pengawak bertanam bertupik komersial jadi batang fokus pemansang menua pesisir nengah pengawak ngau company besar ngau pemerintah pokok dikenal nambah ke rega tambah produk bertanam bertupik menua tu. Jadi ia madah sebuah kilang nanas kebesai benua digagak di Miri lalu ngaunya muka peluang ngagai kandang menua bekal Limbang berjalan ke pengawak nanam cara komersial bangsa nanas Sarawak Gold 1. Jadi perintah negeri megak benua ngemerat ke komoditi bakal rian, nyur, pisang, nenas ngau padi ada kena ngenegap ke penglikun pemakai. Jadi nenas tadi ada kumpai kita yang megak buah Brunei ku kita ya. Jadi di Limbang kampung Pandam ngau kampung Sundar ada kelala jadi kandang luar ke strategik luar ngemansang ke lumbung padi benandang besai. Jadi kelimparinya industri sawit ngau geteh terus jadi penyawup peguna ngagai ekonomi negeri ngau pemisi. Pemisi kilang proses sawit di lima nyukung pemansang sektornya. Jadi ia megah merangsang merebut peluang berpengawak bertanam tupi ti berga tinggi dikenak nyungka ke penatai pemisi sida. Jadi tadi dua itu bengkah berita kita dikunci ke kuari Limbang atau berita kita di Lawas. Ianya projek apalan penyangkai kapal tasik dalam. Jadi Sapit Primer Sarawak Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke projek apalan penyangkai kapal tasik dalam di Pulau Sari dekatnya di pemangkin ngagai penumbuh industri anggau ekonomi di Lawas. Jadi Dato' Amar Wan Tengah ke megak Menteri Menurut Strategik Lawas berguna ke sukung anggau perengka guna asas di lengkap bakal rentayan pengangkut darat tasik anggau langit serta megak bekal kuasa karan air anggau telecommunication dikenan mata pemeranak pokok menua tu anggau menua luar. Di palan penyangkai kapal tu dekatnya di palan penyangkai kapal besar ungkup pengangkut kargo kerban ngagak industri anggau barang import nengah tasik. Di projek tu dikharap ke ulih ngenegap ke sistem logistik nambah ke daya tarik beranak ke pokok serta nyungkak pemansang ekonomi di menua utara Sarawak. Jadi kelimparinya buat pengerami kesama megak bisik nyuak ia bisik nyuak ke geran MRP anggau insentif pelajar ngagai penerima kepatut di Lawas. Di sepenyampau 19 ikut nembiak nyulut sijil pelajar Malaysia SPM 2025 hari pelilih menua Lawas kelimpah hari 82 ikut penerima insentif pelajar bela nerima pemerik berpelasar ke penyulut akademik Sida Empu. Jadi berita kedua di menua Lawas ianya perintah Sarawak terus komited merik pemansang infrastruktur menua pesisir. Di Sapit Premier besar Sapit Premier Sarawak Awan Tengah Liasan ngemerat ke kurang dah baru Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awan Tengah Liasan ngemerat ke komitmen perintah negeri dekat terus ngemansang ke infrastruktur menua pesisir bakal jalan alun bekal air kuasa karan ngau telecommunication dikena ngangkat ke tikas penghidup peranak menua pesisir. Di antara projek ke udah dikemendar ke ya inya ngagak jalan nuju rumah ajan ke berungkus urung 50 juta ringgit ke di pelabak dekat Berengkah sebeda ujung tahun tu. Pihak megak jalan alun nuju stesen Meragang dikena nyukung aktiviti ekonomi nyengkau nupi kerbau ngau ngasil ke cis. Jadi perintah megak adakah ngerembai ke bekal air bersih ngagai sitatnya Berengkah hari Merapuk ngagai long sukang ngau long tuyo. Kelimpah hari ngagak palan meresi air baru bersemak ngau kampung pengalih. Jadi pengawak manah kagi kuasa karan ngau telecommunication megak dekat terus nyukung pemansang ekonomi komuniti menua pesisir. Jadi ingat dulu berita kita empat titik berita kita hari Limbang 3MA jadi pelan berbagai nuan.
1: Okey, terima kasih Hana ngau berita hari Limbang pihak megak bisi nyangkung berita hari Lawas. Jadi tu kita ngagai menua Bintulu tu ya. Kita ngagai nuan tu flow.
5: Oh, okay, terima kasih MA. Jadi sudah berkongsi ke berita hari kami YFM Bintulu. Kita berperinang dulu ngasih lagu dari Gilbert Gawung, Pulai ke Menua.

0: Ya, terus ke berita kami, Rewind FM Bintulu bawa Ninyo Sarawak kita hari tau ya, 31 2005 tahun 2026 nak ingat kari bulan gitu ne. Okey, jadi yang berita keterubah ke dekat dikunci ke Tok Peninga, Tok kira gerah Tok madah ke operasi library awam Tok ke perpustakaan awam BDA Bintulu yang kaum bak Sungai Pelan jebak sebawah ngau tatau dekat ditutup ya. Berlabuh hari Tok 31 hari bulan 5 berserimbai ngau hari wes adanya hari gawai serta operasi library awam BDA dekat berlabuh dibuka bakar selama kena hari 5 ya 5 hari bulan 6 tahun 2026 hanya gerah dikunci ke ngau bala peninga kita. Jadi kedua atau peninga berkawa ngau pengawak ya ke bisik dekat diatur kelebih lagi ba bulan 6 ti dekat datai toila ianya Liga Sukan Komuniti 2026 renggat atau ke ikas bagi menua Bintulu ya ke dekat diatur ya. Jadi bisa tiga ite lomba main atau ke pekit ya ke dekat diatur ya nyabaka futsal lelaki, bola tampar lelaki ngau mega bola jaring ungkup Indo ya. Jadi pengawak tu klibegi baka bola tampar lelaki dekat diatur kena 13 ngau 14 hari bulan 6 tik dekat datai tu ilak. Udahnya futsal lelaki dekat diatur 13 hari bulan 6 serta bola jaring dekat diatur 13 hari bulan 6 tahun 2026 ya. Jadi penerang ke siliak kita tahu medak ba Facebook pejabat belia dan sukan bagi menua Bintulu nya berita yang kedua. Jadi yang ketiga tu empai lama tu tadi peninga bisik diatur pengerami mantar gawai Dayak pelilih menua tatau lalu bak pengeraminya bisik megak diatur pengawak meri insentif pendidikan penyampau RM18,000 ya ngagai 26 ikut nembiak ya ke nyulut ya ngau boleh pemutus perusa cemelang 6A area kawasan Dun Kakus tatau ya. Jadi pemerik tau ke insentifnya Siti Ericara kena merangsang serta mega merik pengagati ngagai nembiak ya kuda nyulut bak pengawak pelajar ya. Jadi pengawak tau bisi mega diguluk Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Seri John Siki Tayai. Kayaknya berita yang ketiga. Lalu Siti lagi berita atau peninga berkawal ngau Bintulu Marathon 2026 ya ke dekat diatur 2008 tahun 2026 tajak pentuk lagi lama dua ya dekat diatur tang nyebut tumu laban sari tok peninga 31 hari bulan 5 hari ke penudi nua kita register nanti kita dekat ngau Bintulu Marathon 2026 to. Jadi bisa empat kategori di pekit ke ba Bintulu Marathon to ianya maraton penuh 42 kilometer, separuh maraton 21 kilometer, bisa megak 10 kilometer, ngau megak 6 kilometer. Jadi kita tahu ngeregister laban sari to menyekaku hari ke penudi ya 31 hari bulan 5. Jadi Bintulu Marathon to peninga ulih negap kagi bagi menua Bintulu nyadi Siti Palan Dagang temuai kelebih lagi berkawa ngau Palan Dagang lumba main ya atau kesukan di bagi menua kita Sarawak dito serta megak ulih mata orang hari menua Tok Empu ngau megak menua luar kelebih lagi orang kerinduk ke pengawak pelanda atau ke maraton tu ngambil kesama ngau Bintulu Marathon 2026 ya ke dekat diatur 2008 tahun 2026 di dekat data itu ilah. Okey. Hanya berita dia kongsi ke kami hari Bintulu tu MA boleh baru ngan wan.
1: Okey, terima kasih Flo kita ngagai Mar di Sibu.
2: Okey, terima kasih ya MA ngaunya kita dulu berperindang ngau sitik lagu tu hari Raban Sibu FM. Biau hari gawai Sibu FM.

0: Ngarap ke rasiang ke mati ingat ke kagawai ne. Lengkap ke lagunya MA Bin, Flo, Brenda dengan Begana. Terus ngau berita kita
1: ada sibuk. Ketiga ngambil ke Bin.
0: Ku tiga berdua di Brambai.
1: Ngambil Bin ngabang ke kita dari rumah kita nyadi deh.
0: Iya, nyadi wai lalu wai lalu.
2: Wai tama.
3: Ada malu malu, lalu belagu.
0: Okey.
2: Gelah mai ke derek wai.
0: Oh, main sah, main
2: pekerjaan ni. Ya, tengah berkongsi gelah deh. Main gelah pasti ya.
0: Main gelah jua orang beli pasalnya. Dia tahu lagi tempat tu, lagi buka kedai.
2: Ya.
0: Jadi aku berarti gaya pasal sibu deh pagi tu. Nak gemar deh tumu, nak udah nurun, udah bisa di pasal lebih kurang pukul berapa? Tadi pukul 9 deh. Bisa sunyi ke aku? Sunyi ke gaya jalan yang tadi. Engka bala kita kengintu gawai tu nai udah mulai rempu menya mulai rempu kemari sari tau pelabakku tebal lagi kemari labanyo udah berancau puang semuanya udah nyadi kemari deh nai MA. Nyadi terus ngeberita aku metu. Merek selamat tengah hari nyaga semua bala peningat kita. Dia tu kita lagi ba Ninja Sarawak ba YFM Sibu. Berita ya kecoba tu dekat dikunci ianya Siti pengawak ke bisi diatur di sebengkai hotel di Sibu dito. Hari 6 tu tadi ianya convention ngemega pengawak pemandang orang dagang otomotif Tikas Bansa 2026. Jadi pengawak tu ngayan ke Sibu tu naya bisik ngembuan pemesai reti kira ke dalam dunia otomotif laban Sibu kira ke uliah meh nyadi Siti Endur tau ke menua di Sarawak itu ke uliah angkat pengawak dagang ngemega industri dagang temuai. Jakunya bisa dipansut ke Menteri Dagang Temuai at ngomega main nasal Datuk Sri Tiong Kin Sing lebih ke bisa datai berjadi ke pengawak konvensyennya hari 6 tu tadi. Laban atur tau ke pengawak ke bakat tu kuya Batikas Bansa diatur di Sibu tu uliah negap kage neguah kage dalam sektor industri ke bisik kaul tau ke bisik ke sama oleh mansang ba pengawak tu kelimpah ke uliah angkat ba sukut ekonomi ngau meka daya penghidup kita di Sibu itu. Hanya sebengkai hatu kira ke ngau ngelansak pengawak diatur pas sebengkai util di Sibu ke dikumpai Business Convention and Exhibition 2026 dua hari berungguknya 30 ngau 31 hari bulan 5 2026 enangkan kenya ba pengawak ke sebakar dia Datuk Sri Tiong Kin Sing ke meka Kaban Kunsi Negeri Sitek Dudung ngingat ke bala apa inai kuya ke bisi bala anak di Semenanjung sekali kena belajar atau ke bisi pengawak di Rempo kira ke ngarap ke bala apa inai boleh berarti ke gaya atau ke pendiau penghidup anak Sida Edin laban ia kuya bisi nerima report kuya madah ke bisi bala sekedar bala nembiak hari menua Sarawak tu bisi ngah orang lumbak haram bak jalan alun di Kuala Lumpur purnya tadi kira ke ngirau ke hati ya, lalu ngarap ke balon biak ke bisik rindu hati buat pengawak otomotif atau ke sukan motor atau tadi ulih ngau masuk buat aktiviti ia ke diatur ngau cara ia ke patut atau ke kumai kita sah menyak serta ndang ia di pantau labannya tadi mega ulih mai empas ke positif dalam industri otomotif kelimpah ting mansang kaget pengelandi inovasi ngau meka orang ke datai ngau masuk ngecara ke bisik tanggung pengawak ke patut nya berita kedua lalu berita kedua nangkan kenya nyerumbak pengerami gawai dia pilamak tu dah sebedau gawai kenya di metok mantar gawai dia Yang berhormat Tuan Anyi Jana, Kaban Kunci Negeri Sita Ngemah, bisa datai ngundang ngundang rumah-rumah panjai bak Sita Ndur ke Depegaya nyurung bak perangami gawai 28 hari bulan tu tadi berengkah udah berengkah berjalai nyentuh agai 1 hari bulan 6 2026. Jadi tu kebenar ya berita mana tu dekat dikunci lebuh ke datai yang madah ke dia dua itik feri dekat berengkah dikenak inya beroperasi ba feri sedaya dia nting lama tu sitik ja feri dah tang nyerumbak pengerami gawai tu udah berengkah dua itik feri ngambil nyamai metong layang hari tanah seberai ngagai pasar kenawit kita dah lalu kira ke feri sedaya tu megak dilanjar ke belabuh pukul 4 pagi nyentuh agai pukul 12 tengah malam tu dan ya siti hari cara kena ngemuntang kagai pejalai peranak di menuanya kemayuh tentu kemayuh pulai di kenawit tu hari tanah seberai di tadak nyin ke kenawit kita nyak siti berita mana tau ke nyangka kita bisa rembus ngagai kenawit ke nguji ke feri di sedaya feri sedaya kita tau datai kia leban nak lama ke nyak dah bisa duete feri kada kena lalu berita yang ketiga tu mega ngenang program mantar gawai Kaban Kunci Negeri Sita Meradong ianya Dato' Ding Kuang Hing mega bisik datai nemuai ngagai bala bala peranak menua di Ndur ke Depegaya lalu buah datai nemuai mega ia bisik nyuak ke Grand Has Project Meet pemansang menung sisi MRP ngagai pemansang ngau mega pengikun Gunturong Pendiau JKKK Rumah Panjai Ndur sudah berjalan ke mayu macam atur pengerami gawai dayak 2026 laban menyiko ya pengerami gawai tu undang ya siti hari pengerami ketau negut kagik kaul antara pupu rabat bangsa ke semina diri serumah dan mega mayu orang ke sama datai ngagai menuanya lalu ke penudi benda tu tajak pan agik bedau tang ente udah hapus bulan 5 tu ndak berasai ge ya. Ianya program Sarawak Ku Sayang ke dekat berengkah bak zon tengah Sarawak pulai kita pemisi tu elok kalai kita dekat ke Kapit 26 nyentuh agai 28 hari bulan 6 2026 ngau ngelansak metu udah datai bak zon tengah dia terus ke Sibu 10 hari bulan nyentuh agai 12 hari bulan 7 2026 sebedau ke Serikai bak bulan 8 7 ngagai 9 hari bulan 8 lalu ditampung baru bak zon tengah di Mukah 28 nyentuh agai 30 hari bulan 8 2026 nya 4 itik zon 4 itik palan tau ke menua ke Depegai zon tengah Sarawak dia kami dari RTM Sibu tentu ya kak datai berempat itik lokasi ke disebut aku tadi berujung bulan 6 bertemu kita di Kapit ber program Sarawak Ku Sayang ujung ke dulu berita dari YFM Sibu lagi nampung baru berita kita ke bukai nangkan ketua out.
1: Okey, kakak nuan terben di Sereman.
4: Okey, ya yeah. Sebelum kita berkongsi ke berita di kami di Suriaman di Tok, mendiang ke lagu hari live ni, sebengkah lagu gawai hari ya.

Ya, terus aku berkongsi ke berita-berita dari bagi Menteri Sri Aman. Berita itu berita yang berkawal dengan dua bengkah program. Yang di terpejalai ke opis polis. Jadi, Siti itu dipejalai ke IPD Lubuk Hantu. Opis polis pilih menua Lubuk Hantu. Kalau tidak itu, opis itu sampai lama sudah mujur mengatur program ke dikumbai bicarakan bersama kami. Sudah datur di market berjual ke barang pemakai pasar Lubuk Hantu. Lalu untuk sebengkah program tadi kena raban polis negut ke pemanah kawal ngau mansia mayuah. Jadi ini tiada penerang media IPD Lubuk Hantu. Program itu mayanya bertuai ke Ketua Polis Balai Lubuk Hantu Sarjan Major Nur Erdina Marini dibantu 4 ikut anggota polis Lubuk Hantu. Pihak mega program itu diadang sida opis polis Lubuk Hantu menjadi medium komunikasi alai berandau ke antara laban polis, antara raban polis serta mesin mayuah berandau ke perkara pengelikuan pengawak nyeliah ke sebarang penusah pihak mega nyeliah ke jenayah serta penusah perkara ramah. Maya program itu komuniti dia diberi megak macam penerang kelebih lagi info yang berkawal dengan sebengkah servis jadi sedia dikemata ke PDRM ianya Pusat Respon Skam Kebangsaan NSRC National Respon Center. Pihak megak hotline servis itu ianya 997 dia tahu dikena mensia mayuah kena mantuk mensia mayuah yang kena tipu skam rugi duit ringgit alai ngenatai ke report pihak mega perkara yang kepatut diatur sepengudah kena penusah bangsa tu ndang disedia ke servis tu. Lalu pihak mega raban polis mayato mega ngatur pengawak promosi ngelaku ke sebengkah mega application yang kedesedia ke PDRM jam dia tu ianya rondaan telefon pintar sukarela VSP volunteer smartphone patrol. Sebangsa mega app tau ke application disedia ke PDRM nyadi alai mensia mayuh ngenatai ke report ya ke bekawal ngawa pengawak salah penyalah ya ke ngerja ya ke ngeruka pengelikuan mensia mayuh. Lalu ba apps tu mega community ulia belajar ke atur-atur pengelikuan tepatut dijaga kena nyeliah ke sebarang penusah nyadi baka jenayah-jenayah tidi perhati ke dia tu majak ngirau kati. Lalu berita kedua, ngenang pengawak raban opis polis pilih menua Lubuk Hantu. Pilih menua Sri Aman kebenarnya, berita kedua ya, berkawal dengan sebengkah pengawak kediatur raban opis polis pilih menua Sri Aman. Dia sudah mujur ngatur program ngabas, nemuai ngabas, serta pengawak nyuak ke pingat jasa pahlawan negara, PJPN tanpa istiadat peringkat IPD Sri Aman. Lalu diatur sampai lama. Jadi ini tiada ke penerang media IPD Sri Aman. Program itu diatur kena merik tanda basa ke pengawak bala pincin polis. Dia sudah mujur berjalan ke tanggung pengawak sidak ya. Lalu tanda basa atau megak diterima sidak sebilia. Waris ngagai pincin polis itu yang sudah dulu nadai meninggal ke dunia. Jadi pengawal tu mayanya mujur dipenyadi ke Ketua Polis Pilih Menua Sri Aman, Superintendent Dennis Bunyam. Lalu pingat tu, pingat jasa pahlawan negara, PJPN, disuak ngagai 10 ikut penerima. Sidak ya kudah pincin polis. Tajak pengawal tu nak diatur dengan cara istiadat rasmi. Pengawal nyuak ke pingat tu mayanya, ndang diatur dengan penuh adat, serta basa dikena mantai ke pengagati, serta tanda basa. Ngagai sidak tak nerima pingato. Program nemuai ngabas tu mega dipejalai ke program nemuai ngabas tu dipejalai ke IPD Sri Aman kena mandang ke pengibuah upis tu ngagai pendiau pengelikuan bala yang kuda kalak gawak jadi polis serta sidak sebiliak kelimpah kena negut ke pemana kawal komuniti engau komuniti polis. Jadi belak datai ngagai pengawak tu mayanya ianya Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Daerah, Assistant Superintendent Kalang Buda, pihak mega
Ketua Bahagian Ketenteraman Awam ASP Tajim Risit, piamga Ketua Polis Balai ASP Lenet Melaka, ngau 6 pegawai rendah polis IPD Sri Aman. Jadi berita ketiga, kita kenang sebengkah pengawak yang kebisik sudah diatur Sapit Premium Nukutai Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas, dia sudah mujur ngolok sebengkah awam empai lama, ianya awam beranau ke pemansang projek infrastruktur parit ngaun tali air hari lima tu tadi bak rest house sepawah bagi menua betuang. Jadi upis parit ngaun tali air JPS bagi menua betuang, betuai ke engineer bagi menua Encik Mazolizam Muhammad dibantuk Sapit Engineer Encik Nash Hafizi Awang Sarbini berkongsi ke penerang ke pemaduk baru berkawal dengan projek-projek besar upis tok di benung diatur di pelilih menua sepawah ngau dibagi menua betuang. Nyalai ko yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas, projek-projek parit ngau entali air di benung digagak tu tadi patut dikerumban laban penembok ya ialah meri impak besar mai segam pemansang ngagai pengelikun pengelantang komuniti Mansia Mayuah komuniti menua pesisir. Kelebih agak sidak ia ke bertanam betopek dia ngemansang ke program-program bertanam topek serta sosioekonomi. Jadi antara projek bukai tiada kerandau kemayanya ianya projek infrastruktur parit ngaun tali air baru Tanjung Tisak serta projek nyaga pengelikun tebing air sungai di pemutang sepawah tiada dikemendar ke Perintah Menua Sarawak kena 5/1/2026 tu tadi diatur ngena ungkos 8.8 juta ringgit ngena timpuh 18 bulan. Lalu pihak muka di kerandau

0: Gubernur Sarawak 10 hari bulan 3 2025, sobat, kena ungkus belanja RM29 juta di pejalai kemega dalam tempoh 18 bulan. Lalu belak datai ngolok awam tu mayanya ianya SAO Pelilih Med Spawa Encik Denny Lim Piam Kasapit Upis Pelilih Menua Metuang Encik Lister Clement. Jadinya berita ketiga, berita keempat, untuk sebengkah info yang kedatai dari Klinik Pengerai Sri Aman. Kalai Klinik Pengerai Sri Aman mengkang berjalai ke tengah pengawak buka maya pemisi tambah hari gawai itu. Ianya 3 hingga 4 hari bulan 6 2026, 3 hingga 4 hari bulan 6 2026, Klinik Pengerai kita di Sri Aman dia mengkang buka tajak pan pihak seminat berjalai ke tanggung pengawak berengkah hari 8 pagi nyentuh ngagai 12 setengah hari. Lalu pihak mega to ungkup kes emergency. Ungkup kes emergency serta pengawak berperasa serum bilirubin cik kuning. Jadi itu berita ya ke info ya ke data dari Klinik Pengerai bagi Menua Sri Aman. Kalau ya klinik tu lagi mengkang buka tau ke buka 3 hingga 4 hari bulan 6 2026 tu ila perengkah hari 8 pagi nyentuh ke ngagai 12 tengah hari. Tidak ya seminar terima kes emergency serta pengawak persa serum bilirubin tau ke cek kuning. Jadi berita ke penudi berkawal ngau gerah ya kedatai dari upis jil rumah jil Sri Aman. Ngagai kita ya kebisik kaman belayan tibenong detan ke ba upis rumah jil bagi Menua Sri Aman. Jarumba ari gawai ke dekat data itu. Awak tahu ngelawak kaman belayan kebisik detan ke ba upis rumah jil bagi Menua Sri Aman. Ditetap ke upis itu 5 hingga 6 hari bulan 6 2026. Hari 5 ke dekat datai ngau hari 6 ke dekat datai. Berengkah hari pukul 8.15 pagi nyentuh ngagai 3 ngalih hari. Akhirnya berita ke penudi dia berkongsi keseriaman ke sekali itu Ninjau Sarawak kita. Okey, Bos MA.
1: Okey, terima kasih Bin. Kau sekedari lansar berita di kendatang Kenua Nungkabia Menua Seri Aman dalam program kita Ninjau Sarawak ya. Jam kita 1.33. Okey, di Miri B, Bintulu Flora, Sibu, Margareta. Okey, Sri Aman Ibin, kau di Limbang Hana. Sudah kita berhati ke sekedari pengawak ke sudah diatur ba kucing. Kita merindang pendengar manyuh kau Siti Mega lagu gawa itu. Ianya lagu ke di sada berangka jarak. Kau lagu ya sampi hari gawai.

0: सम्पी अरी गवाई लागू कदी सदा बरंका जरविया हमको पिया ओके बजम के दुआ गला तंगा हरी हगी गाओ कमी सबुआत उनको पिया प्रोग्राम की ताई निंजाओ सरावा या ओके डी मिरी बी हेलो बी Abindulu, Flora, Sibu, Mar, Suraman, Ibian, Gau, Hana, Hadilimbang.
1: Ui.
0: Enggak ke kita.
2: Kangau-kangau.
0: Enggak ke kita.
3: Satu orang. Ini yang ketau tadi.
0: Enggak ke kita ngipuang tabas kaku. Mai aku baca Ninja Sarawak.
1: Benung metu
3: ini. Ngipuang tabas.
0: Mana ngipuang galau-galau. Gak tu dah pangan nyebut lagi dah.
3: Narai.
0: Okey, empat bengkah pengawal aku dah diatur di Bandaraya Kuching. Okey, ungkap kami bahawa YFM Iban Kuching. Okey, ya keteru batu. Ngenang senentang perintah udah ngagih ke belanja ke buliah 2.22 juta ringgit. Dikenal jalai ke empat bengkah projek ngangkat ke pemanah sistem Point Gravity Baksita Kaunsel Negeri Opar dengan agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA nyadi kaban Kunsen Negeri Sita Opar Bili Sujang wadah ke empat projek tu nyerangkum projek ke dikemujur ke bak Kampung Stungkur Baru Kampung Stungkur Lama Kampung Bitaukan 2 tinyengkam Kampung Selampit 1 ngau Kampung Selampit 2 ngau Kampung Rukam ya yang masuk ke Jakudu bak suengkah pengawal nasih tanah ke projek GKCDS Opar dilunduk dalam minggu tu tadi yang harap ke tiap bengkah projek ke diberjalai kenya dekat mai penguntung serta pulai ngagai pengelantang rakyat manyua. Kedua tu kita ngenang senentang skim regam maksimum musim pengurami di menua kita ikalai 965 kes manya bengkah penyalah direkod ke hasil dari pengawal mersa 61,257 primis dagang di selampung menua kita Sarawak Kenyari pun tahun tu tadi nitiah ke penerang Direktur UPIS Menteri Dagang dalam menua Ngau Kos Penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin dalam tempoh berjualai ke operasinya semua penampau barang ke dirampas nyauka 12.4 juta ringgit lalu penyampau kompaun ke udah dikeluar ke buliah 228 ribu ringgit yang mansut ke Jakutu udah pengawak ngelancar ke skim rega maksimum musim pengurami di Tabuan Jaya Kuching kena ke 29 hari bulan 5 tu tadi ya yang mana 12 bangsa rega barang dijaga perintah rega sepemanjai skim tu diperjalai ke kalai skim tu diperjalai ke nyentuk ngagai 4 hari bulan 6 ok nya skim rega barang tunjikan ngagai pengurami bak kampung bidayuh kita Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ukai seminat ngerucah ke pengurami Ari Gawai ajak tambahkan jadi kepelasar dikenal ngerapi ke kaul diri sebilik komuniti Ngau Raban temuai ke bisi datai pihakku penerang dari Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakar Datuk Seri Rowland Sagah Win yang mada ke program tu di atur mega dikenal meri awak ngagai bala temuai ngasai ke manyuah macam penyelai bangsa pemakai asal berserim bahagian Ngau Ari Gawai ya mansut ke jaku tu lebuh ke berjadi ke Pesta Sungai Rami Gawai 2026 bak Kampung Simpok di Padawan kemari. Okey, berita keempat tu ngenang balik kita ke dekat ngelawak ngagai UPIS Immigration. Okey, kalai counter UPIS Immigration di Palan Transformation Menggeri UTC Kuching ditutup sementara ngagai mensemanyuh berengkah hari kemari 30 hari bulan 5 nyentuk ke 4 hari bulan 6 tu. UPIS Immigration Malaysia JIM Sarawak Tengah infografik sidaya balaman rasmi Facebook madah ke pengawal nutup sementara kaunter tu ya berindi hari kita kengintu hari besar ianya hari wesak sehari tu hari gawai daya ngau hari pengada yang di Pertuan Agong kalai UPIS Immigration di UTC Kuching dekat dibuka baru kena ke 5 hari bulan 6 pukul 8 pagi nyentuk ke pukul 5 lemai kalai sebarang tanya penerang ke sila megak kita tahu lawak ngagai portal tu portal rasmi ianya eapp.imi.gov.my ok kiranya ngujung ke ninjau Sarawak kita sebuat ungkup ya sehari tu ya 31 hari bulan 5 tahun 2026 bak dini gelas ngetu tadi Hana
1: Mbak Hana
3: ya, tadi Mbak Ibin.
0: Mbak Ibin.
1: Hei, napa tuan gelas ngetua kau?
4: Au. Udah dah sadu kian tadi. Nah.
5: Ya, tentu ibu hana ya. Lama ni dah pun ujung pun keren. Ujung pun keren ku aku.
0: Kacang ke denah tadi empat mangkuk. Tinggal semangkuk ada lagi.
3: Nah, nah, dah kena pergi kau kacang.
1: Kaya, flownya, flow empunya. Fuk nama.
0: Ya, mapak semapak.
2: Ya, nama memantai.
1: Mbak ya.
0: Galau. Galau ke kapan lagi punya kuk, meh.
3: Ngai mantai itu dong pang cepat tegur. Nanti
5: ambil ya, ambil ambil bilik sepiak ke.
3: Oh.
0: Nanti jawab ya.
3: Mantai kurang.
2: Kedekut mat.
3: Mak. Ngai Ben. Ngai mantai ke kami simpan tegur dia nak tak jauh dia.
1: Kau aku mantai ke.
0: Mana ada tapas lagi Ben lengan Flora panggil tu Ben.
1: Kati empat mata ke setengah masa.
0: Aku maya layak sih betisnya me tapat kalau gitu panggil itu.
2: Sampai hati.
0: Okay, kita sempat nyikang agai lagu peminta antara stesen. Sebenarnya kita mending ke promo tu dulu.
6: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpang.
7: Lagu peminta antara stesen.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Ya, halo begua ya nukar tancut agak tancut Jin Sebin ninggal kita akan mangkil betis.
2: Uji mantap berani. Alat
3: pakaian mana?
1: Oh, tadi
3: ngelidas, mana? Bisa, ya.
1: Mana harga baju draw kena sedap baru ay. Baju putung.
3: Mesti kena baju putung.
1: Tiap
2: tahun
3: dua bulan
2: boleh ya. Nama tu baju tak ke warna sama aja nena.
3: Ya betul.
2: Nin mau warna pink tahun tahu.
3: Ya nanti bukan kau tadi 3 bulan sebenarnya gawai tadi sih udah mutu baju tadi.
1: Agak umbah saya sehana.
3: Okey. Nak berubah saya tu.
1: Ya. Gak kena gerak dari uang dah nyu maka tanya nya.
2: Keberubahnya dari empu aja ni nak.
3: Dari empu aja.
2: Iya.
3: Bekati kita.
2: Bekati sudah berubah. Iya.
3: Hati sudah berubah. Kami tidak mau berubah hati kami sekejnya aja.
2: Cukup lama.
3: Nah ni dah.
1: Ni dah. Bukan nama kalau kalau tumbuh mutung baju enggak ke saya senyap berubah menyu
3: gerak. Nak mau berubah agak setahun atau nak berubah agak mengkayangnya.
1: Lagi nya maka engkrama umbai umai enggak kita baju kalau gerak geruang. Ya. Kalau lu semeki lagi nyu netas enggak yang pembenang ada.
3: Jerawat. Oh salah tele. Jahit
2: baru. Mari ke
3: masalah tele.
2: Jahit
1: baru.
3: Kayaknya ada tampuang dah.
1: Tang dia tu mana gak baju kita? Apa baju kita yang bisa bangsa ke stretchable ni? Boleh di target kita ni?
2: Iya.
1: Okay, bangsa ke semeki kelihatannya. Pedih main semekinya. Nama ada netas benang. Lembau nyebut ni.
3: Boleh terkait. Boleh terkait. Lalu nak lagi.
1: Terkait bas belah pakul lawang, bas belah pak punya.
4: Nima tu
1: deh. Ya, banyak pengalaman Ben ya. Banyak baju pegetong Ben. Nima ni?
4: Bisa mendak ya, bos. Lawa tengok ya.
5: Kenapa kita semangat?
1: Aku tahu lagi benda orang ke nyak tahu ngabang berapa panjai bagi YouTube nang gue aku ngabas mar dulu sekejap nih.
4: Pukul 8 lagi jadi tu rumah kapan kita nak?
1: Tanya. Okay. Mesti ada ramai radio lagi pukul 8.
2: Lawa mesti tak.
1: Anak ni. Nyak bien dah aku minta bien. Hadi orang pu.
4: Hadi.
1: Sikit kumbang minum ampu. Ya, alu ngajat orang pemak konti. Okay.
5: Ni ngasap masau tiwan belakangnya.
1: Amai.
5: Nama saya
3: awak.
1: Aku pergi lah gawat malam. Naik buah lah kena ngepan lah. Nada orang beda.
3: Sinok mak.
2: Sian ya.
3: Kaya nomor.
5: Pantun kena ngepan penuh aku pergi lah.
3: Pantun satu ngakai nanti tua ya. Hanya kebata ya.
1: Ya. Tiap aku kena ngepan pergi lah. Lari sih dah MCR nya dah. Ini tengah malam kita kena ngepan.
5: Serai-serai yang.
1: Kumbai orang panggau ngebang.
5: Ni. Kadang nama bisa.
3: Pemang
1: eh. Okay.
2: Cita ya kak mengabang MA.
1: Enggak bawa ke kunti tu ada hasil dan ada utai dia tu. Ini sweeper
5: banyu.
1: Malam lagi.
3: Habis saya temui dia tak tarik. Habis saya temui tarik.
1: Malam lagi aku main itu wak kak ke bos nganu. Irup aku bak kunti dah. Air pengayu.
3: Oh, masa dua. Kenyang kita temui kita mesti kerbae. Darak ke dulu ke temui.
1: Ngabang meh balak kita hari panggali bau kan ngabas saya
2: kunti. Kasih ya.
5: Ngabang ke kunti kita.
3: Oh, ha.
1: Pang. Lalu ini boleh jago pang tadi ni.
3: Nah dah nama kita. Kenapa nama temu air dah?
2: Apa yang kini?
3: Belas apa yang kau air lagi? Belas apa yang acu wang kini lagi? Belas ada wang kini.
1: Ya, saya datang dari China baru ngabang sudah acu wang.
2: Lalu ke apa yang
3: kau air? Sudah ada wang bisa ngau dah lagi be.
2: Ada wang ni.
3: Sudah ada uang.
1: Nada ada baru ada uang. Maya gawai tu mali. Okay lah.
3: Ingat jawab kami tu.
1: Okay lagu peminta kita ada. Bingaunya bi sudah hana bi.
2: Okay out.
3: Lost semua kita.
2: Okay nama ya nemu tua sikit kutuk tap dengannya yang gelak
3: tu. Kaunya lost semua kita.
1: Kacang galau, nanti nggak beh ke kacang lor.
2: Okay.
3: Alai, kenapa tikau kacang?
5: Kiru ah, ngau kacangnya.
2: Kacangnya, kenapa?
3: Bukan apa ina, flow kapal. Nana ngalau kiau.
1: Di kenyalamat kepetis dia kena tu, Flora. Jam tu. udah 2 jam dah telepon ti tau.
2: Nah uji. Nanti ingat itu nya. Nanti kang ingat pemedis tau.
3: Pemedis mea gawai.
1: Joka 2 jam bah konti tau. Aku mendaki bot. Ini makan sirap kue pada aku.
3: Oh. Ya, punya betul, punya cungkir dia tak tahu me.
1: Ya, kamera
2: nyapang lagi.
1: Demo kaki kamera
3: kena. Nyapang baru ya lagi.
1: Kaki kamera kena kita duduk ke kamera BMX sudah pada aku nyama ka nya maka put unta. Ha?
5: Nama tinya. Amba nama ni eh aku medak mikrofon tau dia tau nya bakal penganan galau.
3: Oh. Lain mata tu ke bebular mata tu. Tahu aja wangnya.
5: Ke klinik magean kita tu lagi.
3: Ke klinik magean kita
2: tu. Ana ngabang dulu ke klinik dulu kita.
3: Ya. Tang tajap ya aku umpai benga nar rawah kita nak dia kau au. Umpai benga.
1: Oke.
5: Lalu kita
1: lagu peminta kita.
3: Heeh. Dia kayak buat be. Oh, ha nama ben.
4: Oi nah. Nada itu tim pendiang.
3: Nada nah, oke.
2: Empat bengal ben. Najai ben ya nah.
3: Empat bengal ben.
2: Empat yang kejai.
3: Empat yang kejai, bukan ngi ben lah. Rau-rau kita sama saya speaker.
4: Dah suah surprise yang kita nya.
1: Ya.
3: Nah, nak rekar kau nih ngah.
1: Ben, nak ada pendiang ni jai ben. Aku manggil betis, nak manggil pendiang ben aw.
4: Aw. Gak ikut pendiang apa? Sudah suah surprise.
1: Ya.
2: Karena namu bengal pendiang kita kekadangan laman kita yang nak headphone tu deh nyuti 2 jam 3 jam orang
4: jatuh banua
1: Jepang
3: mama ni
1: okay
3: kaku tua
1: udah kita kunti petua ya udah kita kunti kita nak kalau inggar ninggal utai ba rumah lah ba kereta
3: nanya di orangnya berperaya
2: laman kadang nak boleh dengar ke kita aman kan bola
1: ba kita headphone anak bunyi nanggai gawa DJ Gaby kita full volume. Ama Gaby gawa konti kami menyebab sebelah batu tiga dia nak. Din kaki lima dia dah dengar lagu.
2: Udah bergawai DJ Gaby kita.
1: Ya.
3: Ana ngiga ya.
1: Ana tinggal
3: handphone. Benarnya dia.
2: Benarnya dia kan ngajak dia.
1: Ya. Udah ngajak baru ai Gaby kita.
2: Udah.
1: Ajak
4: kui.
1: Ajak induk kenawit tu ya.
3: Udah
2: pak. Ngai kenawit pun mesti ke Batara Rajang pun ngau Gaby kita.
3: Ke kena kendiat ne.
1: Sudah
4: kendiat.
1: Sudah sedeko ya, bak ruai dia. Okay, disco.
2: Sudah sedeko. Sudah tuis.
1: Sudah tuis rempu.
2: Okay.
1: Oh, lagu peminta kita. Okay, kita dah nak
3: kembali.
2: Majaya. Okay, jadi ngagai balap ninga kita ke ngatai ke pesan gawai kita. Kita terus ngagai arus telefon kami di Mini FM 085-423-634. Jadi aku baca pesan dulu, Tona.
3: Okay,
2: jadi tu hari Boniface IP ya. Selamat tengah hari, hari selepian. Bakal tengah hari tu minta mutar ke lagu gawai di KL Segelas Air. Oh, dia kena merindang orang kengala. Aku tu ai kening kan, Bian?
4: Nak cukup.
3: Sama tak ada cukup, Bian.
2: Oh, nak cukup segelas air.
3: Nak cukup, Bian. Okay, Bian.
2: Harap ke nama tu bala artis kita ini. Ana ngagak segelas air ni, Bian. 10 gelas. Okay.
4: Steady.
2: Okay, jadi tu hari Sindion Edi, selamat berjalan ke penguat serta selamat hari gawai Dayak ngagai kita sebilik DJ kunya minta lagu gawai air mata berhari gawai hari Melissa Francis kena merindang rimpu tuju ngagai semua peningan radio Mid FM kena merindang semua grup kaya YFM Iban Station pemerindang atau hari Sibu udahnya tu hari Colina lo selamat tengah hari DJ ngau selamat hari gawai selamat hari gawai megak ngagai Colina udahnya tu hari Adeline Wilfred selamat ngali hari ngagai kita nam pintu ku ya hari kampung Naka Kota Semerahan selamat berjalan ke pengawak nama program kita malam tu DJ kira ke kami buat tu bisik program agang udah tu lagi tang bunyi ko DJ flow kami nama tu perlu lagi klinik dan ngecek pening kami semua tu
1: dentu.
2: Lagi ku ya minta putar ke lagu
4: jadi klinik
2: tutup nadaya bedau tutup malam tu lagi bisik buka klinik lagi deh
1: uji cik hati buka klinik
4: jantung.
1: Cek hati bin, siapa dalam hati sih dah ya.
2: Oh, X-ray-nya tinggal siapa jantung ME. Kira X-ray terus je lagi. Oh, jadi kuya minta putar ke lagu kuaya selama hari gawai hari artis ANP. Kena merindang semua warga kampung Naka ngau kampung Entingan Kuna Semarahan ngau balaku di rumah panjai Spencer Biju Lubuk Sengelang ngau ulu sepedan seratu. Api megak bala kaban Facebook tinglala nak tinggal megak entu aku nambi lohong ngau ajan Jawa bersiburan serta merik. Selamat hari gawai ngagai ngagai semua kita ke bangsa daya aku yang jadinya.
4: Bos entu aku ya bos.
1: Ya aku dengar tadi bentuk aku ke.
2: Aw, pihak aw, nane masalah, nane masalah, kena kita kita berangan bisa tua.
3: Nengai ngambo, bi ngambo jabe, kena bayar.
1: Aku baru dah nenggau TV tadi, Ben. Dalam dalam TV dah aku scan tadi, tidak nama buah hati, tidak nama Simon, nama Dibiat.
3: Oh, apa ini? Apa ini?
1: Nabi,
2: Simon.
1: Oh, tidak Simon, Dibiat.
2: Sapa Simon sapa Dibiat ku eme.
1: Ya aku dah scan kamera.
2: Ka Abiat kini ku.
1: Anggi Flora Rosiko Jabian.
2: Okey.
1: Alexius Bati.
2: Alexius Kuntai. Alexius gak baik ya.
1: Okey. Hana tu kita kau buat. Saya
2: ku eme nya balap ringa. Nadai Dibiat ni Simon hari ni nak pernah tai nama gagak.
5: Angan ya yang kau
2: iya
5: baru
2: ngau flo nyu Alexius ko ya tadi
3: kesan ya jauh salah
2: nak Alexius nyu nama peninga udu ninga ke pesannya ME
1: ya ga jarang dibaca nggak gantuan tuh Hana udah gantuan lebih
2: udah
1: oke Hana
3: udah
2: empat itu pesan kau
3: kau kita limbang tuh nada telepon lah hari kita ada nada kau orang kicap nada
2: nah empat itu Hana lagi pegawai lagi kurang dia
1: doan Hana sih lah Hana
3: bisa benar live
1: bawa Abby ya
3: benar live iya betul tahu nggak dia
1: aku terpong
3: bukan nama sebenar nggak bukan nama sebenar
4: baju kempoi lo kena bos
2: Okay, Hana bisi orang telefon tua atau tua okay. Muji saut kamu. Hello, selamat hari gawai.
6: Selamat gawai.
3: Selamat hari gawai. Siapa tu kini?
2: Siapa baru telefon?
6: Julari nang bawah.
2: Julai. Nama apa kita tak tahu.
6: Benua betegar yang menggiari itu main udah nubai ni.
2: Kau amat sih dane.
1: Bendar suka naik ni tak?
6: Begitu lagi.
2: Ramai amat kita dane.
6: Main udah ngeracun diri maga.
2: Apo? Apo? Kau tu?
1: Mana ke sedai gali berehat jam dia tu kena kita itu baru lemai lagi dah.
2: Okey Julai terus ke pesan gawai Nuan.
6: Okey. Ngau bala sudah apring sudah bimbas sudah sian saya sudah ya ali kucian dia ala kesemal pulai kemana gawai itu tak kena pulai nang nuak gak ya lu nak tinggal kuno dia sudah rasa sudah lihat di kucian dia juga alu di sini pun dia bawa jurah bawa seluruh semua melakukan
3: minta sehat
6: mak di itu bawa seluruh nengah bawah itu lama kami itu nengah bawah hujan dalam ini kita enam pintu juga alap semangin tu gawai.
2: Okey, terima kasih.
3: Terima kasih. Mana yang tadi tuan?
2: Kami Julai.
6: Main lagi titik pulek sarang lagi aku.
2: Okey. Nanti nak sempat lagi utang dulu nih. Okey. Terima kasih gawai.
1: Ibian temannya telara ba live ba FB Hana.
2: Nama kebuah.
1: Aku baru nama. Amai baju sarko bindonya biar dia bahagian protokol.
3: Amat macam.
4: Halo, jaga hal rumah tangga.
1: Iya. Sini bajunya Hana. Baju putong eh? Baju Tembuji putong. Mama ya, lawan nuan tu baju nuan si sedih makan makan pada aku bakar KL.
3: Okay.
1: Lawan KL nanti belagu nak kalah nincai gari ada sedih di KL.
5: Saya omat ganya, nah nak dayan ke penawahnya.
3: Oh. Ini jadi yang penawahnya, nak gua ngejah ke mana dulu.
1: Putong kemayanya Hana 3 bulannya sebab, nak.
5: Aku dah mutuang yang nak, aku benar, aku ngayan ke nya.
1: Oh, ah.
2: Lawa mi dah putung dulu nah.
3: Saya pernah,
1: pernah. Jadi baju ya.
3: Ya,
2: ngai lu lu kambang minyak lagi ana ni. Kau jauh rumah panjai.
5: Dah, aku dah sama tu 5 FM.
1: Biar nanti Ana kena bajunya biar dia ia yang nyalin naik biar segelas sewak ya kumpul nyalin kumpul baru.
3: Okay, nyak kemana? Nulung, nulung jadi cuang.
1: Laban hormat ke baju ya si dia mat.
4: Okay, terima kasih. Titah kaku pemanca ya.
1: Okay, naik.
2: Jaga.
3: Anang kena anang lanjur bin.
1: Aw, jadi bagi
4: mana? Ini sing lanjurnya.
1: Aw, dua dah penyampai kita kena garik ke studi ngepan eh. Aw,
4: cigo basi bau nyampe dah bos.
1: Cibu, udah tadi dah.
4: Pelak baru. Ni nama tukar baru baju ya.
1: Flo dah, bisi live flo.
5: Cibu akan nanya ke kamu tadi.
1: Aman tak pasal
2: betul tau. Ni awnya ya. Okey.
3: Ni dah lama.
1: Ana sabo baru Ana.
3: Okey dah. Kan mau berapa potong ah?
1: Okey.
3: Oh, ini buah kak? Ilak mah.
1: Oh, kena remote kamera kita di atas ya.
3: Oh, kena remote kami.
4: Oh, studi remote. Eh, remote. Kamera on studi.
3: Kena remote.
2: Yang main-main, kena remote. Oh. Okay.
1: Nama lagu okay, kita dah. Okay, sama baru
3: minta. Macam perintah kami berdaur limbang. Tari limbang tari kami si ngerintai ke pesarin do ati gawai si daya dito inya hari gadget gini kini. Selamat tengah hari DJ, selamat gawai semua bala kaman FB kaman belayan serta bala pai indai ngau menyadi. Lalu tu hari Juni Band, selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke pengawal hari Sri Aman yang minta tebah ke lagu hari Jess M. Jalang nerima kad gawai. Ada tujuh ngagai semua bala peninggal YFM Iban engau kepada FB serta semua kawan belayan ke Lala menuju kita DJ 6 pintu merik sama hari gawai. Terima kasih DJ tu hari Syasha Manda ke sama gawai semua agak regap di pasar tu kaya nyangkuang Syasha Manda. Oh, tu hari Edlin Wilfred sama ngali hari ngagai kita 6 pintu DJ hari kampung nangka tu dah terneh. Hari Safri hari kabanku sama Rela suba. Sama hari gawai DJ. Terima kasih Safri. Tu hari Richa Unop sama ngali hari favorite DJ. Terima kasih. Ya, pemomeh jadi ke favorite orang. Sama berjalan ke penguat genuan mana hari kami itu berjalan simpan semunjan ku ya. Nebas barang lagu aja. Lagu gawai kena merindam kaban FB ngau balap tunggal mari selamat hari gawai tika datai agak semua bangsa kita gayu guru geranya mai thank you DJ jadi ngau tu hari apai lambai selamat hari gawai DJ selamat jalai ke pengawal ya dulu lagi nanti bisa awak lagi kita nampung baru ne lawan bisa yeah. Sida Robina ngau ngau jenis band tu bisa minta lagu lagu nama tu nama kat gawai tadi kan wan nama tu abe
2: nama lagu tadi nerima kad gawai. Okay. Nama kebuah tidak yang nerima kad gawai tu
3: laban dia tu kita engka sedang agi kan ngena style traditional style
2: traditional pun, okay
3: ya
2: okay lah, kena ngena QR lagi lah
3: aman ngena secara fizikal sedang kad dia tu
2: kicak ngicak ke ya kumai orang bola lagi nih jadi mesti kena fizikal gitu
3: betul macam medalian tu ke betiti di mana FM tu hai DJ semua gawai ke guru geranya mai ke kita sepilih ke ya jadi kalau ke semua bala peninggal kita terperindang
1: hampir nerima kad gawai nombi.
2: Oh, ya bisik dua jenis banyak. Ya MA.
1: Okay, kan kawai ke tanya deh ke manual deh. Bama mai.
3: Physical, secara physical.
2: QR, iya. Meri gambar udah. Bisik.
1: Kalau ada hampir nah. Hana hampir nah.
3: Hampir subuh main sekolah.
1: Au.
2: Ya betul main sekolah
1: suka. Lagi kelihatan menyiapkan UPS agensi perintah dah selalu nganjong kad hari gawai ngagai UPS kita dah.
2: Iya, betul. Ya pakai poster, made boleh, printed boleh.
1: Iya,
2: betul. Okay.
1: Dia tu lebih ke digital deh.
2: Betul. Iya. Dia tu semua
3: kena digital.
2: Iya, kena cara digital ngau yangnya AI nya.
1: Oh AI. Tidak.
4: Tidak boleh berkirim ke poda ke bakal keluar.
1: Amat.
3: Tidak boleh. Nah, nelayan berenggut lagi.
4: Baik.
2: Wampir di bina kena poda.
5: Hampir kan ada pudar. Udah
3: pudar.
5: Di
3: sini
5: kertas ke
3: bau rengunnya enggak
5: jual orang
3: enggak sampo.
4: Mal. Enggak sampo-sampo aja
3: sebenarnya.
4: Ya, mal tadi ke.
2: Brand. Malnya. Brand Sida Avon sebenarnya mal. Ya.
1: Surat cinta kali ya nya biar situ suan dia nabian.
2: Ya.
1: Tahu. Tahu habis itu suan dia.
5: Karung surat berbunga.
1: Ada enggak ke terubah ya nanya ke berita seluati. Ya. Perenggan keduanya madah ke pengeran hati. Oh,
5: motor ke nganti suratnya datai subuh.
2: Laban kai nama menganti orang tengah nganjuang
3: deh. Betul. Nganti abang dispatch nganjuang, abang dispatch nganjuang. Nganti posto.
4: Nganjuang bola 5 sekali datai mayang tenggelam bidai.
3: Okay, gila beda ya, Ben. Christmas baru terima.
1: Ya dah tahu ni, Ben.
2: Asal datai. Iya, asal datai. Oh, jadi kita terus berinang hari lagu terima kad gawai hari Angela Lata Joane, Ana.
3: Ya, betul.
2: Lepasnya bisik dua ikut penyanyi kita ke
3: Margaret Angela Pentau.
2: Iya, okay. Jadi kita terus berinang still lagu hari Angela Lata Joane.

0: Iya, nya ya lagu Ari Angela lah tajuan nerima kat gawai. Ngarap kita untuk mayuh balap ringa kita nerima kat gawai.
1: Gawai.
2: Kau boleh tukar kan nerima QR gawai Ari aku. Iya. Banyak lah. Ya, lagu.
0: Secara physical. digital.
3: Hin, bos. Hin kat belagunya, bos.
1: Ya, betul.
2: Tahu, Kai. Ungkup Mar.
1: Hanah engkau, Mar. Merindang kita lagi. Nah,
2: Mar. Terima kasih, Mar. Ngulu kita lagi. Ngari kita lagi, Mar. Ini nih, Mar. Ini kemar nyau.
4: Ngai nyau. Ngai nyau.
1: Sudah di flow, Mar.
4: Oh, okay. Ada masa lagu flow?
1: Ya. Ya. Ia lagi ngerasa ke stukin membul. Ngeri kebetis kena panggil aku. Udah tentu jin di rasa ke stukin membul kedua lapis, kedua serah.
2: Lagi aku nak takut.
4: Kumai dia flow. Kurang orang berani ini flow.
1: Mada manyo tiga tanjung lari ini bukan bola flow. Mesti kemudian videonya.
2: Nyok mai. Oh, mensia nak aku takut mai, aku takut ni.
3: Okay.
0: Oh. Ana sebuah video flow, rahsia.
1: Udah ian ba videonya bi. Nama gua takut ke manyo flow.
2: Nan mo, okay mai aja ta semua jelo main sikit takut ko.
3: Kalau pangom mai aku kini.
1: Oh, manyo nan deh kalau nganu deh.
2: Manuk
4: sikit dari subuh.
2: Manu hidup
4: makan manu anak.
2: Makan apa betul kan?
0: Lepas bisa dan berkenyap pula. Enggak rimit sebab bisa trauma kini. Nadai.
2: Tangnya. Nadai. Kau jadi madai. Takut makan.
1: Aku pula nyawa dah. Oh, geli ya.
0: Geli ke bulu
2: mana? Nak geli nak mau. Ya. Lepas tu ngah kumpul kenyap mah. Bukan ngah flownya. Takut nak. Takut nak mau. Nama terjelu. Jelu hidup aku tu.
0: Itu ya cumil yang rimitnya dia flow. Ngai pegang.
2: Rindu aku madai ya cumil. Tang aku nak berani.
4: Tangan negau
2: ya. Nak berani negau ya lalu. Aku. Nah nemu nak
4: biar cumil aja. Nama. Anak ira ya.
2: Rindu madai aja.
0: Ya. Harap tu bisa hati flow kita ke nama tu.
1: Oh, terbuka.
0: Jelulah.
1: Oh, terbuka rindu ke manyau ni.
0: Iya.
3: Rindu kurang nupik manyau.
1: Betul.
3: Kurang budang nupik manyau.
2: Semina takut macam.
4: Ibin.
0: Ibin yang begini flow.
1: Ya, Ibin. Lawannya bedau-bedau rindu ke manyau dah hilak ya boleh laki. Laki ya gila manyau. Mentua ya gila manyau. Okay.
2: Masalah gila rindu. Gila manyau dah ngawal. Ama nyukung ku flow nyukung ku nyukungnya flow.
1: Kami laki, kami laki tidak gila indonya, ada normal kan ya. Nah patut aku gila ke Ibin. Hai Ibin.
3: Hai.
2: Ini netwai sudah. Netwai sudah ya. Ini kita netwai sudah ya.
4: Lagu peminta sab aku mendulang ni flow dia lagu lagi.
2: Okay, boleh ya.
4: Kau pernah boleh flow kita ke Kang Rata ke pesan.
2: Mana mami dan mama ya tau. Nama aku dia kau berlagu.
4: Siapa mana ya. Bisa baru telefon kita flow. Harus telefon kita dengar peninga 084-353-224. Okay, kita nyawa Kang Rata flow. Nah, hello.
5: Hello, Cali tau.
4: Oh, Cali. Sigi bidi ya, Cali. Sama regawai, Cali.
5: Sama regawai.
4: Kenapa bunyi ketawa tadi? Kelas mai bunyinya.
0: Oh, gagaya. Nyawa gawai.
1: Badi ni tu Cali, ngimai saya dah manuk abang pasal sibur ya.
5: Ah, ya. Bata market tau.
1: Agi dia ni.
3: Oh. Ambil yang manuk ni mahal apa ya lagi?
5: Aku tak ada bisa makan atas market dah.
1: Oh.
0: Oh, nyamai mai dia.
5: Okay. Aku minta lagu lagi. Ma, PJ Ma.
4: Boleh.
5: Minta lagu tua darah baik bergawang.
4: Okey.
5: Tu selamat gawai ngok kita 5 pintu, 6 pintu.
4: Okay, terima kasih.
5: Selamat gawai ai guru gara nyamai. Aku ngirim ke selamat di kuda serian dia. Lagi si hijau. Naga ikan aku dia berkampung Surabaya Serian. Naga Sina Runyan. Naga Pasripa. Naga Buni. Naga Sirajut. Naga Niani. Naga anak adik aku di Senanjung dia. Naga Bujang. Naga Bininya. Kerja sekarang di Senanjung dia. Naga kita. Ya, Bijeng. Pasal lagu lagi, Bijeng Mas.
4: Okey, udah tahu lagi Flora masa ya.
5: Lagu nyampe selama total kebaik bergawang kebaik bergawang tiba.
4: Okey.
1: Okey, bye. Tima, nama mai ya Tima. Jessica ya nama tambah ya.
4: Jessica. Oh, ya tadi Charlie. Sigi bidi ya lama mencari bule harus sepun kaningkanya udah engkeh ke balu mua atas kali.
2: Okey, dek call ya, Ma.
4: Kayaknya ada kalau meda sore tu kali minggu udah nak berguna sepun sibuk.
3: Bado, ma bado sejalan ya, ma.
4: Ya, bado hopi hari nya ne, au tukar hopi terus.
1: Aku tinggal ke pasal sibu dia, pasal sentral sibunya ke aku ngabas cali deh, labanya semampai ninga kita deh.
4: Ya, terima kasih cali au tajak pansari to 31 bulan aku nemu mayo balo kita ne MA ne udah pulai to. Nah, dai telepon na ingat ani buah ke radio.
1: Ya.
4: Au. Nyonya nyawa kangau kedua mai kita to Flora. Halo.
2: Au ma.
5: Halo.
4: Iya, siapa to?
5: Selegi to mai.
4: Au Selegi, au nama monyinya Selegi. Tak besar ya.
5: Lain mimian pici yang kata deh.
4: Oh, lain mimian nadi nih deh teleponnya besar ya nya.
5: To padahal kereta to. Benar-benar pas pamaket eh pakai yang pamaket nanti boleh utai.
4: Ya, mau kota deh nama pesan deh selegi nama berita kita kagawai dian selepin.
5: Aw berita to mana ya mah jadi program to nyuka standa lemah to jadi puluhan kali hari to miri keranyai kami tu lagi.
4: Oh, nih.
5: Jadi sudah kemain, ya lama lagi start deh. Jadi pesan gawai itu ujung makanya semua kita kenyambut gawai itu mal ngajak ke kita itu sama kerai kayu guru meh. Menuju kita ke benung betul kasih ya, mereka selamat hari gawai. Aku ngarap ke kita itu kuliah rezeki, betul weh beli impah, mari tahun kuda ya. Ya, pengerainya lebih penting deh ya pak kita itu, pemak kita kerai utainya. Kira uliah makanya yang metat deh. Oke, mutak lagu gawai lagi. Aku naik nuju kami seromeh mereka ke benong kiro hati ya. Harap ke utai muncul maka yang menatual. Oke, nyajam mas. Selamat hari gawai. Terima kasih ya.
4: Oke, selamat hari gawai. Ya, lagi bisa ambil peluangnya meh antara peningah kita kendang ya asuran nyukong kita sebuat metau nih meh.
1: Iya.
4: Lo, ibin berindang gawai.
0: Iya.
4: Engkau nya, si teh dah geflo. Tahu deh nyawa nih flo nya.
2: Okay, hello. Selamat pagi hari.
5: Hello.
2: Selamat pagi. Ya, siapa tau? Oh,
5: hari, ya, ya hello. Hari sibuk tu nak.
2: Hari sibuk, siapa ada?
5: Batu 16, Jalai Road, APJ, tau. Mereka sama kawan yang kita di J, ATM.
2: Oh, sama kawan mega.
5: Jadi aku pesan lah.
2: Oh, terus ke
5: pesan ke bala aku. Sedar ke dia, tetap selangor dia, sedar ni biar aku, sedarnya dia. Sedar ni tetap, ini lah dia, Johor Baru, amat menang di Gawai, sama tetap nyambut hari ada halnya dah. Alung ke bala aku juga, untuk kucing dia, dia sedar juga, sedar bala. Kami sedar dia, tanya dia, menas dia, agak-agak dah kedap dia. Tanya lah, agak bala. Dem tolong kan yang dah mupuak ke ni sida sari tu dah pulai ya. Nak patut dah pulai dah sari 31 ya. Nanya mai pesan yang madek aku ini kula sida dia jalan jeru utara dia laban amat tanyalah pernah pindang ke anak ya laban kuno le datai di Song Dien 2000 lan ya geng jadi kita nak dapat harga senduk. Jadi ke leban yang nak perahu nyekin ke.
4: Ya,
5: tuanya nurun niki nama-nama tiba kada bujanya main kecil ke kecil nya main ke tu tuanya nak tuai tu nak dapat. Ngai jadi ke bulenya. Ngai bala aku ke di meridian ke tunggal aku nya Senin di tu dan meri selamat hari gawai ke ya. Dan yang agak itu tahu kapan aku dia tahu sabah tu semua moyam ni sama ada gawai dah harap kial sini ngam mas hari tu nak sama gawai memang harap kan nyambut namanya tiga air pengayu tengah malam 31 hari bulan tu tahu dan yang agak bala bukai banyak ke dede sibu di tahu mereka dia dulu mereka dia miri mereka dia tanya dia kenawin kapit banyak boleh sebut nulis nanti yang ketuk ya. Along agak kita di C tidak enam lima. Beri selama hari gawai kita
4: Gerainya mau. Selamat gawai megak.
5: Bulan dah senang. Boleh ada tablet empat di nombor. Sekena belama main aw. Aku dah main nombornya ke menyinya. Kade.
4: Okay
5: lah. Aw misal gawai kita lagi mampu lain. Aw di mampu lain lagi. Okay. Nyaja. Aw no. Terima kasih no.
4: Siapa nama kita dah sama?
5: Tanya dah. Namain lagu katanya aku namanya Cepatin Mengejar Hari Rikin Lesen Au lagu gawainya Au. Okay, terima kasih lah sama gawai kita enam pintu
4: sama gawai
0: nyamai me terus terang bah dio
1: apa je ni
3: apa je kau dengar aja tadi
2: senda tak seorang ampo we ben tak seorang ampo we ben nei lah
3: deh kaya bisa nak ujang
2: nyamai apa je tadi deh
1: tak berenda ngau peringat si kau tu nuan ando flora aku ngangkat ke sedua yau hanya ya berenda dulu
4: ya. Ya, halo, soang hari-hari. Nah, ni deh, ngangkat ku tengah pak kada amat.
1: Sudah bunyi tu.
4: Ni deh, hello.
6: Ya,
5: hello.
4: Oh ya, hello.
5: Hello.
4: Ya, siapa ngau baru telefon tu?
5: Hello.
4: Oh, hello, nama yang nanti ngat
5: kaku. Okay, payah tu.
4: Oh, hari ni.
5: Hari Banjaran Serapi.
4: Okay. Terus kengau pesan gawai nuan. Nentu ni ingat.
5: Mari selamat gawai ngagai kita semua sahabat kunti dia gak. Halo. Ngagai bala aku di benua dia di Semunjan. Ngagai di Seburan. Jadi kami itu nak pulai gawai. Ngibun kem lah di Banjaran Serapi itu. Ngibun kem sudah insin.
1: Oh, nyaga tiang gawai, tiang tawa kita ni. Awak.
5: Kalau ngagen mek gak, mek ada pulai ko mek.
1: Ada boleh pulai tu mek ya.
5: Aduh.
1: Jaga kita di tu katil.
5: Kita sama kita itu mek.
1: Jaga mana mati yang pemancar kami batah dia.
5: Okey, selamat hari gawai.
1: Okey, nyaja.
5: Nyaja mek, nyaja.
1: Okey, terima kasih mek.
5: Sama-sama gawai.
1: Okey, sama gawai. Nya kaban kita akan jaga pengelikun menyaba atas bukit dia.
4: Oh iya, nyaga kiam kita sebuah nyaga kuta meditau.
1: Oh, nyaga kuta. Tang ti sida dia nya. Sida dia nti yang nebang ti yang tawa tanya ada munyi radio.
4: Ama, ada kebuang ya nebang.
1: Baya ti garam dah. Oh, ti garam ke mangkel beti sana boleh kati.
3: Mana mau mayu ke tarannya.
4: Okey.
1: Okey.
4: Au, boleh baru nah.
1: Au.
4: Udah terima aku nah.
7: Udah ya, terus
4: kena ya. Oh ya, aku lupa kena ada telefon tau. Kau penatnya. Macam pesan betul nih. Hari Vincent tau, nuju pesan selama hari gawai. Kau ngagai balas di daerah rumah ba Sungai Berangan, Sebetan, Seratua. Selamat gawai nuju semua. Kau yang udah nyatau hari Nicholas Lim. Minta lagu gawai, Acan Ngau Selin kau ya. Sakit gawai dikena yang berindang semua. Catherine dari Bintulu minta sebarang lagu gawai. Kena berindang balas di daerah rumah. Pihak mega balas petunggah ya di sebawah. Lalu beri selamat gawai ngagai semua. Nyak pesan dari bala peninga kita. Tau ya ke bisik minta lagu ya tarik masa. Sepatim bungai jarau. Ari Rikin Rosen.

0: Ya, MA udah kami dua mar tau. Boleh baru ngin wan?
1: Mangkuk tambah nak tambah baru ke refill.
0: Majer. Refill betul baru dah.
1: Okey, pulang ke tu atau bian bareng kat ketiga lagu peminta antara stesen dan eh ngin wan dulu di streaman bian.
2: Okey, malam ninga ke dekat kunci ke pesan, kau cara ngena telefon 0833254 36. Kita ngambil kan kau ke terubah hari YFM Suriaman. Halo, selamat ngalih hari.
3: Halo, selamat ngalih hari kita enam.
2: Nama berita Rubina.
3: Mana?
2: Keluar gawai.
3: Keluar gawai, sudah pesan dolar pemerik bantuan ngaji kita enam.
2: Bantuan.
3: Oh.
2: Ayo, nadai.
3: Ayo, nadai. Nadai. Mulai bisian ngagai menua penam sehingga selama pakai midawai. Aku merik selama.
2: Jauh, nah.
3: Aku merik selama. Aku agai kita enam sisir, aku merek selamat hari gawai. Tau. Agai sudah kopi yang kebenar di ngepol. Agai kapan kepukain, agai kita enam lah. Terindu selalu. Terima kasih matang lagu tadi. Tau. Terima kasih.
2: Tau nyanyi?
3: Tau.
2: Tau. Oke. Sama-sama Rebina. Nyap ninga kita lupa.
1: Babi enam melemi cien. Tau.
4: Jauh makai bina wajib bina.
2: Lagi ketawa aku kau ngambek kengau kedua.

0: 3325436. Halo, selamat malam hari. Siapa tu?
1: Halo.
0: Siapa tu?
1: Rengga tu.
0: Hari ini Rengga, Mister Rengga.
1: Hari Sungai Selepin tu.
0: Sungai Selepin, tunggak kemiri kena.
1: Oh ya, nama Bakuang.
0: Oh, nama berita dari Bakuang sama gawai.
1: Oh, berita baras, hari pun baras tu. Selamat hari gawai.
0: Oh, nama pengawak hari tu. Udah berengkah.
1: Baru jenuah tau ngadu ke depan tuah.
0: Oh, udah spek.
1: Bala bisa menyepret dia.
0: Oh. Rempau nak nah. Amat nah.
1: Ha?
0: Rempau nak.
1: Amat dia betul.
0: Okey, nama pesan.
1: Pesan are pesan buka pesan gawai tu.
0: Amat.
1: Pesan gawai Arab ke gerai menyambut are gawai tu jaga pengelikuan kelebih lagi.
0: Juga rempau nah.
1: Kau naik kuria, mereka selamat. Arab kegerai, banyak buang meh. Oh, muka kau muka ke lagu lagi ni je.
0: Guna apa?
1: Ah, lagu Ari Ricky.
0: L.
1: L. Minta biang petara.
0: Minta biang petara.
1: Okay. Oh. Nanti bisa bantai kau je.
0: Ya. Ini aku mantai kedai. Okey, awak terima kasih ya.
1: Terima kasih banyak mayu. Bye bye.
0: Okey, bye bye. Selamat gawai.
2: Betul ke pesannya Ben dah? Ada nak bagi jimat kita ni.
0: Ya.
2: Awak kais menak berjalan alun bas belah ruai tingkah pintunya pada ngah kita tungkam. Jauh terbantu bas belah pintu mereka dua ya.
0: Mana mana yang nak gerawai, yang nak gerawai. Ina gerawai sekali terjepe.
2: Ya. Awak berhati-hati lah.
0: Lekat berdinding. Okey, letak pesan di Facebook. Hillary Jonas, selamat ngalih hari ngagai kita 6 pintu. Selamat gawai tahun tu 2026. Kami hari Srikai minta main minta tebah ke lagu gawai sebarang lagu hari Ricky L. Dituju ke yang ngagai semua peminat YFM. Biar makan uju sedak serumah di Badung Srikai. Capuah sedak dirwai jam dia tu. Ko Hillary Jonas. Monica Maliah Bungang. Sikok tu. Natai ke pesan selama gawai ke kita iku ya. Ya minta lagu Aik Mata Bari Gawai Misa Francis dikenai merindang sidak ya serumah. Made ya ijung sebiliak banun sebiliak di Semurin Seratua. Semurin Seratua. Lalu ketiga to pesan dari Mr. Uka Anabes selamat gawai ngagai semua kita lalu ngagai kami di rumah Unjah Melangan. Bawa ngasan. Harap ketiam ayak tengut baka ke tahun tu nyadi juara maya gawai tu. Oh koya. Tim ayak tengut koya. Lalu ke sekali tu Adeline Wilfred. Ngagai kita 6 pintu selamat gawai. Aku dari Kampung Nangka Kuntas Marahan. Selamat berjalan ke pengawak nama program kita malam tu lagi koya. Ya minta main ke lagu hari Raban ANP selama hari gawai dituju ngagai semua warga Kampung Nangka. Okey, nya dulu hari Suryaman tu bos MA.
2: Okey, terima kasih dulu Tobin hari peningkat kita Bak Kucing. Okey, hello.
3: Halo, selamat ngali hari hari gawai mega
2: ngagai kita
3: 6 pintu DJ Mar Bisibo. DJ Hana Limbang, DJ B Miri.
4: Terima kasih.
3: DJ ni gini.
2: Flora.
3: Dulu DJ DJ Flora dia menyebut DJ Flo.
2: Do Flora kita.
3: Ada nyak lalu ngagai. Ucuk kuibian.
0: Sama gawai ne.
3: Di Sri Aman. Almo ya dapat dah ke ucuk ibian eh. Lalu ngagai nuan juga DJ Tio Bak Kucing.
2: Terima kasih.
3: Sebedau aku pesan aku minta kita 6 pintu kena nyebut nebah ke masang nebah ne.
2: Nebah tahu mutar tahu.
3: Nebah ke aku lagu Ari May Franklin Berancau Tikai.
2: Okey.
3: Lepas kami udah berancau tikai di ruai pukul kudu. Tu tadi meh nak nemu kejap. Nak berarti kejam.
2: Okey. Terus ngapa pesan
3: kita? Kita bulak madah kejam lagi ne. Nah betul sebut tikai. Pesan selama hari gawai itu dituju ke aku ngagai menyadi aku nya asui bak kampung suri ngabala anak ya tidak campur sebili ya tidak candi sebili ya lalu ngagai apa gisiku anak ya Nura ne.
2: Oh.
3: Abak matang Selamat regawan.

0: ngagai kita nak tinggal kaku ngagai sida iya dira aku ba kampung ruan sebilik sama rega selama rega waya ngagai kita sebilik jaga pengerai lalu ngagai anak madikku sida talib sebilik ba kampung kampung ruan lama mega lalu ngagai geng-geng ku kebukai sida Yusni sebilik ba kampung Senggempit Indai Sika sebilik di Pasien lalu ngagai Datin Sulu ba ba kena muiat lalu ngagai semua ke ngelala ndaklah sebut ngagai Rubina gak berjimat antau jalai lawar Rubina kak nemuai Rubina tau ngau dah gawai lelabi Rubina tau lagi
1: buat ini sedar kami
0: sedar datai di betuang lalu ngagai aku kemang lang-lang dah semak deh ada nyak lalu ngagai geng-geng bukai ndaklah sebut ku nama oh, terima kasih ngagai kita enam pintu ke selalu mansak ruai request yeah. Kami komen
1: sama gawai
0: sama gawai maga ngagai nuan MA lalu nak tinggal kaku ngagai yak ku de kampung Surya renyak tidak yak duit bilia
1: au ah
0: tidak selalu madah ninga belama ku mang ke ya ngano ko au danyak mah lalu sino ate to belama ku nade kulai gawai tentu deh
1: iya yeah, oke okay. Sama gawai ngagai nuan
2: aku nyada nak nuan gak nada salah
1: au oh, oke okay. Terima kasih
0: nada salah tau tau
1: au kenapa salah ku sida yak asoi ne
0: aw habis gerai sampai lama aku bisikin deh.
1: Aw baru dapat munggau sida Nora ga aku minggu yang kemarin dah.
0: Oh iya. Aw aku lama mana deh temu ngau sida ya.
1: Iya. Okey terima kasih
0: aw, ya. Kami dua DJ Tio tau ga kene nyebutnya bukan bukan Nora lain.
1: Iya. Bukan Nora bukan.
2: Bukan Nora bukan.
0: Ah, bukan Nora bukan.
3: Kita semua kita.
0: kita semuanya tadi. Okay,
1: iya. Terima kasih sama gawai.
0: Okey, mak ping tu Tio.
1: Iya, okey, okey, okey, yeah. Okey, okay, nyak ya. Kangau keterubah ya hari bandar Kuching tu Ben. Okey, lagi bisa peminta Ben baca dulu Ben.
3: Okey, aku datai ke peminta ke sekali itu datai dari Sindun Edi. Selamat ngelari, selamat gawai ke kita enam, selamat berjalan ke pengawal, selamat gawai daya, moga gagai semua yang ngelala Sindun Edi. Terima kasih alaman semampai nama tu, masang lagu-lagu gawai yang kemana sehari itu, ungkup kami, kau ya. Lalu tu ke situ itu hari Colina Lo, selamat gawai ke semua kita enam, harap kemunjur dalam semua pengawal, pihak moga lantang-lantang meh, bak pengawal kita kelebih lagi, nyerombak gawai ke dekat datai, tengah malam tu lagi. Ya dulu, hari Sri Aman tu mesti update tu.
1: Iya,
3: aku baru bisik ya ke the latest.
1: Aku tu benong dekat mentu bian. Okey, nya ya. Lagi lu diang nanda ngacau. Terus sama rendang bala manyu sida ke bisi minta lagu Ricky L bian tu lagu kena kita bergagai basulah ruai meh tau au. Ni nemu engkanya bisi tepada ke bala-bala kami tu nyum lapik baruai iring manah meh pulai ke bilik ne.
3: Nang irit ya.
1: Gai ke nyo kena India bala ke benung sedeko baruai.
3: Kurang-kurang ambil lah kena kereta mangkuak ke.
1: Oh ya. Bisi sida ke nyu nyurung pangandiri kena kereta surungnya ne ben.
3: Mango yuat bos.
1: Oh keduanya ne.
2: Malat. Surung kereta surung.
1: Lah banyak bunga dah. Oh tundi. Okey, jadi kita mending ke lagu tu Ari Sima dengan Ricky L undang selepak batu tang lagu tu nadai kaitan ungkup seduari lah flow engkau siapanya Nuk Flora di Bintulu nadai kaitan
4: sikit nemu kami nadai kaitan
1: kita mending lagu tu dulu au.

0: Okey, lagu ri Ricky yang kau sima undang selepak batu. Okey, hanya unda berarti ke Ricky yang dah bawa ujung lagu ni. Lagi muda utai bat telefon tadi. Melagu
1: Tuhan.
2: Nak ya, nak ya. Buat nak tomek tu.
0: Lagi besar nyawa tadi.
1: Nyawa kuda.
0: Aduh.
1: Nyawa besar. Semai angkat sepeda.
2: Baik, berbaik kita sampai sembilan sudah tu.
0: Alat terang mata.
3: Amat pelina tu.
1: Ini exercise jantung man.
0: Bala kita biar dia nemu benda lawa kita itu menyuah bertemu dengan abad sebelah ruai, bertemu dengan bala ipar. Okey, bala kapan ia ke gawat batasi benua luar dia laban musim gawai tak kira ke musim tu kita nya boleh mulai ke diri ke benua bertemu dengan bala. Bisa juga pesan dari kapan tu kira ke biji-biji mat meh lebih kita ke begulu abad sebelah ruai laban ngagi kadang-kadangnya kita nya kena pukau dah. Habisnya nanti tu Ben bala sudah berkunci.
2: Sana.
0: Jadi sudah madah lebih kita ke duduk beruainya. Nanti kita mesti mendak kaban kita ba ujung ruai. Laban cara pukau tu lain Ben. Kita berarti ke cara pukau ya. Mula pukau baca satu dah. Jari kanan ya, kepai-kepai tiga kali.
2: Tayo.
0: Udahnya jari kanannya tadi kena yang kepai tadi pulai ngagai rekuang dipurus tiga kali di atas ke bawah. Atas ke bawah, atas ke bawah. Okay. Udahnya pucau ketiga ya. Baca pucau pukau yang tadi jari kanan tadi genggam ya. Jadi induk jari yang tadi tunjuk ke nyawa ya. Tiga kali ke udahnya dua tidak tiga minit berhenti datang orang lawak ngagai nuan duduk bermuah dia
1: menjarap hanya memang ngasih
0: pukau nya bahaya maya gawai tu mesti kenal ya.
1: kini kang lidah sini kini.
0: Oh, nak dia boleh ya. Lepas sekali ni dah signal datang ke painya. Mata saya lelekat ke?
4: Saya carang lidahnya. Ada spiat. Spiat. Cekau ini. Juang ke tuyuh. Mayat ke ini. Juang ke pedang ke
1: kelai. Pulai ni. Entah dia berapa kali. Pulai. Biar saya carang.
0: Ya, ni tiah gaya baca. Ni tiah gaya baca pucau ni. Biar nanti kena jago Cina. Aman anda nungak ya. Nemu jago Cina kan. Nama dah sejam dua deh.
4: Tapi
0: pucau jago Indu.
4: Pucau ya.
0: Oi.
4: Nemu sedai. Biar jam. Malu. Madah kerempu. Tanya kamu agak bila mayat
0: kuya. Nada sedarnya, mara kena pucau nyalu lemas sedaya. Dan memulai ke diri dah.
1: Ya sikit kaknya. Sikit kaknya lah sikit kan asur. Pucau
3: lah. Sikit rela. Suka rela.
0: Nanti untuk pelora engkau untuk bi kau menggunakan pucau pun kerinduknya. Minta baku lah. Bila mari.
1: Nak ngasih nanti minta penuhan.
0: Kasih ke sidak di biat sidak Simon sidak Alessia sidak Diasa kati dah.
1: Okay. Balas di biat.
3: Sidak Diasa.
1: Pucau sidak dulu. Kami kena lala sidak ya.
3: Iya.
0: Okey, kira kami peluang ngagai kita sebuah telah ngenatai ke pesan sama gawai lagi Siti lagu ri kucing udah nyamri peluang ngagai Inil ngemudi ke 34 seranyawa nangkan ketu lagi nih. Awah. Gagai nuan dulu untuk nduk bi.
3: Kau. Okey, baca pesan tu Eme ni buah ne.
0: Ini buah gila.
3: Kita pesan gawai lah.
0: Pesan lampu lah.
3: Pesan lampu. DJ.
0: Nuju ngagai Simon kau di biat ke kene.
1: Kakai.
3: Menyuah asaiku asati si nak Simon ku ngau ke di biat lagi. Oh, okay. Jadi bau ujung program tu amri besar terima kasih ngagai kita semua. Ngau peluang tu aku nak mari selamat hari gawai ngagai bala aku di Betung dia tu. Benung cuti-cuti si tadi Betung dia. Jadi berjimat kita berjalan nanti ulih perengkanya tadi barang-barang kita berjimat nanti berjalan ke bagi bertamu. Tentu ya di pasar pa, tamu Betung dia tu sikit penuh ngau bala mensia atau ke bala pengembang semua ni. Oh, jadi ngagai api megak ngagai di rumah panjai asam bayak tu lagi laban kira ke alu ngabang kian meku tu lagi meh dah temu pawak kita ya kira ke ngau ngabang nan lama
0: jauhnya
3: nan ada jauhnya deh habis dalam setengah jam
2: kemai kuasa payak ada betuang dia
3: nya Siti ta to sampai berkira ke semak jalan marudik to Iben.
2: Oh.
3: Oh.
2: Iya. Dini bala nuan tadi di betung kedua.
3: Sida ya dia di buluh antu dien.
2: Oh, orang padi ya.
3: Iya, betul. Yeah. Oh, jadi serito sida ya kira ke bebelah, aku nak pernah ambil kira ke ngiro ai pengayu meh tengah malam tu lagi.
0: Oh, bebelah ke bala aku dresa dia mesti jamai nambang kat sida dia.
3: Sama kira pian melaban.
5: Lesa Simon.
3: Leban rumah panjai bulan hantu nyin leban ya bisik rumah kediri deh. Jadi ke baruahnya oh. Baru sidak rumah panjai ke bisik dalam 25 pintu kenyak gini nanti nak salah ku.
2: Tiap mesin bertelumiau sidak tu.
3: Ai kira pihak be.
2: Sekolah lama kita ta.
3: Oh ya betul. Jadi berdiat lagi jabatan lamanya Iben laban kita di bisik pan bonyo deh. Au okey jadi nya pesan guru dari aku AMA apa lagi yang baru di Kuching.
0: Au ngagai nuan tu untuk Flora.
3: Untuk Flora.
1: Au okay. Terima kasih. Jang MA.
3: Si orang keliang MA.
5: Au. Mas sebenarnya si orang kan salam kenal dari Flo.
1: Orang ni Elisis.
2: Untuk lelaki.
5: Okay. Ari Mac Ben.
3: Mac Bennett.
5: Ya. Kau kini engkau Mac Bennett kini leban M A R K B E R N. Mac Ben. Kaya salam ke DJ Flo DJ. Kaya ngarap ke boleh tahu yang kaya.
2: Iban.
5: Salam ke DJ Flo DJ Hana. Ya.
1: Bula nya
5: ngarap ke bula. Nah, ana ira bisa ku dah gambar lagi konjong ke grup au.
1: Ana yang ba grup mama yu.
2: Di ayam ka.
0: Ana tung lalai ke
3: pengen. Ana salah ni flo mayu pembina.
0: Betul.
1: Ya, sida
3: ilak milih ya.
1: Siapa tadi?
5: Simon. Masa Simon.
3: Sida Elisius tadi.
0: Orang rindu ke kita, kita malah tidak yang enggak pengerindu enggak.
3: Iya.
1: Nanti boleh bagi pengerindu kalau mayu ah
3: tu. Betul.
0: Okay. Rindunya yang menyok konteks. Rindu okay reti ya cinta. Tang rindu adalah rindu lah rindu begulai.
3: Rindu peminat.
0: Bebasa. Maka kami kebebasa ngaji nuan mendo out.
1: Tang rindu kenuan ME. Bukan nenek ya, nenek ya.
5: Ya mai terang terus dah.
3: Udah
5: mai. Terus terang, ya mai terang terus.
0: Okay, bisa.
1: Kami ya, terubah tu merek. Sama gawai mengagai kita empat, bukan empat lima. Agai kita lima. Empat, ada apa aku ninggal ke MA.
0: Ya, jaga betis lagi. Agai bisa lah peminat, sempat lagi dah.
1: Maje, okay. Ngau semua bala bala kabar melayan meh di sebungan di sebawah dia ngau kebukai, okay. Sama gawai nuju semua, okay. Dah.
0: Nyanyi neh.
1: Nah, sudah. Sudah okay. Ni topanya pesan.
0: Gagal nuan temar.
4: Okay. Kalau mari sama hari gawai, ngagai semua bala peninggal kita meh ke udah mayu nyukung kita sebuat. Apa yang megang ngagai kita lima selamat hari gawai nuju Hana sebili. Apa yang megang nuju Brenda sebili.
3: Nanti pula miri mal.
4: Sebili anya.
1: Terima kasih.
4: Apa yang megang nuju
1: nyabek mal
4: sebili. Yang megang nuju Matthew
1: sebili.
4: Sama dari gawai. Apa yang megang
2: nak
4: tinggal ke megang ngagai bala ku di tuar berumah libau sekalunia sama ada gawai ni kita wai
3: nya pengrami sida ne mal sarito ngau pergi lah
4: ngau pergi lah aku mansam pulai
3: ya
4: apa megak
1: di star yang
4: tu aku di au star yang segi di star yang
3: star yang datang lu buka bunga ini mal
4: lu buka bunga pergi lah kita medak meh
3: kan enggak lawa
2: kuang model
4: kita ke dudai tu agak regas kemarin kita.
3: Betul. Dan
4: pukul 3 pagi lah aku buat polai.
3: Alah pecut ni.
4: Alah pecut polai nah.
0: Bisa je Papa Razi nganjong video lah dah.
4: Bisa.
2: Ngambil dia katinya.
1: Papa Razi kesibuknya maka ini.
3: Tinggi minta.
1: Ya. Sibuk ngidur.
4: Nanti kita berkata ini.
1: Okay, terus ke mana?
4: Hmm. Oh, nanti nga magagay bala mentua ko di Ulu Teru, Babuang Din. Ramai amat sudah pada aku. Udah berengkeh amat sudah hari pagi itu tadi. Sama di gawai semua. Oh, nyaja. Terima kasih ya.
0: Oh, kena untuk Ben.
2: Okay, terima kasih lagi kita. Selamat gawai ngegay semua kita. Ya, enggak. Kaban pengeluar program di Serata Sarawak. Biar muka selama gawai yang semua yang ngelala. Aku ibin tau ke Steven tapa silai. Tajak kami nada gawai. Tau gak kita lalu so kami. Kita ingin duduk ke kawal kita. Rapiat-serapiat. Ngambil kita sama belak lantang. Nak milih maya pelusah sekali kenyap penyenang. Kita semampai bergulai. Terima kasih. Bye-bye.
0: Okay. Nggak genuan tu Hana.
5: Iya, terima kasih. Lebih baik yang beri sama gawai kita lima. Ngaji ya, kita gaya guru geranya mai lantang senang menua. Terus ke ngau pengerindu kita ke besi dalam hati kita dalam hidup kita. Ngopi yang mega sama gawai mega ngagai bala kami di Sungai Melaban di paket A, paket B dian, di Sri Amandin. Ngopi yang mega di Selangau di Mukeh dia sama gawai kita minta ampun tahun tu tahun si tidak ke menau lihat berbutik ngau kita tahun tu deh laban ke sama belak mega kubu menyikor bala sebuat tadi. Lalu ngopi yang mega nuju ngagai bala peninggal mega sama gawai kita ngajak kita agai guru gerai nyamai sana lantang manual. Enggak, harap kita berjimat berjalan alun. Jadi enggak tahu aku sampai aku minta kita celap mbap, minta gayu guru gerai nyamai bidik lansia betul hab limpah kaya raja. Aku minta tulang, minta pandang, minta ici yang minta pernil. Awak ke kita boleh berduit, boleh ringgit, boleh padi, boleh puli, boleh reta, boleh tengkira, boleh setawa, boleh menganak. Ngambil ke kita jelai rita, menah rita. Nucung bakal bukit abuang menua tinggi bakal langit nungkat neraja. Terang bakal pandang bulan penama. Sama-sama kita ngetau pengerindu begulai manah bak ruai ngermai runggu. Minta petara ngemata serta ngintu. Ngambil likun belama nengah jalan alun. Semari kawai hari kami sebilik ngagai kita semua. Oh ha. Terus ke pengerindu kita rindu ke pengadiri. Kita rindu ke rimpu. Biar mengak ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja penguak ngga pengelurus hati. Nya aja ariaku kumah mentas. Darah badas, darah bagas, darah baju imun ikan. Dia tucun nyingkong sampai galanya di ketenggau malam terang jaya hukuman ngasuh kita merampau lelengau.
2: Tuhan berkat kita semua. Sampai tinggal tadi nak minta ada bujang kak.
5: Ya, ana iraunya.
1: Mayu tepi. Oh,
5: kemakan sama
0: sak dia. Ne biasa. Tahu. Tahu sekali lah.
2: Iya lah.
5: Oke.
0: Ya kepada belaki. Oke, ngato
5: aku meri. Oke. Ya kepada belaki sebelah ke. Oke. Ya ku dah belaki. Ya ku dah berbini ngarap ke merti. Ya kena
2: ngamai. Terima kasih.
5: Oh, sama hari gawai mega. Oh, ya, guys seduai deh, biar nge MA, kita salam ke netwise seduai deh.
2: Okay, sama-sama. Oh,
0: salam diterima.
2: Tapi kami tu kau malas nak maya bisa petuai. Kau salam ke petuai ada?
5: Ya. Tidak ada ngasih dia rekar kau nak bengal kami tahu ah.
0: Ganti ngapa meh Ben?
5: Rawa-rawa.
0: Hari sampai tadi Ben ada lebu ga yang kena baju serkup induk tadi ada.
2: Mana kawak baru mana?
5: Ada udah tukup kak pendam kian kau udah tuk.
0: Yeah. Okay, ngarukan nyangkung lah kita sebuat peninggal manyu. Okay, balik kita sampai dengan kami malam tu lagi lebih kita akan ngeradak kai pengayunya semua belak kita minta garanya mai lantas senang kita akan ngerja pengawak ketempu terbuka lah. Nampi ke semuanya mujur magang di kerja kita jadi aku tu nanti tu nak pulai kawak. Sampai ke dasar kita kawak. Nama tambang ke kena ni, mandi baju ke nak berganti. Sino
4: apa eh nai. Oha, kita semua.
3: Kita sempat ke Oha.
2: Kita babi dulu nyangkung mangkil betil 90 orang.
3: Kak Mai gereja betis belo. Oh.
0: 3 jam ke lebih ya oba konti
5: kat dia. Mana bukut ko?
3: Bukut nak betis lagi.
5: Dia tiga keganggam tu.
0: Okey. Udah tu lagi 34 seranyawa nemban badan dari kami di Kuching tusun kedua. Jadi kita sebuat kira ke ngangkat rimpung gaus di lagu gawai tu enya di sada Christopher Kelly. Selamat hari gawai. Okey.
5: Selamat gawai semua.

0: Segulai Senyalai Ngawa FM ba program 34 Seranyawa Mintiak hari 6 Ngau hari Minggu Sepengelamak sejam hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai Randau ngau balati landia ba industri muzik Pengelandia jari Ngarang buam Mukir Fashion Movie Adat ngau main asal Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Lemban Baadan
1: Cuba yang lalu ke semua bala kita ke mendiang ke ke medak program kita ba YFM RTM Sarawak. Lalu sekali lagi kita datai mic ngagai semua bala kita kerindu ke program kami di YFM RTM Sarawak. Berandau pasal siti lagi pengawak kak diatur kita di benua kita di Sarawak yang pengerami kenal segi itu kita tiap tahun dan yang pengerami kawai. Jadi sehari itu aku cukup ya bertuah laban bisik siku pemesai sangka aku nanti aku nyebut nama mayuh bala kita ngelala ya. Gulai ngau kita berandau pasal ngerami kawai kita itu. Jadi sebenarnya kita berandau ngau siliak ngau dalam lagi ngau yang berbahagia Datuk Tinggi aku dekat ngelansak mimet penerang pasal pemesai kedai baik kita sehari itu ianya bahagia Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabuana Numpang penyandi yang penemu pemansik sain Sarawak. Jadi bakal kita temu kita yang berbahagia Datuk Tinggi itu ianya siku ketua kita hari Raban Bangsa kita Iban ke cukup terbilang nama menyu ke sebut aku nanti ku nyebut sebenarnya ku nyebut nama ya tak kata mudah ku nyebut yang kita tentu nemu siapa orang ke sebut kita yang bahagia Datuk Tinggi itu. Jadi nama batang pengawak ya kia kita sangka ku ditemu kita magang iaitu sebab nak segi siku orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak politik ngau cukup mujur mbak menua kita di Sarawak itu. Jadi ya kalau mangkuk pengawak ke besai mega lebih lagi ya yang berbahagia Datuk Tinggi itu kalau nyadi sapit kepala menteri menua Sarawak lalu ya mega kalau mangkuk pengawak mbak upis-upis menteri yang kaum upis pemodenan pertanian upis pemansang menua pesisir ngau mayuh lagi portfolio bukai ke pegawai dengan yang berbahagia Datuk Tinggi mbak kabinet perintah Sarawak. Jadi bak perkara pelajar yang berbahagia Datuk Tinggi itu siku mega orang kecakah berjalan ke tekan kemansang ke pengawak pelajar kita yang berkebuah ia di udah kalah diciri ke jadi pro chancellor UNIMAS dalam tempoh 7 tahun. Jadi kita berarti ke rekod yang berbahagia Datuk Tinggi kelimpah hari ke jadi pro chancellor ia siku mega orang ke cukup ia cakah berjalan ke pengawak ngemansang ke Jaku Iban kita nyentuh ke Jaku Iban kita dia tu udah diajar ba Renggat University ba menua kita di Malaysia dia tu. Jadi ba syukur pemansang adat kita lebih lagi main asal kita Iban hingga pemansang Jaku kita yang berbagai Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu juga tahu disebut kita siku tuai Raban Bangsa kita ke cakah ngemansang ke adat main asal ngau jaku bangsa kita Iban lebih lagi kita Dayak tu yang berbagai Datuk Tinggi ia tu tahu disebut kita lambang ngau pemun penyerakup ngau pengelantar Raban Bangsa kita di menua kita di Sarawak jadi pengeransi yang berbagai Datuk Tinggi itu boleh dipedak kita bak pengawak ia ke numbuh setengah mudi ke Dayak Cultural Foundation atau DCF hanya setiap hari mega pengawak sudah dipandang ke yang berbahagia Datuk Tinggi kena yang mansang ke main asal adat asal ngau reban bangsa kita di benua kita di Sarawak itu. Jadi ba pengawak pemansang tanah NCR tu yang berbahagia Datuk Tinggi mega siku orang ke cakah ngansak kita itu tadi lebih lagi reban bangsa kita di menua-menua pesisir ngemansang ke tanah kita ke bedau atau ke agi madang kelindang lah Datuk Tinggi lalu berpun dari pengeran siang iaitu tadi buat tahun 1976 berbahagia Datuk Tinggi siku orang ke angkat buat Dewan Undangan Negeri Sarawak mantai ke anggur undang-undang numbuh ke Sakra ianya Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority tak ke dalam piaku pandak di kumbai kita Sakra ya ke jentuk ke sarito tak ke tahun tu manggai 50 tahun Sakra udah ditumbuh ke. Jadi ya nyamah sarito yang berbagi datuk tinggi kita cukup berterima kasih sudah cukup gagah hati sudah baru hati nerima nuan datai ngagai randau kita sarito begulai ngau kita ngau balap dengan ngau orang ke medak program tua sarito. Jadi ya utai ke kak terubah ke kak ada tanya aku tu yang berbahagia Datuk Tinggi. Ngerami gawai tu di itu kita endang tahun sebut kita siti pesaka ke cukup mana dibaik lebih ke bala tuai-tuai kita ke dulu subak. Diturun ke sedak ya dibaik di itu kita dia tu kita ngembuan siti ngerami gawai ke di itu kita serta sari 1 bulan 6 2000 atau ke tahun tu 2026. Jadi Pak Nuan yang berbahagia Datuk Tinggi. Bekeni pengerami itu subak kita keliak di itu kita ingau takkan mayu hari nak sebaka dia tu boleh disama ke kita bak 1 bulan 6 bak semua raban bangsa kita daya di menua kita di Sarawak oleh nuan berkongsi ke penerang tu berbahagia Datuk Tinggi.
2: Terima kasih Mas Jimbu. Aku merik tabik serta basah dengan semua peningau pemerik selamat segulai sejalai lalu laban kita itu tak lemak pergi kau mintu gawai patut benar aku mengatai ke jakup pesan selamat gawai ngagai semua sehari itu aku merik saya terima kasih dah beri peluang hari atur semua balau ke gawak bawa RTM dah kucing dito. Mai aku sama datik itu kau bercerita ke pasal mau ngintu gawai aku berterima kasih dengan Mr. Jimbu laban aku nemu nuan siku hari balau ke datik rumah panjai kenang terlebok dia berumah panjai lalu mengingat ke pasal adat pasal cara penghidup kita buat rumah panjai basuh kita iban lalu gawai itu besar benar ti buat kita buat rumah panjai kenyap mega besar benar ti buat kita ke basar rumah panjai tau dah pindah nitih ke pengawak ke negeri hanya hari pun gawai itu kita ingat ke terubah gawai itu nyadi ketuk kau penumbuh lebuh maya tahun 1907 tahun 1962 lebuh maya nyak tuai kita iban bisi berandau medak kita iban medak maya tubuh kita iban Sarawak tang cara kita ngempung pangan diri agi nitih ke kayo kelamak apin tenturat lo medok ke mana masyarakat Melayu sedap gempung leban sedap ngintu hari raya Aidilfitri masyarakat Cina bergempung leban sedap ngintu hari tahun baru Cina nyalai lebih banyak sikut tuai ketiban banyak ni yang Datuk Trazenda tahun 1962 minta ngagai perintah minta sari dalam setahun minta hari besar tahu guna kita iban tahu disebut hari kita tahu bergempuang apangan diri disebut hari gawai setahun nyawari berengkah minta apin uliah 2 tahun apin uliah lalu sampai maya tahun 1964 lebih banyak keterubah gubernur kita hanya apa yang amat berhormat Datuk Tinggi Abang Joe premier kita apa ya jadi keterubah jadi gubernur Negeri Sarawak hanya tuan yang terutama yang dipertuan negeri Tun Datuk Abang Haji Uping dia jadi gubernur Lalu ke Terubah, Kepala Menteri mayanya Datuk Steven Kaloningkan. Lebuh maya nya baum besai de Kuching. Mujur pengawak. Mujur pengawak ya ke dulu dipinta tahun 1962 oleh Datuk Terzenda ditampung. Lalu kita berterima kasih ngagai tuan yang terutama yang Deputi Negeri Tun Datuk Abang Haji Upeng ke membenar ke dah bawa umum saya kita diberi hari nur kita disebut hari gawai daya. Lalu semua berita itu mesti di gazet yang baru jadi rasmi. The Gazette kena 25 hari bulan 9 tahun 1964 jadi public holiday hari pelepasan awam. Bertinya hari pengada rasmi gawai daya buat rekod 25 hari bulan 9 tahun 1964. Pemanah Perintah Negeri Sarawak membenar ke gawai daya itu jadi penguntung besar berarti buat masyarakat kita daya. Jadi tanda bahasa ke pemadu besar keseluruhan kukuh tan lekat jadi pengingat rasmi official recognition and very significant and very important historical landmark Perintah Negeri Sarawak ke diberi mengagai masyarakat bangsa Dayak. Masyarakat kita Dayak berengkah merami gawai kena 1 bulan 6 tahun 1965. Reti itu kita daya udah ngintu ngarami gawai 62 tahun. 62 kali udah yang ngintu gawai. Gawai daya bersumbok dengan Sarawak ke segulai sejalai maupun ke perintah dalam Malaysia. Tu mepsaka jeman ke mesti detan kita, mesti debasa, mesti darami kita. Kita berterima kasih bagi perintah keberundian ke peminta pemenar awak ke masyarakat kita daya memuan mayu penyampau tubuh mayanya kita tulis ke pemenar dari perintah. Jadi gawai daya tu ukai keungkup iban aja tang buat kita berandau di tu kita nyangkung gak gawai daya tu de itu masyarakat kaum Bedayuh, masyarakat kaum Murang Ulu, kayan kenyah ngau kebukai sama ngau bempu. Nyalai ya kesar itu aku menang cara ya bo kita iban nyalai disebut kita iban ke ngintu gawai ukai melakang ke bonso bukai. Kita mesti ingat 60 tahun ku dah mayuh benar kita dayak lebih mayanya lagi membuat penghidup berpanggai buat bumai bumai padi. That is the only occupation by the Iban community. Bumai padi ya ke bom nulu bumai bukit mimit nar bisik tanah payok nyak bumai payok nyak alai 1 hari bulan 6 betul-betul ke mayuh kita yang udah kemas ngetau lalu nyenia ke diri ke bumai baru nyok oleh gawai daya itu disangkut ke ngau cara kita iban ngau cara penyiru udah kita bumai boleh padi gawai daya itu deklai kita kena kita berterima kasih ngagai petara ke nyangkung ngasuh umai kita mujur ngasuh kita boleh padi lalu penghidup sepanjang tahun nantang nyok cara gawai daya lebuh tahun 1965 di Rami. Jadi dia tu 60 tahun dunia berubah. Pemansang di Sarawak tu laban hari ini yang tuai mayu benar program berubah program pemansang. Jadi dia tu penatai jalai penghidup kita nadai agi balat berpanggai buat kita nanam padi bukit nanam padi payok tamai ogi jale bukai. Kita nanam sawit, kita nanam lada, kita nupi ikan, nupi jelu. Lalu mayo macam sampai pun nupi kelulut, nupi induk tai kelulut, nupi singut, manyi renyuan. Lalu piak mega hari perintah ke ngatur cara ngasuh rakyat mayo bertambah pandai, sudah kena biak bertambah pandai, bersekolah boleh mandai. Nyalai bisi ngau rampit ke dulu subuh 60 tahun ke dah jarang benar. Kau perintah tubuh mimet, kau company tubuh mimet, tiga kau company minat berkuli aja, lepas nadai bisi penemu bersekolah. Kita nadai kelindah lebih mayanya ke. Tak semenang ingat ke berapa bulan berapa ni mayan nugal ni mayan nunu nak nyajak nadai kelindah kita. Jadi sampai dia tu pemandai hanya uliah ngasuh bala rakyat kita uliah sama ngau bakal ngau bangsa bukai numbuh ke bisnes gawa perintah gawa company ngajar sampai ngajar ba universiti bisi lalu mayo penglandia bukai dia tu ngau rampir belajar ku tak digital technologies ngau empit merti ke artificial intelligence ngau ampit pasal ba semiconductors ngau ke bukai ngau ampit nemu nerbai ke bilun ke ba ke dulu sebab ni nemu nak ya perahu kayu ah bukannya bersuara kulu kili ke aku dulu this is what we call the evolution of the skill development over the years for more than half a century. Our Dayak community has participated in a program together with other races, and according to they are assisted by good government program to improve the livelihood. Datuk mayo benar perkara ke mana sangkut paut ngagawai ke terubah aku tu ngenang pasal penyarut bawa politik menya tahun 1987 lebih banyaknya politik carut perintah ke dendang dah dipilih pilih rakyat udah pilih besar tak berpungkal mah balalanya kau ngerumpangnya kau muai perintah kau dah dipilih carut politik kita iban mayu ngau ke dia mayu baik ke Kuala Lumpur kunci dalam mingkot kin mai tubuh ke numan ke perintah ke naun dah dipilih layak politiknya susah benar aku irau benar hati nyalai lebih layak politik carut kenya lebih mayu gawai kita ngenak bala kami sida Datuk Amar Dinggi, Datuk Steven Wanulu, yang Datuk Ujang, Datuk Kanyan, ngau tuai kita iban, ngau nak ul dia. Yo ke bok dalam perintah tiko da tumbang ke Raban ke dah mansang ke Kuala Lumpur bok mengkot nak kenya. Kita ingin tu gawai. Ingin tu gawai gempung ambil semua ke pegawai lalu tumbuh ke jaku ana belayo segulai sejalai. Tu cara kita neduh ke layak politik. Rakyat politik tu nak tahu ngasuh kita lalu belayak lalu sampai kita belayak sampai datang jari buat pangan diri kena siapa ke pedis kena nadai siapa untung nyalai harinya aku berterima kasih hari kita mupuk neduh ke layak politik harinya perintah kau ditumbang kena agak tegap nak boleh tumbang harinya kita ngawal nak bakal udah berserkan penemu. Kita nak lu madak penemu sedak jahit. Awam sedak tu. Rebandau ngu sedak tu. Aku sedak ngelala. Ni utai ke mana? Aw. Tiaku menang. Pasal jakut lu buah pilih. Ketawa kita. Aku berdiri di betul. Saya tanda gagak pati dayak ke ngelaban kami. Tu menye jakut sedak. Tan bubur dan tamak ikan bantok. Ambil duit berisan. Undi parti Dayak kena ngalah ke parti perintah. Dari kami kita nak tok belayak ketuk tak kita madangga rakyat pati dayak mainnya leban kau boleh kemundi sampai ngajar kita dayak mencal bolak nipu ni kena tan buburi dan tamak ikan bantok ambil duit barisan udi pati dayak kau kami malas tan buburi dan tamak ikan bantok kita mesti ngundi pati barisan kita anang belajar bolak niti ke ajar pati dayak nyalai mayu rakyat ni nganyok menang kami menang mupuak semupuak danyok sebab dalam Dewan Undang Negeri jadi pemangkang pati dayak ngasai diri nyok pedis ngadai tulis kutai ngari ke rakyat tuai baloi ban kebuk pati dayak nyok nunduk nsuruk palok ngagai balok kami minta nak gi jadi pemangkang minta masuk sama ngau bawa perintah. Kami dah nulak, dah terima ngau mana. Baik, sawum sebilik. Nyalai, gawai dayak ke, ditumbuh ke tahun 1987. Bisi narti, kena ngawum layak politik. Sampai ke dia tu kukuh. Pihak mega harinya, kita boleh bergempung. Boleh bergempung. Ngadu ke semua penghidup. Harinya kita ngadu ke, dini oleh gawai, kita beri pihak. Mai di tahun tu masyarakat Dayak jadi tuan rumah. Tahun Dudi Bedayuh jadi tuan rumah. Udahnya orang Ulu ngempuang semua bala dalam komuniti masyarakat Dayak mana mana tuju. Nyok ditumbuh ke kami kami. Tahun 1992 Dayak Cultural Foundation. Tahun 1992 Dayak Cultural Foundation. Ngak jakuk segulai sejalai. Ngadu kenya kita ngadu ke program meri tuition meri insentif ngagai bala anak ke mana rizal bepas lalu bisi nyodudi mulih ke duit oleh nganjung bala sekedak bala tuai-tuai ke bala hari masyarakat kita daya belajar ngagai menotasi sampai ngagai Harvard University di Amerika sampai ngagai Oxford University di London di England Cambridge University ngau universiti kebuka-buka dan juang belajar awak ke sama ampit boleh merti kota ketinggi agi pemulai sedaknya boleh madah ngagai rakyat ke pintu nemu meri peluang sama bersawab mengajar this is how the good thing that we do become contagious sama bertolong nganatai ke berita ke mana harinya kita lalu cukup tegap kita cukup tegap boleh ngadu ke mayu benar cara kumbai networking cara networking kita ngigot jalai ngermai ke ni tai ke mana tai ke mana kita kerja kita ingat tiap tahun kita ngadu ke gawai ngambil Tuan Gubernur Ngabang beri premier Ngabang tiap tahun kita tampung sampai ke Sarito kita kalau mintu gawai menang ke gawai ngagai Kuala Lumpur mai Perdana Menteri mai yang di-Pertuan Agong Ngabang awak kan lalu apa kita itu dalam semua Malaysia lalu rakyat masyarakat seluruh Sarawak tu anak Malaysia kalau kita ke mana baik gawai kita nganjung kena madah ke kita gagal kau berserakup gagal kau menang ke main asal kita adat kita ngeis menanjung leban dok mayu haranmu kita gaya kita hidup 20 tahun udahnya kita ngerami gawai di Mayondur kita ngambil orang dari Sabah datang kita mai sama-sama tidak mai gawai kamatan ke sedak gawai di Sabah awak ke sama ngintu gawai kalau kita kita lebih banyak gawai ngambil rakyat masyarakat dari jiran Indonesia Brunei mata artinya gawai kita udah ngermai mai mayu lagi orang lalu pemana runding te kita gempung nak belayak hari gawai dayak nyak hari dayak Culture Foundation anjung anak bersekolah meri insentif Ya, mana benar. Jadi teks ada gago hari berengkah hari recommendation atau ke dasuh gago lebuh maya kita beranau ke gawai ngagak dictionary. Dayak culture foundation ngagak dictionary. Boleh ngatun juga foundation. Lupiak ngagak encyclopedia awak ke jaku kita iban ke dah ada kelala ke ada pintau ke balau kami dah kelala diiktiraf jadi jaku rasmi boleh dajar buat sekolah. Sampai ke detu dajar buat UPSI bekerja ke IPG Institute Pendidikan Guru di Sarawak itu boleh mengajar mengagai TIKAS degree in Iban language. Tu pemanah pemermai hari atur kita bergempung gawai hari atur tuai-tuai bala kita sanggup ngeduh kelayok ngai ngermai kelayok tu mana harinya kita ngadu ke bok university chair of dialect studies lalu bala sedek kindu pun bisik ke nangkir je kati cara ngatur pengawal Hindu bisik ditumbuh ke bala sedek kindu makanya medak hari Dayak Cultural Foundation mujur tergagak ke ha? Iban Women Charitable Trust ya ke ngempung ni kok cara jalai ngasuh induk kita Iban kelebih lagi belajar pengandiak jari bertenun macam-macam tenun nganyam tikai kalau sudah ke laki macam pengandiak jari kebukai ngai ke semua pengandiak kita itu pupus semua tu jalai ke mana tu pepanggai hari pemerembai pemanah atur kita bergempung boleh gempung laban lebih banyak gawai kita nak gempung ni kau jalan penghidup ke mana harinya mayuh benar semua taikin sebut aku tu kau jadi nyalai contoh ya ajar aku ngagai bala rebak baru anang ngai belajar ke tersebut asal usul kita empu kita dia ada negeri laban nitih ke pengawak lebih banyak lapang lebih banyak gawai anang dak berunding mulai ke diri ke menua ngabas rumah panjai ke penatai kita lebanyak hari tansang hari sarang nur kita hidup nur kita belajar anak muai ada dasar anak muai tai ke baru tangkir jadi jalai kelamaknya disimpan kita anak anak munas ke laban kita dengar UNESCO tiap tahun UNESCO madah ke mayuh bangsa alam dunia tu many races many language have disappeared in this world because the people don't care to speak about it they don't respect it therefore come to extinction dalam kita daya jaku kita Iban deguna dajar bersekolah sampai ke university adat kita Iban kukuh ke Dayak Culture Foundation tu juga foundation semuanya ke kena negap ke nyak lalu anak tu dajar kanya bersekolah nak jaku Iban lebih maya gawai perhati ke kati cara kita ingin tu gawai buat rumah panjai buat rumah panjai bisik mana lain memang dia nengeri aku kan usui laban harinya aku berpesan masuh bala ke udah diau netap di nengeri anang dah pulai lebih maya gawai awak ke sidak belajar ke pengawak ke mana buat rumah panjai penatai sidak awak ke sidak lenemu nampung semua adat semua ke cara tak ke mana buat rumah panjai tuai rumah sebulan dua bulan apin gawai beratur kati cara ngintu gawai berunding leban dok semua ke bisik bawa bilik hanya ngigok runding bala ke buat rumah panjai tambah ngak bala tuai bilik ke gawak di negeri awak kebisik peluang ngau semua berandau kati cara kita ingin untuk gawai kati cara kita nyambut lebuh maya lemai 31 bulan 5 mantar ke gawai kena ngempuang mana pedak ku aturnya mana rumah panjai baum tuai-tuai bilik baum bersuju ke atur tidak dengan dia berempuru ke 31 bulan dia tidak ya dulu ngadu ke macam-macam nampak ingat ke orang ketua ke ngepun ke bilik ngepun ke penghidup berbiliknya adat rumah panjai bisi nurun mensiang pendam dulu baso ngagai orang tuai ke udah nadai ke ngepun ke bilik ke merik pengelantang orang ke nampuangnya orang ke hidup nampuangnya mesti di baso orang ke tuai minta semangat sedak ke nulung anak ucuk sedak ke hidup manah baso udahnya ngadu ke buat tiang pengingat tiang pengingatnya megai semekat baru rumah panjai artinya adat tuai agi lekat dia leban buat tiang pengingatnya tiap tahun nganyung ke piring kia ke leban rumah panjai berpun hari semua adat ke asal kita daya nganyung piring.

dia rami pengerami bisik atur berumah berdara miring berwai diri empu adanya empuruk makai lemai 31 bulan angkai tengah malam empuruk berwai tuan rumah bekenya ngirup air pengayu lalu merik jaku ajar lebih pian ngirup air pengayu tapi nya meri insentif bala ke sekolah anak bersekolah diberi insentif nitih ke mana rizal sida artinya mayuh benar pengawak yo lah du ke pengawak tu bepun ari gawai daya tak seluruh akan sebut aku tu tu cara yang kena buat menuh betul buat nur buka bisik bida mimiat tang tujuh ya sama mana nya alai ke baka de negeri itu mana benar atur bala menteri-menteri kita daya ngau YB-YB berunding meri awak sari ngarami gawai berhotel kebesai ngambil ngabang yang amat berhormat Datuk Tinggi Premier kita ngambil ngabang tuan yang terutama tuan negeri tuai magai negeri kita mana baso lalu pin ke pengawaknya nyadi kita kena asal rumah panjai datai batang tubuh ngagai astana cara kita ngambil ngabang tubuh mayuah anang semena Arab ke surat aja anang semena Arab ke utai ke tatua-tatua tu kena SMS sebagainya lepasnya nyawa cara dia tu kita mantai ke adat bahasa ke, betul-betul dia kena buat rumah panjai artinya kita nak nyawa adatnya nyalai mana daripada aku jadi kenyap juga lepas kita bergawai kita muda bala Melayu ngabang kita bala Cina ngabang kita semua bangsa ngabang kita lepas sedap ya. Ngintu hari raya kita mesti malas budi ke mana ngabang lagi Melayu bermain Cina tu baru ngabang lagi Cina tu baru tu macam kita ngadu ke negap ke penyerakup hari kita berserakup benar utai tahu jadi networking collaborating lalu ngau semua utai kau jadi tu mah depedak ku mana benar ngau jadi kita daya mayo benar penyiru ya bawa penyiru leban bawa pengal sitik lagi ke kenya aku ko ngau nak ulih ke dikingat aku bisik nyak gawai da kerja ku bisik nyak mayo benar hari pada kini bisik nyak mayo bertemu boleh hari maca surat nak maca rekod nak lain buat episod sikit lagi ke aku kau beranau ke kata pasal gawai lalu aku kalau ke, ngadu ke gawai kami sebilik lalu kau bercerita mimik aku kena madah ke tu gaya nampung penyiru orang ketua lalu penghidup kita iban buat rumah panjai berpengai buat penyiru nak lain mayu benar gawai lalu kita berbasal ke ti kita bumai nama nama petara ke alai kita minta boleh padi enyak ngagai sempulan gano au ti kita nan ke menua ari serang musuh nama nama petara ke alai kita ngadap minta pengering awak ke kita kering uliah ngelabang musuh baka sedadu kita minta ngagai sengalam burung minta ari orang kemeri, pengeriang, sedak keliang, orang panggau, makanya ke meri pengeriang. Okey, dia kena balas dadu. Ngetan ke diri empu, ngetan ke menuang labang munsuh. Oh. Lalu pihak mereka, pasal pengerai, sempanai, macam-macam, petara. Tiap-tiap bangsa, kita macam, bawa menuang Egypt, berapa ratus petara ke dia sembah. Perang bangsa Egypt ke dulu. Bawa menuju pun. Berapa ratus bangsa petara. Dia itu sekian sembah. Nah bisik. Kita Iban bisik. Cina bisik. Melayu bisik. Semua. Semua tu. Jalai laban penyeru kita. Laban penghidup kita. Guna ke penyeru. Kena. Kita minta petara nyukung awak kita. Kita kena kita mujur. Hari kita mujur. Kita lantang. Hari kita lantang. Kita boleh nolong orang. Lalu. Hari kita ingat ke semua asal. Pengawak kita. Oh, semua kita identiti kita hanya tidak nyau mayu benar utai itu ke utai ke mana daripada aku bersama pawan bergawai amat dia tu

0: Hari dulu tanya Dudi tu, nyawa jauh lah mana nang ke bako. Kita begawai, kita selalu sampai lamat ke kita gawai-gawai lamat ngintu gawai minta gayu guru gerai nyamai lantang senang betuah berlimpah semuanya semua ngadap ngagi petara minta petara murid berkat murid semua penyamai penguntung rupa penghidup menyano nyalai mana benar daripada aku ulah masyarakat kita agi megai adat rumah panjai megai cara ngintu gawai tu mah kena kita ngajar bila anak bila ucu awak ke sama lagi ingat kita ke mana ndak pupus naik ke ti pupusnya tentu UNESCO madah ke lawan masyarakat tu ndak gi ngintu jakuk sedak nyau ndak kena sedak adat sedak nyau debai sedak empu kenya nyau nadai lagi identiti buat dunia tu is that the extinction of languages extinction of culture the UNESCO is very particular about it because they want each single race to maintain their identity through keeping their language, through keeping their tradition and all the way of how they live.
1: How? Aku berarti ke tak disebut nanti tadi yang berbahagia Datuk Tinggi ia ke cukup rindu di dengar aku hanya gempuh jakuk segulai sejalai bukai semina dikenak di menua kita di Sarawak dan dia tu nyau diangkat ke menteri besar kita yang maha berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi rambai jakuk menua Malaysia laban yang medak Sarawak tu gempuang cukup kuat pengelantang Malaysia ke begulai di menua Sarawak tu pedak-pedak kita ngerembai ngau cukup mana berpun sangka ku hari gawai kita ke disebut nuan tadi yang berbahagia Datuk Tinggi yang kan nuan boleh berkongsi ke pengingat nuan yang berbahagia Datuk Tinggi berkeni leka jakuk segulai sejalai tu dipun ke kita ditampung kita tau disebut aku dia tu jadi pesaka kita di menua kita di Sarawak ngau di Malaysia itu.
0: Jakut segala sejalan itu besar nak kermai. Besar benar ti. Ya buat aku. Cara aku setengah-setengah ajar masyarakat dirimpu kadang-kadang ajar terus anang jatuh. Kadang-kadang orang lain ingat tu terlalu tajam ajar. Nak berpampul. Tak nak sebut kita nak berpampul kena straight to the point mai orang ini ngah nyalah mai cara ngadu ke bisi caranya sampai ku agak ke lagu dah merancang apa ini ni ya au titik timang mansang titiknya wawasan berkikis bulu betis dulu lebih ku mangai 50 tahun umur 50 tahun aku kira ke kati cara nambah aku ajar aku ke terus terang lagi rakyat. Kati cara ngau, cara lagu, laban kerindu aku rakyat biak lagi. Tidak ke. Nyanyi lagu, harap ke merti lekanya. Aku, tuk menyanyi lagu, timang pemansang, wawasan 2020. Bergempung kita, mansang serta, induk lelaki, mayuh babala. Rajin gawa, pandai sekolah, sama tolong memansang ke bangsa. Iring nembiak ransing merti belajar berbenar merti ke teknologi gagal boleh diploma tinggi degree. Untung bernasib rakyat Malaysia lantang senang udah merdeka. Berkat nasib Malaysia merdeka anak Sarawak lantang belama. Selalu berjaga semua kita hari penusah dadah tengah suah parai. Adat bahasa mesti dipegai anang nempino ke orang tuai. Menuaf sisir berasai nyamai dah detuk datai jalai. Sapa rajin ekonomi ngermai. Wawasan 2020 pedoman kita. Untung bernasib rakyat Malaysia lantang senang udah merdeka. Untung bernasib rakyat Malaysia anak Sarawak lantang belamanya Siti. Jadi Siti tu aku ningal lagu berkikis bulu betis mana hendar aku ngangau ke Anderson ngalai ya kempul lagunya ku madang dia manahna lagunan tambal ke lagunya madah ke cerita orang bujang ndak tulis ke bini ngalai nurun pergi keluar ngan Sarawak ngigo Jayau boleh Jayau pulai bisa Jayau bukannya tulis ke bini sampai ke induk bukannya ke au bugau-gau mau pintu nurun tangga belakang nak mai gari empat menar bisa Jayau nitih ke lelaki ke dah boleh Jayau nya ke lalu jadi ke aku udah sudah jadi untuk beranak itu cara anak ndak ada dia lagu aku ke ya tengah-tengah mana lagu boleh aku nampung tu boleh menak tiun dengan wan lepas tu dah beranak ke ti cara anak boleh ke ya bersain temu atung jadi saksi masiku pengulu hari Selangau jadi saksi aku minta pemendar boleh aku nampung menak tiunnya lekat lagu aku ngadu aku minta dengan lagu lo out ke ya nyalah gagak aku tu punya anang ngira rugi tu wawasan berkikis bulu betis nampung berkikis bulu betis tu ke nanti cara ngintu anak udah seluai melaki bini jadi tentu beranak napa ke lagu yang ke dulu nadai madah ke kati cara ngintu anak nyalai gagak kul ke lagu tu punya anang ngira rugi beri tinggi prioriti berkikis bulu betis invest your money send your children to university sama-sama memansang ke bangsa ya baru kita puas hati anak pandai besar gaji boleh pengeraja boleh pengaya bergempung bertolong kita semua ngansa anak pandai sekolah boleh degree jadi profesor masyarakat maju Malaysia berjaya. Ya, lebih pegawai kita bersampi jaga kena besar gaji boleh high income economy boleh ke besar gaji out semua mah berjaya dalam kerjaya kena semuanya mah reti cakup perancang kena cukup lagu ya kepun ni Anderson ngalai tampung ke lagu ku cukup orang lelaki ketulia kejaya oleh bini, si anak, tu cara dengan tu anak, mujur, semuanya jadi sama sebagai orang polisi perintah dengan sah anak bersekolah, beri free university fees. Asuh mayuah lagi sekolah degagak, belajar ke mayuah, pemandai, semuanya, multidisiplin, pelajar beruniversiti berkolleges semuanya berguna mana nyalai ke gago aku ni ngah leban aku medak sekumbang ku jadi pro chancellor beruni mas keterubah 2 tahun pin mayu ba scroll sedak ke nama degree lebih mayu convocation apin mayu sano anak sano nama banya ba role tadi tu mayu pisir lagi sano anak sano retinya mayu apa inai akhirnya rindu yang ulo ke anak sampai ke mayu graduate pansuat di universiti mana reti nyak bisi reti mah reka lagu ku nyak bisi dengar asai buat hati aku gago ku cara nampuannya kita mayu tuai ya ke membuat penemu tentu mayu dia tu mayu canggih lagi gak sedak masa ke penemu Arab ke sedak nampuannya mah ke cara nangkirnya barang cara asal kita boleh merembai mayu lagi pandai mayu lagi bertolong kais minat bangsa kita semua bangsa bukannya jalai jakut segala sejalai itu menah nerti it is very contagious it has got noble intention it must be perpetuated so that it become the tagline for people to work together in collaboration networking and to get synergy.
1: Cukup rindu dengan penerang dan bekal notanya tadi yang berbagai datuk tinggi. Jina berarti ke gaya pemansang gawai kita datuk tinggi. Bakal pemansang menua makin hari makin cak mana makin hari makin mayuh pengerami diatur ngambil ke kita itu tadi Datuk Tinggi kelebih gira ban biak kita dia tu ndak terunda-runda nitih ke rindu berami aja. Jadi mana wan nama lalau tu ke pengerami ke tau diselit ke kita ngambil ke balan biak kita itu tadi ingat ke gawai itu ukes mina pengerami tang siti eri cara kita ngetan ke pusaka kita engkau leh nuan nibar ke jaku lalau nuan.
0: Aku rindu medok gaya seluruh Sarawak kemai ada pergawai yang benar program yang benar program siti program ke mana hanya ngadu ke gawai besar pre gawai besar beka Ramadan besar semua tuju mana berarti meri peluang bala ke orang ke baru belajar berdagang bisik peluang aku boleh duit bisik kena nyentuh gawai kedok dia kelebih kena nyemulah ke anak lalu ya okey untung lagi berdagang tidak jarak tahun Rudi kau ngeremai ke dagang semuanya semua tu pengawa ke mana daripada aku lebih banyak pegawai mana benar atur bisik peluang bisik berami kau orang nyanyi bisik band bisik ke sama dia sama bisik ngawak ke tuai berjaku tuai ke pakai gawai berjaku lalu biasa pun ke nyak ke dia ke dia pinta bala menteri mari jaku ajar lalu hari nyak bisi program mari insentif bagi orang bala nembiak ke mana rizal bala ke bisi dah boleh pangkat lalu pengawak kita leban nyak bisi benar pemerindu main asal pekit ngajat bisi ke dia pekit keliang kayaknya bisik dia nama pekit keliang untuk mantai kiajat semua kayaknya ke main asal pekit kumang kayaknya mana aku mendak buka di betul mana dah konten bala sudah hidup kais mana ngenak ngepan ke mana juga ngepan mana awak ke banjir tanya dah cukup semuanya tidak ada tanya lebih dia dan mau tak tanya tak cabut nama tak ada tanya dia lalu nguji pengelandik mesti dah madah ke dia dah belajar bisi mandai buat sekolah mana lah sawut buat tanya-tanya artinya penemu yang rembai nah, semua kau masuk pekit kuma kau semena nganyu orang pemajik aja tang bisi gaya tak bukai pengelandik bisi pakaian lalu bisi nyak penemu bawa untak sida penemu bersekolah semuanya overall jadi arinya kita medak bisik nar ngok sedek kinduknya tau dia pejalai ke dan tiap tahun selalu ya ndak putus-putus pikit kumang pikit keliang kena pakaian ketiga ya pakaian ngagak baju puak kumu apa kena nyak tau jadi penatai jalai pemisik tau dijual dan itu homestay bisik buat rumah panjainya bisik menerima pelancong datai memilih ngara dia nintu gawai orang rumah panjai bisi peluang nyual semua pekit otai ke degagak dia pengandik jari mayu benar program gawai nyak ke terpedok ke seluruh Sarawak pajak kenyak lalu sukuang kenyak tu mana benar terpedok ke awak ke tidak kena miak nak bisi insentif sama bisik diberi peluang lebang itu gawai kais minat kurang ketua aja tang menyotai tak merinduk hati lah
1: sekarang lagi aku mendak yang berbagai Datuk Tinggi lebih kita ingin itu gawai kita mendak garik kena kena bala kita ke datai jadi pengabang maya ke datai gawai tadi mayu mandang ke garik asal kita aku cukup nama tu rindu hati mendak baju ke kena tuan yang berbagai Datuk Tinggi cukup mana nama tu dipandang ke tuan kayak bala kita berarti ya Siti lagi pemansang ke besainya pengelandik jari kita Iban tu tadi nyumajak di kerinduk kurang gawai tu jadi platform kita mandang ke ngepan pakaian kita ngagai dunia lebih lagi lebih kita ke dunia adalah daripada rabak serata dunia lebih kengintu gawai jadi Iban tuan kati tuan mendak pemansang hari pengelambian jari itu dipandang oleh kita bapak pengelambian gawai itu berbagai aduk tinggi.
0: Aku rindu ada program dini-dini lah ya, bayar Nemiri, Bintulu, Kapit, Sibu, Seriaman, Kucing, Betung, semuanya bisa ngansa kebagi orang Hindu petenun magak puak kumbu kain karap, kain kebat, kain kuas, nganyam tikai, semua macam tidak kelaki bukit pengelandiak jari agak duku macam-macam macam ilang pedang nyabur langai tingang jempul semua macam duku semua tanya nang asal depan kita iban ngalai tini dini alai semua ke nak ngetu ngansak semua tanya itu dia pelajar ke banyak kena dia beri perayaan sebab main berpikir banyak kena pikir ke besar lagi nyok nak pengawak mana jadi kita tak lebih aku advisor di Iban Women Charitable Trust dia tu sudah ke sesi tahun 2025-2026 pikir pelanggan dia jari 9 kategori nanyam tiket beban menon pok kumbu magak kain kebat kain karap baju kuas mari empang duku ilang ilang bangsa langai tingang nyabur rindu nyabur laki 9 ya. Lalu diberi prize lalu orang ke ngau berpikirnya sidak tu nganjung tai ke de pikir tanya game pusi dak jadi hari di Iban Women Charitable Trust menak ngadu ke atur sidak berpikir lalu meri prayes tanya de pulai ke ngagai semua sidak ke ngado tapi sidak kena bisati ke nyual nya barang sapo ke nyual barang sapo ke meli nya antara sidak nya ke artinya nyagu ke pengelanjak jari lalu meri peluang tidak tahu boleh belanja orangnya, tidak sedak ke kau nyual, tak kira gagak sedaknya. Itu Siti. Hari tak kira pedak ke mana, dia gagak hari Iban Women Charitable Trust. Rumah ke bukai, mesti orang ajar dia tu khusus ketika yang buat homestay. Awak ke mayu lagi buat rumah panjai, boleh nerima bala pelancong ke datang dari menua bukai. Kau nemuai kita ke, nasai diri ke ngasai diri udah datai di Sarawak itu ngasai diri udah diau kayak ba menua Bidayu menua Orang Ulu menua Melayu menua Iban kenya semuanya mana megang harinya laku macam makai laku macam makai ngalai lebih banyak aku meda lebih banyak besar gawai besar kais mana kita Iban dia Iban Melayu Cina berjual lebih banyak Ramadan besar semua mayu bangsa berjual mana tu meri peluang perintah ngatur tu meri peluang nyagu ke pengandia lalu meri peluang sidak boleh penatai belanja harinya lalu awak ke bala nyembiak ke rebak baru tu kau berarti ke tu sidak bisa penemu nambah kenya tu me forum ke lai platform kena sidak ke mentai ke pengandiak sidak peluang kena sidak boleh belanja mana pedak ku ke nyalah pengok gawai mayu benar tangkir ya ke ngerembai besai mana tuju au kelimpah hari ke pengai ya, ke besai benar kena nuduh ke layo kena mai walau besar ku nyo besai benar tuju gawai nyalah kita bongin tu gawai mesti ngingat ke pemanah tuju gawai
1: tua tu nyuratai ba randau tua penghujung randau tua tu yang berbagai ada penting. Ya gimana yoh tai ke kada tanya aku kebenarnya tang nyerumbak pengerami gawai tahun 2026 ke kadin tu kita dah lama lagi. Nyangka nuan tau beri pesan gawai ngagai bala peninga kita yang gaun siapa yoh ke beda tua dia tu berbagai ada penting.
0: gawai tiap tahun. Berapa tahun ku dah Siti ngok ke depedok ku besai nerti dan merid itu ejak gawai disebut niti daun. Niti daun lupa niti daun kais menak masyarakat daya ambil bagian dia. Semua masyarakat bangsa Bukai semua ngau. Nyerangkong balo turis, nyerangkong balo jiran dari Indonesia, Kalimantan bisik, dari negeri Bukai bisik. Tu mana? Tu kena kita international relation au promotion for good international relation. Tambah bago kita bernasib. Tambah siku ritual kita iban bagi yang pun ketun juga foundation tu berengkah oleh kita bergempuru apin niti daun gempuru pun ke pengawal niti daun tempuru buat tun juga foundation kita nasib tidak ditutup tinggal linggi dan membuah ke tun juga foundation hari nur sedar dia cukup besar oleh gempuru artinya kita bisik dan pun adan oleh kita berengkah walaupun adan ngagai ujung adan nur bala pemesai premier datang ngambat dia lalu pihak mega berterima kasih kita besar-besar pada nak kalau nak ngau premier kita empu ngau berjalai ngelaban panas ngelaban peluh sama dia sama rami tu di mana semua bangsa belum menteri sama ngau tu mana. Jadi daripada aku buat nur bukan nadai minat kita di Sarawak tu yang lain bisik benar disebut specialty Sarawak attraction for Kuching the capital city of Sarawak jadi tarikan lubang maya rami lubang maya gawai lubang maya perayaan yang besar-besar lubang maya regata pun bisik international participation bisik mana pengawalnya.
1: Okay, terima kasih ya Ruagia Datuk Tinggi ke Randau ku dah dibaik kita bergulai ngenuhan ngenang pasal pengerami gawai kita di menua kita di Sarawak. Jadi kena ku ngujung ke Randau tu sekali lagi ngari ke pengarah pengurus pengelola ngau semua raban pemesai ba RTM di tu berib saya terima kasih ngenuhan ya Ruagia Datuk Tinggi ya ke udah datai nguluk Randau kita buat program kita di YFM itu. Jadi balap dengar, enggak bala kita mayuh ke mana program kita itu. Nyak dekat kita ke Randau pasal pengurami gawai kita di menua kita di Sarawak. Pula enggak yang berbahagia Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu Anak Numpang. Ianya penyandi yang penemu pemansik sains Sarawak ke nang si ngemuan penemu ke dalam enggak penerbak ke besai dalam ngenang pengurami gawai kita. Nyonya kita bertemu baru buat program kebukaan.

0: segulai-segalai Gawai FM ba program 34 Seranyawa. Nitiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari ngarang buam mukir fashion movie adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban Baadan.
1: Aku Edmar Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku Desi Tambu Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
7: Kami Ari Wife and Iban di Kuching.
8: Mari selamat hari kau.

0: Pamakai ti nyamai ngau asai pemakasal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: YFM Segulai Sejalan.
3: Rentak hari-hari YFM
4: Segulai Sejalan.
5: Lagu-lagu bangsa kita
6: ini bisi nur bukai. Tentu ya bawa FM
5: Segulai Sejalan.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Hantu, gak perlu untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak yang kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Gak perlu untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh kita dikena kemasan ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai itu diasai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabilik penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru geranya mai lantang senang nguan menua. Selamat Hari Gawai Daya.
1: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.

Okay, lagu hari artis PVP nyendia nyambut gawai ditujung agak kita ke nyendia kediri nyambut gawai terjapan pukul mo mayuh kita hanya tarik nanda hari kandinga radio klub bagi kita ke nyendia kediri ngintu hari gawai teng kita ke bisi ninga ke radio klub bagi ninga ke YFM. Terima kasih meh media kami pemerintahan kita sambil ke kita hanya tarik ngerja pengawak bak dapur sambil ke kita hanya tarik deriba pulai last minute serito sambil ke kita hanya tarik seri lu nak pulai gawai ngetat ke atitik sino. Okey, berkulang aku dengan Stephen Zerito 31.5.2026 aram kita yang ramai lagi gawai sekali itu Ramnes Walter aram bergawai.

Hai hai hai, aku Dulin Theodora dekat meri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Selamat menyambut Hari Gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu, aku Kak Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anda yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nyajak hari aku, Jimmy Pelikat Hari Wave Mix Production. Sendirian bahan. Oh ha!
1: Aku Cuk Belawang yang beri selamat Hari Gawai Daya. Ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengga pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba, berjimat barantau jalai, jadi pesan tu datari Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo. Dekat meri selamat ngintu Hari Gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oha.
3: Kami, Meri Bangkita, Nintiang Ali, bermacam lagu, Meri

Guari artis Irama, selamat nyintu hari gawai nama lagunya tadi. Okey, tu berkawan gawai gerah dia dikeluar ke klinik pengerai Sri Aman, klinik kesihatan Sri Aman. Kalai berseremban gawai

12 tengah hari. Okey, jadi bisa dibuka sedaya hari besar 3 ngau 4 hari bulan 6 2026. Jadi untuk 1 ngau 2 aku melabak ke agi mengkang tutup masih dah ya. Laban ada madah ke dibuka 1 ngau 2 mina hari besar 3 ngau 4 hari bulan aja sida ke bisa dibuka. Okey, terus berpindang lagu kita sekali itu hari Mia Michael Jemat ngau Rosalina. Ekonomi gawai.

sis. Hai, Bo. Aku ulat-lat. Merik selamat lari gawai. Nuju kita semua. Out, sis, Bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benung deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu teman jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, hirup kaya amai, hirup kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru gerah nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usah aku ngaji tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk, maya dibatau ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemuli kita nganti perhati kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar WFM. Ngaji aku gayu guru gerainya main lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu ketibaan. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

Lina sayang kau dan Andrea, lagu ke diberi nama Rami Nyambut Gawai. Okey, 31 hari bulan 5 2026. Serita muka hari ke penudi kita ngena budi 95 untuk bulan tu. Bulan ini lah dekat ditambah ke baru meh kota ya. Tentu yang berujung-ujung bulan tu mayuah kita yang juga ambil kota ne. Dan kita ke udah ambil kota yang tadi anang pandai-pandai meh. Kita yang tadi nginjau tingki orang nadai pemendar orangnya. Dan nanti bisa pemendah orangnya nadai salah. Laba nanti nadai pemendah orangnya kita boleh ditinggal hukum. Nanti bakal kita minta bak bini kita kini, bak pengindai kita kini yang nadai salah. Dan nanti kita yang tadi ngambil tingki orang. Orang yang tak ngemenda ke tingki sedap ia dikena. Kena ngisi minyak bodi 95. Ya, jadi siti penyalah atau kejenayah. Okey, mari dan kita ke sekali itu baru megak pukul 5 terlebih kita mula ninggal ke berita, lalu ditangkan ke berita bisa megak program Gallery Y.

0: Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat terbawa kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merik pesan Selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peringat YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bilia. Uha, selamat hari gawai

0: Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok dalam kenyataan memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja-kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan prima dan operasi 100% sejak Januari lalu. Sementara itu, sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 diraikan meriah di Balai Ketibaan Antarabangsa Terminal 1 KLIA hari ini. Ia sebagai usaha memperkenalkan keunikan budaya Sabah dan Sarawak kepada pelancong dari dalam dan luar negara. Demikian menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Syahrudin Abu Sohod.
2: Sebab kita ingin memeriahkan lagi Tahun Melaut Malaysia 2026, jadi kita menyambut Hari Gawai dan juga Keamatan bersekali dengan Tahun Melaut Malaysia 2026. Antaranya yang kita tunjukkan pada hari ini adalah tarian-tarian daripada Borneo dan juga muzik-muzik daripada Borneo.
0: Menurut Dato' Syahrudin, kira-kira 3,000 pelancong dari pelbagai negara dijangka tiba hari ini. Kempen Tahun Melaut Malaysia 2026 setakat ini lancar dengan fokus promosi diperluaskan ke pasaran seperti Jepun, Korea Selatan, China, Australia dan ASEAN. Kerajaan Negeri Sabah menggerakkan inisiatif 5 tahun sehingga 2030 untuk mendokumentasikan kebudayaan pelbagai etnik di negeri itu sebagai rujukan generasi akan datang dan aset pelancongan. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor berkata, usaha pendokumentasian itu penting bagi memastikan warisan dan tradisi etnik tidak pupus di samping memperkukuh Pesta Keamatan sebagai antara produk pelancongan utama yang berupaya mengangkat nama Sabah ke persada dunia. Pelaksanaan cukai karbon dilihat berpotensi menjadi satu lagi saluran hasil kepada kerajaan selain membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor industri. Pandangan itu disuarakan ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia, Harvinder Singh Chanan Singh. Jelas beliau, cukai karbon masih berada pada peringkat awal pelaksanaan dengan hanya melibatkan beberapa industri tertentu termasuk besi dan keluli.
3: Dan idea atau pemikiran yang membawa kepada pelaksanaan carbon tax ialah supaya kita dapat firstly kurangkan carbon, dan ia adalah seperti sebagai satu penalti lah untuk kalau tidak mengikut tahap carbon yang ditetapkan. So ini adalah dari hasil kutipan cukai, ia akan membantu meningkatkan atau menjadi satu lagi saluran untuk revenue stream baru.
0: Harvinder Singh Chanan Singh. Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway Tor O. Sandvik kepada Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalilnordin. Kedua-dua pemimpin mengadakan pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkaitan. Malaysia sudah memulakan tindakan undang-undang terhadap syarikat terbabit sementara menunggu langkah lanjut daripada kerajaan Norway. Berita seterusnya, bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menterinya Tony Ching berkata, langkah itu juga menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal setara dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC berkuat kuasa esok.
4: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tio Ni Ching. Operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Salidun di Gunung Batu Putih Bidor memasuki hari ke-8. Tumpuan diberikan kepada semakan rakaman kamera pengawasan Jabatan Perhilitan di beberapa lokasi laluan pendakian. Pengarah JPPM Perak, Dato' Sayani Saidun bagaimanapun mengesahkan, semakan tengah hari tadi melibatkan rakaman kamera di kawasan Bukit Berapi 2 tidak menunjukkan sebarang imej atau pergerakan mangsa. Susulan itu, pasukan penyelamat telah digerakkan ke lokasi kamera pengawasan di Gunung Rayu untuk mendapatkan satu lagi kad memori bagi semakan lanjut. Kamera berkenaan terletak kurang 1 km di luar laluan pendakian iaitu Kem Sukaneka, Gunung Rayu, Bukit Berapit dan Pos Muso. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menempatkan 2 pegawai khas pendaftar Hijaz di Tanah Suci bagi memastikan dokumentasi rasmi Jemaah Haji Malaysia, terutama urusan pendaftaran kematian dapat diselesaikan dengan cepat dan teratur. Ketua Unit Pendaftar Kelahiran Kematian Pendaftar Hijaz JPN, Selasiah Masun memaklumkan, setiap kes diuruskan melalui sistem kematian Hijaz yang diintegrasikan dengan pangkalan data Lembaga Tabung Haji. Sistem itu membolehkan maklumat kematian disalurkan terus ke JPN di Malaysia. Ia bagi mempercepatkan pengeluaran sijil kematian yang diperlukan waris untuk urusan faraid, tuntutan insurans dan pengurusan harta pusaka. Luar negara, Sri Lanka menaikkan harga bahan api sehingga 6% berkuat kuasa hari ini selaras dengan syarat yang dikenakan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF yang menetapkan supaya tarif bahan api dan elektrik dijual pada kos sebenar sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada subsidi kerajaan. Kenaikan itu diumumkan beberapa hari selepas IMF menyalurkan bayaran $695 juta sebagai sebahagian daripada pakej bantuan berjumlah $2.9 bilion untuk menstabilkan ekonomi negara itu. Presiden Sri Lanka Anurakumara Dissanayake dalam hal itu memaklumkan subsidi bahan api akan ditamatkan sepenuhnya menjelang September depan. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Kuala Lumpur KLBA berharap satu penyelesaian dapat dicapai berhubung cadangan penggunaan arena badminton Ceras sebagai pusat latihan tetap. Presidennya Datuk Seri Dr. Jahabirdin Muhammad Yunus berkata permohonan itu telah dikemukakan sejak 4 tahun lalu kepada Dewan Bandari Kuala Lumpur namun masih belum menerima sebarang jawapan. Jelas beliau, KLBA komited untuk memperkukuh ekosistem badminton melalui kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan serta kementerian berkaitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Jerana, cerita lama Sarawak.
6: Sarito, 31 hari bulan 5, 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur, minta bala pengajar ngau raban profesional, berkempit serta bekerjasama, lebuh ngajar rabat baru, kena nempak rabat bangsa ti progresif, bisik pelajar, serta ulih mai ubah bak pemansang menua. Koya, rebab biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandik ke cukup. Kena napi pemar Dudi Ari Ila. Kelebih lagi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuah datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelamak 3 hari bak Dewan Bina Kuching Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua. Awak ke rakyat nak tinggal ba arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat ba sistem pelajar nyadi ke pemun berguna. Kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai di mana serta pintar. Ngambil nak seminat nyulut ba akademik dan bisik jati diri di tegap. Bisik ngulut pengerami itu sekedar bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
5: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
7: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pian mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
8: Terima kasih lagi berkenaan dengan kami buat YFM Galeri Y kita ke sekali itu ianya Galeri Y Gawai. Jadi semua lagu gawai meh dekat diga kita, semua lagu-lagu gawai yang kebaru buat YFM. Okey, jadi lagu gawai ke terubah kita ke sekali itu lagu hari SKK Production, artis hari SKK itu lagu Selamat Nyintu Hari Gawai hari sedaya didangkan dengan lagu hari Louis Kinsey Berami Gawai denya lagu Fabian Doms Terence Tan Roger dengan RJC lagu ke diberi nama Sarito Ari Gawai. Lalu lagu keempat ianya Ari Favorite Rossi ngau Sweeney B lagu ke diberi nama Ngelingi Ranyai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngalih semua kita kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai dirik serta pengelikun dirik, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

Hai. Desi Dian, dekat merik selamat hari gawai ngagai kitai semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menuai.

Hai Bo. Aku Ulat Lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis Bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu teban jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Mania. Selamat hari gawai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngambil semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedikesayau kita.

Hai hai. Di Sibian, dekat merik selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh,

0: собирай.
1: WAI
0: YFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: WAI.

Okey, kita dah tiba penghujung program. Jadi lagu ke penudi kita, lagu dari Team Rockers, Elvis M, D-Mad, Ngau Jero Texan. Lagu ke diberi nama Sa 2 3 4 5 6 7. Dan sebenarnya lagu ke diberi nama Begawai di Menua Orang, hari penyanyi Atut, Reagan, Sasaria, Ngau and Fabian. Penghujung ke Galeri Wai Gawai kita ke minggu tu.

0: sejalan.
1: Nemu no Miri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
2: Tanginai, aku kena landak nyumai.
1: Anaira, mai wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Miri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
2: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai di Pandu No Mary.
3: Aku Edma Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajas Booking.
6: Aku Densi Tambo Minta Casey.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
10: Mari selamat hari.

kawai udah data dari Regan ngau muka Bob Haris ya. Jadi tentu bala kita benung kiro dia tahu lebih lagi bersumai ke pemakai lau laban malam tau lagi ya. Tentu raban bangsa Dayak dekat berserumpu makai malam antara gawai banyaknya ngau diri sebili ngau muka diri serumah ya. Lalu tengah malam tu lagi maka kita dekat ngiru ai pengayu ya. Okey, lalu terima kasih kita ke angka basic mendiang ke YFM jam ke dia tu. Kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Kalau kena pun kawak kita ke segmen sadar lemah itu ya. Pukul 6.15 minit lemah itu lagi kita dekat mendiang ke program Lalau Penghidup bergulai dengan Bishop Iria Sumpin Jingan. Okey, jadi tu merindang kita dengan Siti lagi lagu berdau kita mendiang ke Lalau Penghidup ke lemah itu. David, Kimi, Jeffrey, Andrew, ngau Rosita.

0: saya lemah yang sinap mulu pulang dia mai raga untuk makan
1: tutup itu kita sepia nya lemah sinap meraga untuk pakai kita kayak ngabangnya nya
0: mbak ya malu mah kita yang lain tapi yang kedewai
1: au ah
2: haram makai ngaku menua keraga aku tau bisa dempak kita yang mulai kebila
1: enggak kami baik nuan untuk makai orang
0: haram mulai kita buat kesiko jadi

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datang baru setebulan bala peningor program Lalau Penghidup. Minggu tu ingat Minggu Trinity. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu diambil Injil St. Matthew pagi 28 ayat 16 ngakai 20. Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 ngakai 20. Jadi itu tahu daripada kita berbuat penyanggup baru lambar 47. Lambar 47. Nyalai dia tu ke kemacau getran Injil tu. Jadi sedang murid 11 iku berjalan ke Galilee ngakai munggu jadi asuh Jesus digagai sidak. Lepas sidak medak ya, sidak nyembah ya. Tak sekedar agak kakang hati. Jesus mansang agak sidak, lalu kaya berjakuk dengan sidak. Aku dah diberi semua kuasa di syurga dengan dunia. Nyalai berjalan kita dengan semua bangsa orang di sebarang dur. Lalu ajar sidak nyadi murid aku. Baptisa sidak dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Lalu ajar sidak ngasih keutai kudar pesan aku ngaga kita. Kingat kong, aku seruran dekat ngau kita datai ke pemaduk dunia. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Apai, Allah anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bo Injil kaya dibaca kita minggu tu, kita ningo pasal Jesus tengah suah bala murid yo, berjalai merita ke Injil serta maptisa bala tiarap dalam nama Lapai Allah anak ngau Allah Roh Kudus. Bertinya Tuhan Jesus nyuruh iklesia maptisa bala tiarap dalam nama Trinity. Lalu Trinity tu meh perkara kita ingat ke kita minggu tu. Lutuk mek buah minggu tu dikumai Minggu Trinity. Jadi perkara Trinity tu meh utai terkarap ke kita orang Kristian pasal Allah Ta'ala. Jadi jakut Trinity tu datai dari jakut Latin Trinitas. Trinitas. Lalu retianya utai ti tiga. Utai ti tiga. Hari tu kita boleh jakut orang putih Trinity. Trinity. Lalu reti ianya tiga dalam satu. Tiga dalam satu. Tu mekbuah menjadi lepas kita madah kalau talau tu Trinity, kita madah kia nya tiga dalam satu. Kebenar leka jakut Trinity kenyebut pasal gaya lah talau tu nang nadai ditulis dalam Bab Kudus. Tamat leka jakut Trinity tu nadai dalam Bab Kudus. Tang ukai reti tu jakut Trinity tu ndak betul. Dekenak kita nusui pasal Allah Ta'ala. Kebuah pihak leban penemu teka perkara tinunjuk ke Allah Ta'ala tu nang Trinity nang terang benda daripada dalam Bab Kudus kita. Semina leka jakut Trinity aja tinada dekenak tau kau ditulis dia. Jadi jakut Trinity tu tidak kenak kita madah ke pasal Allah Ta'ala megak nang nadai dikenal bangsa orang Judah dalam penyanggup lama keliak. Muti kita orang Kristian tinyebut inya pasal Allah Ta'ala. Jadi bala berpenyanggup lama, laban tibaru ngelala Allah Ta'ala, lalu mayuh megak bala tinglingi sidak agi nyembah mayuh macam petara, tu mekebuah bala sidak orang Judah mayinyak keliak, muti diajar Allah Ta'ala siti pemendar pasal Yempu. Ianya Allah Ta'ala tu nang siku aja. One God. Jadi bab penyanggup lama, Allah Ta'ala bedau ngajar orang Judah pasal ia di Trinity. Laban ngai nyarut ke penemu ngau pengharap sedak. Pengawak ti Arab setelah belajar pasal Allah Ta'ala tu ti siku aja, udah cukup berat bersedak orang Judah keliak. Nyalai enti sidak nyo belajar ke pasal Allah Ta'ala di tiga dalam satu tako Trinity, tentu sidak carut penemu. Leka jakut Trinity itu digagak setelah dikenak bala tuai Kristian keliak
lebuah sedak berengkah berunding tak kenyagam dalam agi pasal Allah Ta'ala kena sembah sedak. Netiah kena padah ke dalam bub kudus serta moga netiah kata diasai ke sedak dalam penghidup ngau pengalaman sedak. Lebih lagi main sedak berjalai ke pengawa Allah Ta'ala. Lalu lebuah sedak berengkah nyagam dalam agi pasal Allah Ta'ala tingayan ke diri buat penyanggup lama. Lebuah sedak nyagam pasal Tuhan Jesus didatai ke dalam dunia tu serta nyari manusia. Lalu lebuah sedak nyagam pasal Roh Kudus didiasai ke sedak ngiring eklesia mayanya kriya. Sedak mutus ke penemu timadah ke latala tu. Amat ia dan siku aja, tang dalam ia siku aja, ia megak tiga. Laban ala apai megak petara, lalu ala anak, tau ke Tuhan Jesus megak petara, lalu Roh Kudus megak petara. Sedak tiga sama petara, tang sedak sama dalam gerempung tak ke penyerakup Allah Ta'ala siku aja. One Godhead, kura putih. Tang menjadi, nanti bila kita ngasai ke penemu pasal Trinity itu, ke terang ke aku itu, mar laundaulah sagam, anang irau serta tusah. Laban kebenar penemu pasal itu nang balat dalam serta nanda oleh temu toko sagam kita mensia ngau silia toko cukup aku mpu panda oleh nyagam ngau silia ni jalalah talau tu tau Trinity toko tiga dalam satu tang tajak pihak aku harap kalau talau tu nang Trinity laban tu meh utai ti diajar dalam bab kudus kita hai serta mega ditetap kepada tuai eklesia klia hari mula ya klia Allah Ta'ala sepiaku ndak mega guna ke kita yang merti ngau silia pasal Trinity itu ia muti kok ke kita yang ngelala serta nerima perkara itu ngau pengharap ianya Allah Ta'ala itu ndang tiga dalam satu apai anak ngoro kudus. Nyalai dia tu kemai kita pulai serta berarti kebaca kita minggu tu. Ti diambil dari Injil Saint Matthew bagi 28 ayat 16 hingga 20. Menjadi tu meh pengujung Injil kada tulis Saint Matthew. Lalu nitiah ke Saint Matthew tu meh jaku tak ke pesan ti penudi yo. Dia beri Tuhan Jesus kepada murid yo. Lebih ia bertemu penghabis yang bala murid yang sepedau ia pulai ke surga. Nitiah ke Injil terbaca kita tadi, sidak bertemu dengan Tuhan Jesus buat siti munggu di Galilee. Hari gaya tulis Matthew, Jesus nyangka dulu dipedak sidak hari jauh api yang datai bersidak. Nyangka baka kita ke medak bilun terbaik masang semak ngaga kita. Lalu sangka aku lebuah bala murid ya medak ya di Jawa bisi bala sidak ndak ngelalanya Tuhan Jesus tu meh kebuah bisi dari bala sidak agi kakang nyembah ya lebuah sidak udah ngelalanya Tuhan Jesus tu menyadi ukai nunjuk ke sekedak di bala murid ya ndak harap ke Jesus tang ya nunjuk ke sekedak baka Thomas lama agi rebala bukai Arab ke Jesusnya aman udah angkat hidup baru are mati medak sekedak bala murid agi kakang Jesus lub jaku ngosidak serta netap ku hati sidak Jesus netap ku hati bala murid ya lalu yang rejatuk ngau tiga itik jalai keterubah Jesus netap ku hati sidak lebuah yang madah ke diri udah diberi semua kuasa di serga ngau dunia udah diberi semua kuasa di serga ngau dunia artinya semua kuasa udah diserah kalah talo ngake Jesus magang lalu nadai utai dari luar kuasanya lalu nadai mga utai tetap ngalah ke kuasanya Jesus sudah mati sehidup baru hari mati lalu dia tu duduk dari puak kanan Allah Ta'ala bempu semua kuasa dalam dunia tu. Tu semua kita di murid Jesus ndang bisik kuasanya dari belakang kita. Tu mekebuah kita Kristian dapat patut selalu irau serta takut.
maka orang tenadai orang nolong kita. Jadi kedua, Jesus megak merik sedap murid ya tugas. Lebuah yang asuh sedap berjalai ke semua bangsa orang di sebarang dur serta ngajar orang jadi murid Tuhan Jesus. Baka apai kudang ngirum keyok dalam dunia tu, bakanya megak Tuhan Jesus ngirum kepala murid ya awak ke merita ke Injil ngagi semua sukut dunia. Jesus megak ngasuh sidak murid ya maptisa semua bala tiarap dalam nama Trinity, dalam nama apai anak ngeroh kudus. Nyalah menjadi kita orang Kristian udah disuruh awak kemai berita mana pasal Jesus ngagai semua orang tiapian ampit beritanya. Awak kesedak oleh nemu pengerindu Allah Ta'ala dalam Jesus Kristus. Tau menjadi, kita bukan mutik ngemasuk kurang jadi kaban tubuh Kristus. Tau orang tiarap setelah nerima Kristus megak patut diberi ajar ti cukup. Awak kesedak oleh jadi murid Tuhan Jesus. Tugas ti ngajar udah diberi Jesus ke Ekklesia. Lalu Ekklesia mesti ngambil tanggungjawab tu enggak berat. Laban nanti orang tak cukup ajar, tau konti ajarnya mekang atau kesalah, orang tiarap pedis benar oleh jadi murid Tuhan Jesus ti menuku. Pihak megak tiajar kena beri salah, pengarap renyak tau wapangai wapakara kena betul, serta mai pengerusak enggak penyarut ke dalam penghidup renyak. Penghabis benar, Jesus bersemaya pada kediri dekat selalu bisis mak ngimai bala murid ia, berlama-lama. Jesus tinyebut tu, ndang kejang ia tidakak pulai ke seregok. Lalu baka kedekat ninggal kesidak. Tang semaya Jesus tinyak ia dekat bisik ngau sidak selalu, berlama-lama ia. Lalu tu nyadi-menyadi lebuah Roh Kudus datai serta nampung pengawak Tuhan Jesus. Lalu dalam ruah tu Jesus oleh diau ngau pula murid ia di semua tempat ngau di sebarang maya megak. Jadi tu menjadi utai kepatut ditemu serta dikarap ke kita. Lalu tu megak patut mai pemaya penetap ngau pemberani kepada kita orang Kristian. Lebih lagi kita dibialai ke pengawak Ekklesia. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita baka keminggu tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku duduk maik bala peninga sama dia jenua. Serta lup sampi ngaku ngagalah talo tip taro ngapai kita ngenak sampi ke diungkup keminggu tu ianya Minggu Trinity. Allah Ta'ala tip madu berkuasa tindam ruan uliah pengasih ke diberi ke kami nembiat nuan, kami ngaku diri Arab kalah talo ti Trinity, ti bermulia, ti namruan. Lalu oleh kuasa nuan ti pemaduk say, kami nyembah Allah talo taro siku aja. Kami minta nuan, asuh kami tetap mengai pengharapnya. Lalu itu kami berari di semua penusah. Oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus danglah talau siku wajah dia tahu ledatai ke belah malam ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi maitu jam aku bersampi awak ke Tuhan merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngau penghidup kita. Lalu ngenak peluang tu aku menggak merik selamat hari gawai daya ke semua bala peninga. Lalu bersampi awak ke Tuhan merekat ke bala kita, awak kita gaya guru, gerai nyamai, lantang senang, celap lindap, nuan menua injau tu. Mupu aku.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi tu maca dulu pesan ke bisa diterima hari peninga kita ikalamai tu. Jadi pesan ke terubah tu hari lini anak menawal. Jadi pesan tu badah ke laki ya, Erickson Ambu anak ikuang ya. Erickson Ambu anak ikuang udah nadai pagi tadi ke hospital besar Sibu. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu. Aba rumah satu Malaysia kapit inya pergila 1/6 ngau meka 2/6/2026 lalu dekat dikubur ke hari 3 tu elok ya 3/6/2026 jadi nerang ke silia bekawal ngau pesan rabato kita tahu be telepon atau bertanya ngakai lini anak menawal bak lumur kusung 13-886-7157 atau kenuju Helen anak menawal kusung 19-871-6821 atau kenuju Ruslin anak ikuang bak lumur kusung 14-892-5904 jadi pesan tu nuju kaban belayan nak ngira dini nur diau madah ke Erickson Ambu anak ikuang ya Erickson Ambu anak ikuang udah nadai lalu dekat di sungai apa rumah satu Malaysia kapit inya pergila ngau meka lusa 2/6 lalu dekat dikubur ke pagi 3/6/2026 tau ilah. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya Arya Cendu anak Jepun madah ke laki ya mbiat anak Andien mbiat anak Andien tau ke apai tungkul udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu ianya malam hari 2 tu ilah 2/6/2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Jimmy Ulu Bayur Rimbas Debak lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah jadi penerang ke silia berkawal dengan pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngagai cendok bak lumur kusung 111-560-8351 atau kenuju bungai kusung 19-922-5269 jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur kena boleh disebut di Tok Magang madah ke Mbiat anak Andien ya, mbiat anak Andien atau ke apai tungkul udah nadai. Lalu niang tu di Sungai Balamayu malam hari 2 tu ialah 2/6/2026. Aba rumah Sidampu, inya ba rumah Jimmy Ulu Bayur Rimbas Debak. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilah ya. Okey lalu pesan ke Siti tu inya pesan rabat mega hari Florida anak Awiang madah ke apa ya inya tuai rumah Awiang anak Laga tuai rumah Awiang anak Laga udah nadai muka lalu maya nganjuang niang tu umpai ditetap ke AGM penerang ke silia berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Florida anak awing bak lumur kusung 13-347-6898 tau kenuju Belinda anak awing ya kusung 14-880-9022 jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur kena ulih dirintai ke Ditok Magang madah ke tuai rumah awing anak laga tuai rumah awing anak laga udah nadai ya. Lalu dekat di sungai bak rumah Sidampu inya ba merindun lalu maya nganjung pai ditetap ke agi ya penerang ke silia kita tahu

telefon ngagai orang ke disebut akunya tadi ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan ari Tom Jones anak mukan madah ke pengawa merekat ke pendam niang apa ya hanya niang mukan anak sayan atau ke pailau ke dekat diatur 2 bulan 6 2026 hari 2 tu ila pukul 8 pagi. Jadi pengawak tu diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah James Semeling Tanjung Baru Paku. Okey, pesan tu maka nuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ke pengawak merekat ke pendam niang bukan anak sayan ya tahu ke niang pelau ke dekat diatur 2 bulan 6 2026 hari 2 pukul 8 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah James Semeling Tanjung Baru Paku. Okey, lalu pesan ke Siti tau peninggal inya ari pandi anak sampan tau ke payan dan. Jadi pesan tu madah ke anak ya, Fletcher Cleberson anak pandi, Fletcher Cleberson anak pandi, tau ke Pilo, udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Palamayu, malam tu lagi ya, ba rumah Sidampu, inya ba rumah Morris Merindun. Lalu dekat di kubur ke pagi pergi lah, bawa pendam Christian Saint Laurent Sabu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Dur kena ulih disebut di Tomakang madah ke Malaysia Klebesan anak pandi ya, tau ke Pilo dah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam tak lagi pa rumah Sidampu inya pa rumah Morris Merindun. Lalu dekat kubur ke pagi pergi lah pa pendam Christian Saint Laurent Sabu Sri Aman. Okey, inya ke pesan ke bisi diterima hari peninggal kita ya. Udah tu lagi nampung maca pesan ke Bukai. Kita berperindang dulu ngau Siti lagu atau Siti lagu gawai tu ya. Aria Hendria Bin ngau Patrick Albert.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawentu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangandiri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: Aku Cikgu Tuba Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lebuh Antu. Genap peluang tu, aku dekat memberi pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi Anak Datuk Tutong, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajar ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita ingin tu gawai daya tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Kol, Timbalan Pengurusi Majlis Daerah Lubuk Antu, dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngajar ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai

Oke, bro, Ferus Lewis ya. Kena lingit ranyai. Apakah lagu dia kena merindang kita ke lemai tu peninggal ya. Ke niri ke ranyai gawai tahun tu ya. Dia kena kita berbutik dengan mereka bergagai. Jadi pelabak aku mereka nyau dekat mantai ke pemakai ke ruai pelabak aku ya. Lapan malam tu lagi tentu kita dekat makai serumpuk ngau diri serumah ngau muka diri sebilik ya. Okey, jadi berdau kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu pukul 7 lemai tu. Tu lagi macam Siti Dua lagi pesan ke diterima hari peninggal kita. Jadi pesan ke Siti tu hari Jebli anak Kedawa tahu ke apa iki ya. Jadi pesan tu madah ke pengawal berantu ke niang apa sidah enyak niang Kedawa nak gemar tau ke apa madiang kalai 2006-2026 pagi hari 2 niki ke Sungkum lalu 3006-2026 pagi hari 3 ke Pendam. Jadi pengawalnya diatur pak rumah Sidempu enyak bilik lumur 6 rumah Ayang Sungai Wong Hulu Mukah Selangau. Okay, jadi penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesannya kita tahu bertelepon ngakai apai kiah ya pak lumur 014-895-2148 tau ke nuju Bibi 013-842-531. Okey, jadi ke Siti tu hanya pesan dari lenya anak ngabuang ya tau ke inai nuja madah ke pengawak berantu keniang laki ya hanya niang debit anak sawang niang ngabuang anak jeliah ngamaka niang liah anak mawan. Jadi pengawaknya diatur inya 5/6/2026 aba rumah Sidempu inya aba rumah Dipa Senabuang Sungai Lemayung Bentangor. Jadi penerang ke Siri okay, kita tahu bertelepon ngakai lumur 019-845-4863 atau kenuju tuai rumah di Pampu ya 012-834-7785. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ke berantu ke niang dibit anak sawang niang ngabung anak jelih ngamaka niang liah anak mawan ya ke dekat diatur 5/6/2026 ba rumah Sidempu inya ba rumah Dipa Senabuang Sungai Lemayung Bintangur. Okey, ya, tadi pesan mega ke bisik diterima dari peninga kita ke lemai tau ya. Okey, kita berperindang ngau Siti agi lagu lagu kawai itu ya berdau kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu ke lemai tau atau hari Leri Trisha Dilbinson ngau meka Richard ya bagampur ari kawai.

0: Dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau Roh Nuan.
0: Lama itu kita ingin tu, hari Minggu 3 Oknum, teka Trinity Kudus, kena 31, hari bulan 5, tahun 2026 aku, pada kibin dari Miri Dasis, ngulu kegawai misa, lama itu. Menyadik aram kita yang aku dosa kita, kena nyadik kediri ingin tu, misteri kudus. Nguati kengasal sama kita nyebut, aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa. Ngau ngagai kita menyadi aku. Laban aku udah balat berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jaku aku. Dalam utai ti udah digaga aku. Ngau dalam utai ti patut digaga. Tang ditinggal aku. Salah aku, salah aku. Uleh penyalah aku ti balat udu. Nya kebuah ku minta Maria, titi berkat meruan bungas, semua malaikat ngau orang santai, lalu kita menyadi aku, bersemayang kaku, ngaga Tuhan Allah Ta'ala kita.
2: Awak Allah Ta'ala yang mendo berkuasa, kasih ke kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngaga penghidup, tim meruan belama.
3: Amin.
2: Tuhan kasih ke kami.
4: Tuhan kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
4: Kristus kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
4: Tuhan kasih ke kami.
2: Mulia kalau telah bendur ti pemadu tinggi, lalu pemain di dunia ke orang ti mentas.
4: Kami muji Nuan, kami ngemesai ke Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan. Kami meri terima kasih ngagai Nuan, ketegang mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga. O Allah Ta'ala, apa iti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk basmiak kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak siku ti kudus, Nuan ajak ti Tuhan, Nuan ajak ti pemaduk tinggi, Jesus Kristus, engau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
2: Gumpul semayang, besemayang kita. Walau telapai kami, tulah ngirum ke ngagai dunia, jakub pemandal serta roh tingudus, tidak padah ke ngagai raban mensia, pasal misteria, tingasuh, alit hati, berika, kami bersemayang, ngami dalam mengaku pengarap tiamat, kami tahu ngakun tiga ukunum meruan mulia, lalu nyembah, seraku non berkuasa dalam nuan tiraja tidup, lalu merintah, ngawalah telapai, serta besum ngau Roh Kudus, Lata-lata datai ke selama-lama ya.
3: Amin.
2: Itu kita ingat letaji jahku Allah Ta'ala.
5: Baca Ketarubah. Baca Aribu Pemansut. Bagi 34. Ayat 4 ngagai 6. Ayat 8 ngagai 9. Moses mai lampang batu ngagai bukit Sinai. Nitih ke asuh Tuhan. Tuhan nurun dalam mua ari berdiri dia ngau Moses, lalu madah kenama diri ti kudus, ianya Tuhan. Udahnya Tuhan mansa mua Moses lalu ngangau. Aku tu Tuhan Allah Ta'ala ti kasih serta siru, lubah ringat, serta mandang ke penetap ati ngau pengerindu ti besai. Moses lalu beguai-guai meremik ke tanah lalu nyembah Tuhan. Ku ia, O Tuhan, enti Nuan amat rindu ka aku. Aku minta Nuan berjalai ngau kami. Urang tu kia, tang ampun penyai ngau dosa kami. Lalu terima meh kami tu nyadi kenembia Nuan. Jaku Tuhan,
4: terima kasih ke Allah Ta'ala.
5: Mazmur antara, kami muji Nuan O Allah Ta'ala aki ini kami.
4: Awak ke lagu puji dinyanyi, kena muji ke nama Nuan belama.
5: Awak ke nama Nuan ti kudus serta mulia meruan, dibasa serta dipuji belama ia.
4: Awak ka lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan belama.
5: Awak ka pengudus Nuan, tibisik dalam rumah semayangnya selalu dipuji.
4: Awak ka lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan belama.
5: Awak ka Nuan dipuji, lebuh Nuan duduk atas kerusi Raja Nuan.
4: Awak ka lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan belama.
5: Diak meh Nuan duduk atas kerusi Raja ari atas utai ti besayap, lalu niliak ke baruh ngagai dunia pemati.
4: Awak ka lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan belama.
5: Awak ka Nuan dipuji dalam payung serga.
4: Awak ka lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan belama.
6: Baca kedua, baca dari surat Santepo di kedua ngagai orang di Kurin bagi 13 ayat 11 ngagai 13. Ke pengujung ia menyadai, diau badas, pening kejak waku. Bersetuju ngapangan diri, diau bebaik ngapangan diri. Lalu Allah Ta'ala tipun pengerindu ngapamaya deka meruan ngau kita. Tabik pangan diri dalam pengerindu. Semua Nabi Tuhan belak ngirum ke tabik basa ngagai kita. Awak ke pengasih Tuhan Yesus Kristus, ngau pengerindu Allah Ta'ala, ngau kawa Roh Kudus, meruan ngau kita semua. Jakob Tuhan.
3: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Aranje Kudus tinitih ke John bagi 3 ayat 16 ngagai 18.
1: Muliakan nuan, oh Tuhan.
0: Jesus bejaku ngagai Nicodemus. Laban Allah Ta'ala balat rindu kadunya, nya alai ia meri anak tunggal ya. Ngambil kegenabi kurang karab kaya nak mati tam boleh penghidup timruan belama ya. Laban Allah Ta'ala ukai ngirum kanak ya ngagai dunya, ngambil kaya ngakim dunya, tak ngambil kaya nyelamat ke dunya. Orang karab kaya nak dihukum, tak orang kena Arab dan udah dihukum, laban sedak nak Arab kenama anak tunggal Allah Ta'ala. Injil Tuhan,
1: puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi lemai tu kita ingin tu setiap hari besar gereja pengudah Pentekos hanya hari tiga oknum teka Trinity Kudus. Jadi tu meh dikingat kita gereja berbahasa kemisya Allah Ta'ala tinjadi apai anak ngau Roh Kudus. Jadi pengerami itu nyadi sepengudah musim Pasca ngau udah Pentekos. Tu ingat ke kita Allah Ta'ala ukai jauh. Tang seruran ngau kita berkunci ke penginduk ya dalam tiga ikut tu tadi. Jadi perkara ini tu kai pasal nguji nerang ke tiap itu utai ti siliak. Tu pasal Arab ke penginduk Allah Ta'ala ti besah lagi hari ti uliah. Diperti ke kita ngau penuh. Kita medak pengibuh ya dalam dunia tinggalin kita ngau dalam pemerik penglepas nengah Jesus Kristus. Jadi lemai tu mai kita belum mati ke misteri Allah Ta'ala. Ternyata apa yang nak ngau Roh Kudus. Tu maya kita ingat kalau talanya tiga ikut tang siti aja. Bapak pasal hari pemun subah nunjuk angka kita berkeni sidak bekerja sama ke pemayak kita. Tu sekedar tema tu ke ramai jaku kunci ungkup hari tik special begitu. Pengelurus ngau pengasih Allah Ta'ala. Serai Allah Ta'ala rindu serta ngampun yang megak mai pengelurus tu ke pengerentang. Ya nulung kita merti ke pengasih ngau pengelurus tiga wak begulai. Pemayak serta penyerakup. Santai Paul merasa romayuh diau dalam pemayak. Penyerakup mentarung ti Arab berguna balah tala lalu ya ngangau kita ngambil ke berserakup. Berkat nengah Kristus. Nengah Jesus Allah Ta'ala merik pengasih ngagai semua orang. Kita diberkat ngena pengerinduk serta kawalian nengah Roh Kudus. Jadi kena nyimpul ke hari besar itu, yang hari Minggu Trinity, tukar tiga oknum kudus, mantai ke pemesai guna merti ke kawul antara Allah Ta'ala Jesus dengan Roh Kudus. Tu ngajar kita pasal pengerindu, pengelurus, pengelepas, dengan penyerakup dengan pengharap kita dalam Allah Ta'ala. Sama kita yang aku pengharap, pengharap cara Rasul, aku harap ke Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa
1: pengagak serga ngau dunia lalu harap ke Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita ti dikandung ari Roh Kudus diada ke Maria dara bungas merisa rambo Pontius Pilatus diregang parai lalu dikubur ya nurun ngagai neraka bahari ti ketiga yang akan baru ari pemarai. Ya niki ke surga, lalu duduk bersepiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemaduk berkuasa. Harinya ia dekat datai, ngakin semua tidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, saung rang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta. Boleh nimet Allah Ta'ala anak kita nemu pasal pengenduk Allah Ta'ala apai lalu dibai bersaum dalam Roh Kudus. Dengan Allah Ta'ala anak kita mai semayang kita dengan Allah Ta'ala apai tidak perangsang oleh Roh Kudus.
2: Ke gereja Katolik ngambil ke kita siti dalam pengharap kita ke Allah Ta'ala tiga oknum. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke dunia tu ngambil kaya dilepas ke oleh anak ke dikirim ke oleh Allah Ta'ala apai. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang yang ngain terima Allah Ta'ala kebenar ngambil kesidak datai ngagai pemayak ngau pengerindau apai. Anak ngau Roh Kudus. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Ke kita impu, ke bisik ngau pengerami Yukaristiato. Ngambil ke kita mandang ke pengerindau tiga oknum ngagai diri sama diri. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Kesidak kaudah parai, ngambil kesidak seruran gaga dalam penghidup ti bemulia apai, anak ngau Roh Kudus. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Latalapai kemuruan belama, dengar semayang hari kami, tudah diri ngau Roh Kudus, jadi suak dalam tu anak ada tunggal nuan dengan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Leteji Eukaristia. Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala dipengagak semua tai. Laban hari pengerajaan wan, kami sudah menerima roti terdesuak kami ngagain wan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mansia, ya dekat nyadi roti penghidup ke kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala keselamanya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala dipengagak semua tai. Laban hari pengerajaan wan, kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagin wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia, ya dekat nyadi airup semangat kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala keselamanya.
0: Bersemayang belum nyadi ngambil kepiri aku ngau unggi kita, tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima piri yang bajari nuan, kepuji ngau mulia namaya. Ke pemanah kami, engkau ke pemanah gereja kudus ya.
0: Semayang atas pemberi, kudus meh maya kami tengah ngau kena manuan, kami bersemayang Tuhan Allah Ta'ala kami, piring ri penguat mela kami tau, lalu leh piring tau, asuh kami nyadi piring tim ruan kenuan, dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau Roh nuan,
0: serah kati kita,
1: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
1: Nyak sigi ngena serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngode sebarandur. Beri terima kasih ngagai nuan Tuhan apai ti pamadu kudus Allah Ta'ala berkuasa serta meruan. Ketegal ngau anak ada tunggan nuan serta Roh Kudus. Nomeh la ta'ala Tuhan aja ukai dalam serakum gesiku mensia aja dan dalam tiga ukunum kudus hari saum pun ngau ayu. Ketegal utai tu dah dipandangkan ngagai kami hari mulia nuan. Kami harap anak nuan ngau Roh Kudus sama pangkatnya alai dalam mengaku Allah Ta'ala ketua tiamat serta meruan nuan tau disembah dalam genap bagi tiga ukunum kudus ngau arwah lalu serakup sidak dalam ayu serta sebaka dalam kuasa ti raja nyalai bugulai ngau sedap melekat ngau semua ketua melekat kami semampai muji mulia nuan belama lama.

0: amat kudus tu Tuhan pun semua pengudusnya alai. Gagak kudus pemeretok kami bersemayang. Turun ke roh nuan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau. Nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu penekak yang pu ya tamak ke dalam pemerisak ngau pemaraya. Ya nyengka ruti lalu meri terima kasih. Meceh ke ya lalu nyawanya ngagai murid yang nyebut. Ambil tu semua kita lalu empak ya. Laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bekanya megak yang makin malam sudah temu yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak merik terima kasih ia nyuanya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap, kami merita ke pemarai nuan, oh Tuhan, lalu ngaku pengangkat nuan, nyentuakan nuan datai baru. Nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya, kami nyuak angin nuan Tuhan, ruti pinghidup ngecalis penyelaman, merik terima kasih, laban nuan dah ngumbai kami arwah, bertunggak mua ngenuan lalu melawan nuan. Watin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu baik ya ngagai pementas di penuh pegulai ngau pop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami tuda tinduk belalak andal ke pengangkat. Ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bungas tadi berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya. Ngau sidak rasul tadi berkat. Ngau semua santai. Tu dah ngelantang ke hati nuan sepemanjar bak. Awak ke kami arwah sama ngau bempu pesaka penginduk meruan. Lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia ngebasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempau oleh ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepas ke kami, ada semua penyanyi, Tuhan kami bersemayang. Engkau manah kebenar ke pemanyik seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan kami, selalu lepas hari dosa, lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami nganti penganda tidak berkat, engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endang egi Nuan, dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai saudara rasul, pemayat ditinggal aku ke kita, pemayat aku diberi ke kita. Anak muda dosa kami terpada pengharap gereja Nuan, lalu ngau maneh kebenar kia pemayat ngau penyerahkup nitih ke penengkat Nuan tidup, lalu merintah keselama lama yang.
1: Amin.
0: Pemayat Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Aram kita yang beri tanah pemayat ngagai diri sama diri.

0: tu anak domba Allah Ta'ala tu mehya tinanggung dosa dunia diberkat mesida kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur nuan datai dan sebut ajak-ajakku semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminian bersemayang kita. Awak ke kami terima tubuh Kristus, Tuhan Allah Ta'ala kami, mai pengerai dalam tubuh, ngau semangat kami, lebuah kami tingaku, tiga kunum kudus, timeruan kudus, serta serakup tenda uliah diserara, nengah Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Allah Ta'ala timada kuasa merkat kita, apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan meh kita misa udah tembok.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Selamat lemai peningah. Dia tu kami nak abur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Nguasa mata pelajar STEM, TVET berguna ungkup Bumiputera Sarawak. Sarawak Nugget KDNK sepenyampau RM282 bilion lebuh manggai pak tahun 2030. Nilai madani mesti dikemaran ke bak media ramah nyeliah ke pemar dunia digital.

yang dito isi berita. Komuniti Bumiputra di Sarawak ndak boleh ndak nguasa mata pelajar sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM serta mega pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Tuai pemakai menua Tun P. Hensri Dr. Wan Junadi Tuan Ko Jaafar madah ke perkaranya berguna nentu ke agenda transformation perkara pelajar ulih nyadi nyata. Ngaunya ulih nyeliah ke bidah ekonomi ti besar lagi. Enti pengerja pengawak Bumi Putra nak nguasa dua batang mata pelajarnya, pengerja pengawak Raban Bumi Putra berisiko nak tertangkup ke peluang kerja tim rimpas tinggi. Ia maksud ke jakunya dengan pesan khas berserimai ngau Gawai Dayak 2026. Berbangunnya ku ia pengerami Gawai Dayak dipedaknya di kerban ti berguna benar dikenak ngedegap ke semangat ngedut ke pemanah kawal hati. Ia percaya Sarawak dekat terus entam serta tegap ngau penyerakup bak rakyat. Sarawak dekat nyingkang agar-ngat baru pemansang ngau target pemansut kasar dalam luar KDNK sepenyampau RM282 bilion ringgit lebih manggai pada tahun 2030 hari baru atur pemansang Malaysia lumpar ke 13 RMK 13 Sarawak. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Aban Johari Tunoping madah ke pelin pemansangnya dekatnya di pelasar besar dikenal nantu ke kuyang ekonomi negeri ungkup timpuh 5 tahun ke dekat latai. Tu berpelasar ketiga batang prinsip ianya fix, build and new dikenal ngenegap ke daya penegap ekonomi serta mantu ngelengkas ke pemansang negeri. Caranya fokus ngagai pengawak ngelaku ke penanggul kudah bisik terus nampak menyulut serta mansia peluang baru ungkup ekonomi dunia. Ia maksud ke jakunya bawa pesan Hari Gawai 2026. Berbangunnya Premier Sarawak madah ke pengerami ngintu Hari Gawai Tok Kelai terima kasih ngau penyerakup komuniti Dayak di Sarawak. Tok Seriris ngau pemansang negeri timaja inklusif ungkup semua renggat rakyat. Sarawak cukup bertuah laba rakyat ya seruran bergulai dalam kaya penghidup di lantang serta bisik pemain ya, tajapan berbida asal penatai jalai pengaram bangsa ngau budaya. Perintah negeri dia tu benung berjalai ke macam inisiatif pemansang yang kaum pelajar tindak payar pemansang modal manusia ngau ekonomi baru yang merik penguntung agai semua rakyat.

peluang kerja serta mengangkat ke tikus penghidup Nembia Rebak Baru. Inisiatif ngau bantu pelajar tindak berbayar ungkup rakyat nyadi ke bukti perintah Sarawak mendiang serta merti ke guna rakyat dia. Kelimpah renya komitmen nyaga penglantang pemayak ngau penghidup rakyat Jemahila. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sukahmas madah ke pengawal berjalan ke skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES di berengkah tahun tu mandang ke pemerat ke tinggi perkara pelajar. Nembiak Sarawak bisi peluang ngambil 64 kurs sains, teknologi, kejuruteraan ke matematik, undang-undang atau psikologi tersedia ke Universiti Cedimpu Sarawak nak nanti yang ruang bilik ngau ungkus belanja tertinggi. Berini hari pemar konflik Asia Barat tika sumbangan keperluan asas Sarawak ungkup penerima ke patut megah udah ditambah tahun tu. Ungkup kategori ruang bilik RM1,100 setahun, RM600 setahun ungkup rakyat tetuai umur serta individu bujang nerima RM375 tersedia ke dengan aplikasi SP Global. Ia maksud ke jakunya bawa pesan Hari Gawai Daya 2026. Nyerombak ngau pengerami gawai daya pergila, rakyat negeri tu nak muai peluang berbeli ke barang tajak laun. Kelimpah hari berbeli ke produk mata, dikena manduk lawak, mensia mayuh megak ngambil peluang berbeli ke pakaian, dikena berami. Tinjau RTM, ngelingi batu kawah Kuching, tertemu ke supermarket bak kandang menuanya agi dedat laban mensia mayuh. Sika orang ke berjual kari, Adeline Eli, madah ke sidak nyual kari asal, nitih ke musim pengerami serta nerima peminta ke tinggi. Peranak batu kawah, Mui Kim Ariang, megak nak muai peluang berbeli ke barang mata baka daging ngau sayur di sumai maya bergempuru ngau diri sebilik. Jessica Rugus ngemeran ke cara berkelimat dalam nyedia kadiri ngintu kawai tajak pemacam bantu bisik disedia ke perintah. Pengerami kawai megak ricah ngau pemakai ke dinah bakal lemang ngau ketupan tinya di pilihan rakyat mayu. Kita ada tu menung mendiang ke berita lemai hari YFM. Nilai segulai sejalai ngau sepenemu nak tahu nak terus ditegapkah ngambil kerayat oleh napi tetiap pemar ngau berakup serta tuai runding. Kelebih lagi lebuh napi bermacam pemar kemayari nyengkaum ekonomi dunia tidak menuku ubah teknologi tijampan serta isu kemanusiaan ngau rampak menua. Tuai pemakai menua Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bak jako ari wesak ya madah ke rakyat Sarawak patut terus ngemerat serta ngetan ke semangat pemertiati ngau bebasa ke pangandiri tudah lama nyadi tiang penegam pemai ngau penyulut negeri itu. Pemayuh pupu bangsa main asal ngau pengaram mega nyadi reta tiberga serta ndak ulih ndak terus dijaga ungkup penglantang rebak dudia rila. Ku ia, hari wesak tu sebengkah pengerami tu cukup saya reti laban mai pemai penyayau bebata asur ngau pengibuh ngagai sama diri. Pengawal nguna media ramah nak tahu nak ngembuan nilai madani bakal berbahasa maneh hati ngau pemaneh ramah. Menteri Penyerakup Menua Dato' Iran Ago Dagang bak jakuk ya nyerumba hari wesak madah ke pengawal berkena ke media ramah mandang ke tikas penuai rundi yang mensiam ayu. Tiap ikut rakyat ngembuan tanggung pengawal nyadi ejen penyerakup lalu ukai ngerembai ke pemenci. Perintah madani percaya dialog antara jalai pengaram nyadi pelasar ke berguna benar dikena negap ke penyerakup menua labanya nyadi pelasar ke madu mana dikena nampak pemertiati ngerapit ke seraka serta nernak ke bahasa antara komuniti ke pebida bangsa ngau jalai pengaram. Ku ia bersaduang ke pemenci berita pelesu ekstrim Nisma ngau budaya ngakim dak berpelasar ke fakta nyadi pemar ke ditapi pe jaman digital. Dunia digital kemayar itu penyerakup ukai agi seminak diuji pe dunia nyata tang meka pe media rama. Siti po saja uliah nyerakup ke semua raban bangsa dan siti petenah meka uliah ngerusak ke penyerakup menua tau.

Penglanteng pengerindu ngau berbahasa ke pangandiri nda ulih nda terus ditegap ke antara komuniti pupu bangsa ngau jalai pengarap. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah kenyak dikenal nantu ke penegap ngau penglanteng negeri itu meruan dijaga. Sarawak nyadi contoh ngakai mensia mayu sudah mucur berakup dalam gaya penghidup telikun serta bebaya Asia lari pengawak ti sama merti ke pangandiri serta angkun ke bidang budaya ngau jalai pengarap. Semangat sekulai sejalai ti kemeran ke rakyat negeri itu nyadi pelasar ti berguna benar ungkup pemansang penegap ngau pemucur proses nampak menua ngau bangsa. Ya maksud ke jakunya bak pengerami ngintu hari Waisak 2026 bak kuil Persatuan Buddha Sarawak di Kuching. Dikena ngujung ke berita lemai tu batang berita dibaca baru. Kuasa mata pelajar STEM Tibet berguna ungkup Bumiputera Sarawak. Sarawak Nagit KDNK sepenyampau RM282 bilion lebih mangai bak tahun 2030. Nilai madani nda boleh nak dikemeran ke bak media ramah dikena nyelih ke pemar dunia digital. Berita lemah itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat lemah, salam Malaysia Madani.

0: Sejalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 31 hari bulan 5, 1993. Tuai Pemegai Manua Sarawak, Tun Datuk Padinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur, minta bala pengajar ngau raban profesional, berkempit serta bekerjasama, lebuh ngajar rabat baru, kena nampak raban bangsa ti progresif, bisik pelajar, serta uliah mai ubah bak pemansang manua. Koya, rebab biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandiak ke cukup kena nampi pemar dudi ari ila kelebih agi bak pengawak nuju ngagai manua maju lebuah datai bak tahun 2020 berjaku bak pengerami majlis tadarus renggat kebangsaan ke diatur pengelamat 3 hari bak Dewan Bina Kuching tuai pemegai manua nangkan rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang manua. Awak ke rakyat nak tinggal ba arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat ba sistem pelajar nyadi ke pemun berguna. Kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai di mana serta pintar. Ngambil nak seminat nyulut ba akademik dan bisi jati diri di tegap. Bisi ngulut pengeram itu sekedar bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Jadi aku ianya YB Datuk Wilson juga nak kumbung Kaban Ahli Parlimen P216 Hulu Rijang. Kang Natai kita kau pesan banyak merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke bangsa laban bangsa Dayak Pak Nua Malaysia pihak mega ambil di Nua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang mai pelantang mai pemidik pihak mega kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah Pak Penemu punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita nena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpaket ngupangan diri. Jadi ini buah kita paket ngupangan diri asal kita nyoleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngain ngelalau lebih lagi sebagai malam menteri digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu maya orang neka nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai antisma teleponnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telepon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran artinya social economy penatai misi kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak boleh bakal Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak hanya pembangunan ataupun jalai pemansang datul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menolu. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita pemimpin atas saat kita hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak mega mesti kan inga jako ari wakil rakyat lebih baik ke kami ke dia di menolu ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti mengolahkan nak kita ngaget tika setinggi awak sedak boleh ubah pendiau penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngona kau lih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kau lih kita nganjuangnya leban tu nang seranan yang berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Nua Sarawak dia bisik bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Nua Sarawak tu. Lalu ngap nudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku hari tu bau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bak P216 Hulu Rijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai. Ngagai kita semua, lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat.
berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai yang nak kereta hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih megawai itu ngarap kita entet dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang muan menua bidik lansia tuah melimpah tahun ke kak datai lah nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong hanya Keban Parlemen P2 160 Rejang.

0: Okey, hari Alex Wan ke jelema ngau maka Leila BJ joget air pengayum. Jadi tengah malam tu lagi tentu bala kita bangsa dekat ngirup air pengayum. Malam 31 hari bulan 5 ya. Okey, jadi terima kasih lagi mendiang ke awak sada lemai di YFM. Jadi ke lemai tau nyeromba kita ke dekat nyambut dari gawai nadai program bagi ke entelah. Kalai pukul 8 malam tau lagi ya, kita sama mendiang ke drama gawai YFM. Okey, jadi dia tu kita sama mendiang ke drama gawai hari YFM.
1: Nintiang tawen, apa yang duen suamat belawak kai mata, telebagi hari gawai nyo majak sesema. Ya suamat ngenang niang inain duen, ngenang balana ke gawak bak mengeri lama ndak pulai ke menua. Maya niang inain duen lagi hidup subak, ya mendua apa yang duen mantai ke sebana, nak geberasai sunyi diau ke diri. Maya lemayari nyauka sesilawari, apa induan berasai sinu, duduk ke diri baruai, tegenuang berarti ke manuak bak tanah.
2: Sunyi matau entau nanti nuan lagi ditau induan, nak aku tau teke diri beketau anak tuanya. Mayu tanya meh sidaknya maka ke nadai apa yang nadai nai. Ya bisik ke kita itu agak dia menua itu. Nadai ke siku boleh mulai ke diri maya gawai. Dia pedak belanak orang bukai din. Oh, Nindun. Ingat dia tua sobat maya tua ke beranau sobat medak sedap pulai sekolah. Naka me pengelantang hati. Nindun. Bakal ngelamat tu me. Tentu ya pulai ngagi menua tua ya dedil. Kadang magi ingat kita ya. Ikat kenyak di telepon dengan gaya. Madah ke diri benung kiru. Benung kiru. Nadai hari makutuk. Nama pengujuang belana ketuk. Wat nadai boleh mulai ke diri. Nadai kemisi kenauk ke. Seminak tu memang ajak kemisi main gawai ke sini. Mat gaku menang ke dah ya. Di nadai ya nadai makutuk. Ya agak nak dapat tu nendun nendun. Apa mengakutuk ditok.
3: Pendun, ingat kenuan jago aku tu ilak pendun. Tajak pan aku tu udah ngadai bulai ngau kita ilak. Umbu mesti dah anak, sida ucuk tua pulai ke rumah panjai berlama. Ente nak ngadai tubuh babila kita itu ilak pendun, pendun. Tu pedak nuan apa pendun? Nibu tanya maya mulai ke diri ke menua. Nyau telefon pun sida jarang beranau lama. Jauh antik beranak mana bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak bermenua orang, makin sidak nak boleh pulai ke menua pendun. Pendun, ingat menua anak pendun. Suah mengumbuk sidak pulai pendun.
1: Meang baru datai bapala tangga ruai sidak. Lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
4: Apai? Oh, apai? Apai? Apu? Aman apa itu nama dah aku datai piak? Apai? Nama anu tu? Jauh amat tergendung apai?
2: Ni, akai lama anu dah datai mang. Makai amai nak medak nuan kau tu tadi mang.
4: Baru datai aku tu deh apai. Aku tu hari baru lah tadi nyodah rawah-rawah ngagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik perhatian aku apai?
2: Dek nganjong
4: dek kan duan aku tu apai.
2: Wah kai penyak mena nyudah tua-tua itu demang segi gaya ya.
4: Dah tu telefon agen duan nuan.
2: Kau nya. Ni kaban nuan tadi kenyang kai kenuan ngan tadi mala dah sonike ne.
4: Iya, iya tu tadi ndak boleh lama nyak ke ndak tamo tadi bisik aku madah ngaso ya tamo.
2: Naik kasih ya betul dah nan manik. Nike memang apa kita biar dek kumai ya.
4: Nah nah tu kita beri kaban ku tadi kesan babi.
2: Apu bisik nak tu kelawak tu lagi ni ya.
1: Pagi 31 hari bulan 5 tuan rumah ngerah sedas rumah panjai berkawal ngau pejalai program lemai 31 hari bulan 5.
5: Jadi lembah itu kita serumah bisi makai serumpu baruai. Seria kita ke nganti tengah malam ngeradak ke air pengayung. Jadi siti lagi ngeradak lalau nesau kita serumah ngambil ke sampal. Anang dah nyikap diri baka ngelamat tu meh kita bisi melalu ke petara. Berkena ke garis mana depan kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan enam.
1: Apa induan udah nengagra hari tuai rumah. Dia ia lalu ngijak Meng. Beguai mai Meng ke pendam dulu paginya, sendau nurun ke pasar. Laman ia singin ada hati dekat begawai, laban bayi hati ti sinu, nak rangsiang hati ia dekat ngintu wari gawai ke tahun tu.
2: Oh Meng, Meng, tua lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar berbeli ke lawak. Kena kita yang makan serumpuk munyi kotor rumah tadi. Tak pernah nitih kurang memah. Ti nitih ke nanti ku ditu. Tak lemau nak tanya tadi lepas kita nyo sawum serumah tu. Ni buah berbeli ku temai. Wah tua lagi ni. Buan pak tu aja sila bukai lagi. Nak ngengau pulai lagi. Nga kenyungan ya ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging mimin. Nya tua meli air manis mimin. Ingat ke lagi lemah ngau. Pendam dulu tua.
4: Au dia tu pi apai?
2: Au dia tu.
4: Oh, arah mai nanti aku bergerak dulu dah lama. Udah ku apai? Aram dorong tua?
2: Maram memang.
4: Apai, bisa mai Dian tadi apai?
2: Dian? Apa nak ada? Aku ingat ku mai Dian hari ini. Tua boleh Dian memang.
4: Ya, dorong pasar dulu ke tua beli barang. Udahnya. Alung itu buat pendam udah tu lagi.
2: Oh, ni buat jawahnya tuanya. Berkedah siang dia lagi.
4: Oh, aw ni buat pasar dulu lah.
2: Ni boleh buatnya kedas yang tisi jalan bisa.
4: Aw, aw. Apa rupa amat ke babah situ apai? Bisa mai dukuk nanti tadi?
2: Bisa, mam.
4: Mai rumah tena ingat nanti apai?
2: Ya, bisa. Itu yang ada tangkin kau. Pada adanya apa pengalaman anak kita. Ya, ya pada adanya yang jimat yang bisa. Tanya kubur ini tuai adanya sebiaknya. Dia jimat nanti jalan mana.
4: Aw, aw.
2: Ya, pada ada penam inai kita mang, mang yang pur pak meto. Ma berita nenendun.

0: Halo Lun, kamu berita kita apa itu?
1: Namanya apa?
0: Nanya ke Rita kita, me lama dan nak dengar Rita kita telepon kau kundak ke kita. Ni boleh sedak ucok kau deh.
1: Dia murang, nama kita telepon buat lama apa? Nama teka deh.
0: Nai masalah aku telepon ke kita nunyun lengau aku tu nun. Mang beseng aku di tau nya ngau ku kamu doa tu tek pasah apa beli ku tahu.
1: Ya nama mende telepon lama pai kami tu benar gawak tu.
0: Okey pia ne. Aku tu apa kita nyun lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbeleka lama re aku. Nyun telepon ke kita aku tu nyun tanya ke kita gawai tu nyun pergila ke nyuka gawai. Padahal mu puak kita nun.
1: Nadai pulai kami tu apa? Udah gemadah kederinya kami tu nadai pulai. Nemu dia apa? Sedangnya nadai cuti, nadai pemisi. Nadai kami pulai kia.
0: Pia, nai sunyi makanua mang tu pia deh. Ura bukai penuh magang nun. Sida selinanya sebilia pulai magang. Namanya laki apa pulai hari tasia. Ngau magang sida dia. Nadai rom berapi di tu nun. Kami nak pulai kita.
1: Nadai kami pulai. Udah kemadah ke dek serinya apa. Kami tu nadai pulai. Deknya bekenya sama dek. Dek telepon ngasuh pulai. Udahnya kami pulai lagi. Bahkan kami menyadik mayuh pulai tu lagi. Aku nak beli ke barang mayuh lagi. Ndak tu di kemudian ke dek. Nanya mati ku apa. Nyamai ku nak pulai. Dia sama kita. Mayuh balam menyadik bukainya pulai.
0: Iga ke dek kenyak den nun.
1: Udahnya.
0: Nai, nama nduan tak madam ke telefon lagi kak, berendau dengan nduan. Halo berdau ke berjakuk dengan belau ucuk.
2: Nah, anda pulai sedak ke apa-apa? Engkau nak lelengau ke kita kini apa?
0: Nak munyi nyaman ke, engkau penusah siku-siku. Nadai mah kita nemu nduannya ke. Dia bukan nemu mangah nduan. Mangah menyadik dia nya. Nguji telefon gigat ke tu. Ni telefon ke tu. Tadi apa? Nombor telefon gigat tu ni. Ikat tu mayo na nombor telefon. Atau apa bapak ku ikat sigat ke tau ya.
3: Ngoi, siapa telefon tu? Kamu tu dah pai ne. Apa ai? Nama apa ai? Aku tu belum ngawa. Aku apa kali madana ngacau mayo ku gawa tika telefon ke aku. Malam lagi apa ai? Bakal serinya dia nanya aku kemaya pulai. Tahu untuk segini nak pulai aku apa ai? Dia nemu tiket milun untuk mahal ke? Kami sebilia 5,000, nombor dek 5,000 dikit pulai mansangnya. Bekini ke dah? Pulai lagi, nadai utai baik lagi. Nadai utai belanja. Dah pulai ke gawak tu lagi nya. Dah apa? Gawak dulu, kau gawak dulu. Bye. Soal gawak yuk.
0: Puh, balan lah gede tu ni kan. Tak selekang ku, nyo timah-timah nuan nyawat aku. Wamai apa mau, kita anak. Hai, bangan nak tahu dia telefon kita tu.
2: Ikan dah kau boleh pulai apa? Apo amat kelalu sida tu apa ai?
0: Nya aku mendah ke demang mang tu sa. Telepon ko gagen duan nyau munyi kena ma ya nyembur aku. Telepon ngagi gat selkang ko tak benar ya. Ngembal ko ko lon telepon dini kenya tidak tu segi na ingat ka ku lalu sida tu tusah na balana ko tu demang mang. Kenang kita nun de nunda sida nya mang.
2: Ndak da pai nang awak mai pai tu aja ge ni nemu wat lagi pulai kini.
0: Kiruh ke silanya mang. Am tu apa beli kutai. Dia tu dulu ngigak dagian dulu ngigak lagi habis lepas orang lagi.
2: Dan nunggu apa? Kau ngirup dulu ku. Dah, am.
4: Bak rumah panjai. Menua ngari memesi. Dia sebuah kereta sangkai. Lalu orang dalam keretanya ngangau ke apa indun.

0: Apai? Apai? Oh, Meng. Ni seruai.
1: Nai, nuanya wat. Kumai kuno nak pulai tu. Muda kak ngau ikan nak pulai.
0: Au, pulai mak kau tu. Lelengau kak aku di pihak.
1: Lengau, nama terbaik dekat aku.
0: Eh, mayu ame. Am nikit tu ah.
1: Am, am.
2: Eh, bisik pulai wat nyepiak. Tahun tu, sama lelai mai bini gaya. Hei, sayau-sayau gamal dah kesikan. Ngawak mana ya? Bini ya lu berdau. Cuma aku nyabuang ngau nuan aja ya. Ngai nai silanya. Malai ku jakau. Nah, mayu ah kedali ya.
3: Eh, ni kau ngau minai. Bunyi kau laku jenerino jeraki. Nak leh kempuak tanah seberai. Nak leh tunduk orang ke ngai nai. Ni buah peninai tu orang dah ngai.
2: Ya, sepaik saya. Sepaik saya nak bini. Ya, kawan kalau milih. Tak deh, kumai merincak kita itu nun. Kumai merincak kita itu. Tak deh. Ya, nama utai kelarai bilik kita itu. Ha? Nama kekurang ya. Ha, ya, ya. Ha, tahun kita nak berbini. Tahun kita nak berbini. Ya, kumai ya. Kumai ya, nak tulah kusila ya. Uduh. Udu milih rindu tau kenyal milih ke menantu ke bini tau asai pak ya
3: bak ya inai kumaya sigat lama gama nyak kia mu tua ya
2: amatnya nuan urang ai kapaknya nuan nyak bisa semi paknya nyak tau ni kunti ale bisa pula ya kau ai tau. Pelak ni, mari pelak ni, tengok ya buat mari besai sawah kapal. Nyak tahu nyeluk.
4: Lemai 31 hari bulan, udah makai serumpuk baruai, malam gawai nyadi. Ruai benong capua, mayu hana ucuk sida serumah pulai magian ke tahun tu. Ni ke benong karaoke, ni ke benong petanda, ngajat, udah tembuk makai serumpuk baruai. Ndak muka-mukai, sebuah kereta besai sangkai. Orang baru mapanjainya naresiko na pansut medak kereta sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi ari kereta, lalu berit ke bia. Ni ke begawa, ni ke beberap ngurang kedatai medak sida ngambat sida kedatai.
2: Main lama sida kedatai cari tau. Apa? Apa? Tuk apa ya? Apa nyuat tuk kakak? Enggak tahu lagi. Apa doan? Oh, apa doan? Kita dulu. Turun dulu, berat dek.
5: Ini terorah-rawah nuannya ada nama.
2: Kita anang rawah kutai. Kita dulu, berat dulu.
5: Angkat deh ya, baik jajah. Ni nama tak ada kangau pun nanti lagi rau. Ah,
2: nyanya. Sebenarnya, Rek.
5: Hah? Nai, boleh makan kita, Nek.
6: Apai, selamat hari gawai.
7: Luar ni galak, kai ku mai ku nak mulai seru ai teh. Kai kita pun ni ucu ake, kita ucu kita akai. Apo baru muat ucu ake, akai lama.
8: Cuma hari galak.
7: Sama kita ngagaku ketundun ni ga aku mai kena pulai kita.
6: Sikit pulai kami dua igat tu apai tanya tak ada me sikit ke rindu kan unde de apai. Sikit pulai kami de teh nak madah ke de.
7: Nama terbaik kita nun.
6: Nak dai mayu aku terbaik ke tu apai. Utai kuliah beli aku me nya mu teh terbaik ku tu pulai. Laban bati ku tu nak ngerundi mayu mimi teh ke beli aku. Jadi aku puas hati apai ente udah bertemu ngan uanya lai ku tu pulai. Jadi teh ke mimi baik ku nya ba ke tempat kita.
7: Ana ngiranya luan. Aku tu ni buah de beli ke kita utai aku nak di ruah nak ngira ge. Utai ke berguna baku dia tu nuan balau cu pulai nuan pulai laki nuan pulainya cukup baku ni buah baik utai mai jadi pun cukup menuan. Terima kasih ya nuan kita aku dah datai gagal mai pun nuan kita datai balau cu kutu ngua aku tidur malam tu.
6: Au baik menyapai terundi yang udah berkenyak pai. Terima kasih ya pai.
9: Ya mapai kami tu sikit ke datai pulai kerja sikit amat mayu lah mapai tang. Ya, amat tadi, apa isi ku ajak di dunia tu? Ya, kami kak ngabas nuan pulai gawai tu. Ya, minta ampun mah apa leban nyak meh lu anda sino nyobrai ke kami ndak pulai gawai itu nyak meh kami minta ampun apa segi pulai ke apa ini rao ni ni meng tu tadi meng nyen meng nolong ko mai nyen tai tempat nyen mai anda bobo nyen berkereta nyen tadi ni ka ilmu menyen menya ai kote meruti meh cabe meh mai wah manua manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya ba pai sabar stat ni andin leh ni bonya jia de ni tadi bisi ko mudah tadi ro rawah ngangau ka pai bo tu bo tu capi ngede ku ya tu nya bagi kita senyang ko mai yo sangkong ko dan yen nga pai boy spam ni bisi sangkong tu bo kita bo
2: bo nama tarawahnya apa o nya baru ama mai yo bareng beli ikan nya aja aja aja enggak deh nak makan dua nyen beli barang niat gak berlama dia gak tua kita nyari patut ya beli mewah barang ya gawa laki gawa gak ya nak kalah kak nyangkuang kita itu aja ya nak bakai ikat tau tak ada ikat tau ya capai lambangnya beli ketua tau
5: ya baru capuah rame gawai tahun tu ini nendun sino ko ngenang nendun tin nanti bisa di tau nya bro penuh bidi atua tahun tu nemang
1: selamat gawai
2: selamat gawai
4: tajak pan kita gawa tau ke belajar bak menua orang jauh bakani pandur kita ngiga jereki nya pemandai sagi kita bisi apa indai di menua pulai me kita tajak pia ambik meh ajar ari cerita tu anak bercipir ngobalana. Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pula gawai itu ukai sukat pengerindu ke balana. Ke pemadu berguna, balana pulai ngabas kitai kapa indai. Pia mega, anak pancar jaku ngau orang tuai. Kami meri selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apa induan Edmund Langi, ina induan Penny Ribut, induan Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajesh Booking, Mang Nancy Tambom, menjadi apa induan Nancy Nanggai, petunggal induan Imelda Joni, ngau tuai rumah Meti Wabu, ngaunya. Kami meri selama hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, muan menua.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabilia penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Aku Edmund Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku Densi Tambu Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
7: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
8: Mari selamat hari.

Jadi aku ingat YB Datuk Wilson juga anak kumbung Kaban Ahli Parlimen P216 Hulu Rijang. Kak Ngenatai Kejakut pesan ingat merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia Pihak Megak Ambiak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pengelantang, ngemai pemidik Pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah Bapak Menua punya sitik hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita nak cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir ngupangan diri. Jadi ini buah kita pikir dengan diri asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu. Kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita sudah berperang Amerika melawan Iran. Artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau berkenyak tang barang laban minyak. Asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak hanya nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngau nak kulih baka Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidak yang tadi ngatul pengawak hanya pembangunan ataupun jalai pemansang datul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas atas kita hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak mega mesti kan ingat jako hari wakil rakyat.

93. Gawai Dayak tu selalu diintu kita. Nak bulan 4, bulan 5, pada lawan pun bulan 6. Nak kita madah ke pengagati diri, lalu beri saya terima kasih. Ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita empat tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963, Gawai Dayak tu diintu kita kena satu bulan 6 tiap-tiap tahun. Jadi aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya ngah program terbari Gawai Dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lenglalau semua bala kita yang itu gawai tu. Awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang Pak Timur Tengah ataupun Pak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melia hirup. Ngirup lah ngau numbas ya. Anak sampai kita mabuk, layak mempengendiri. Ngai kita kena mana tahunnya di Pak Penghidup kita yang siku-siku. Jadi aku ngari ke Kamis Bilia sekali lagi. Saya terima kasih bagi semua bala. Aku dah memujur ke pengawal Gawai Dayak Besar, Ngau Ethno Culture Festival, peringkat negeri Sarawak. Aku dah dadu kita di Miri, kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5. Aku dah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya mga hari malam balas ke diberi orang mayuah. Pengawak tu undang manahmat lalu mujur diadu ke kita. Nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita. Nitiah ke polisi perintah ke rumah kata inklusiviti. Hanya mai semua rakyat, semua bangsa dan milih agama latar belakang. Ngau magang nintu Gawai Dayak kata kata untuk. Jadi kena aku ujung kerja aku ngari ke Kamis Bilia akan beri selamat Gawai Dayak agar semua bala kepedengar lebih lagi bala ketiban ke dia uban negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap kusidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru utilak mai tuah mai limpah ngau mai utakan lebih mana lagi dari tahun-tahun ku dah nyajar aku terima kasih.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuh anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, enti sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Merik. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama bela berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

Hai hai hai, aku Dorin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 31 hari bulan 5 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nempak raban bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rabat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandiak ke cukup kena napik pemar dudi ari ila kelebih agi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelama 3 hari bak Dewan Bina Kuching Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat Seruran Ningkang Seriris ngau peneras pemansang menua awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai di mana serta pintar ngambil nak semina nyulut bak akademik dan bisi jati diri di tegap bisi nguluk pengerami itu sekedak bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Dampi anak Datuk Lutong ahli lembaga pengarah Teko Nasional Malaysia beri selamat hari gawai Dayak gayu guru gerai nyamai gai semua bangsa kita Dayak kengin tu hari gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pemujur boleh penyenang lalu boleh berkat tebuh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
4: Aku kun selalu kinkol timelan pengusir majlis daerah Lubantu dekat merek pesan selamat itu hari gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak ngau semua peningal YFM Iban bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai tantang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia uha selamat hari gawai

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum TKC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RIY Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari gawai, kayu guru, gerai gamai, lantang senang, muan menemuang.

bab bunyi sumidan. Nama kembau bunyi ruwai, nama kengaka bunyi tajai, nama kemrawu bunyi kijang, nama kengangau bunyi urang. Nya kenyawa nek uda nek mesia, laban bisik ngawa bisik kerja ngintu gawe daya tahun kedia. Nya ke bangsa Iban, bangsa Kayan, bangsa Melayu, bangsa Malu, bangsa Melanau, bangsa Selakau, bangsa Kenyah, bangsa Bayateh, bangsa Murut, bangsa Bunut, bangsa Kelabit, bangsa Kenawit, bangsa Melayu, bangsa Ranglu, bangsa Cina, bangsa Eropa. Nya keseru, bala pengulu, nya kesampi, bala kemiti, nya ketiu, aku cabu, apa nyuan, miau, ngoselingau, hijau, manuk jelayan. Miau adieng, miau piring, piring lapan, piring keduran, piring tujuh, piring penuh, piring lebat, piring ketupat. Piring rendai, piring salai, piring asi, piring tumpi, lengan kanan, ngaku mekai, selingau hijau, manut tawai. Kena ku miau, petara, sampah datai, mansa ngabang. Dengan kibak, ngaku mekai, selingau hijau, manut liak, kena ku miau, kita kedunga, duduk petetang. Jalan nak ku busung, lengah gunung, ku nak tuleh, lengah tanah, nak ku danjan, kadah bulan, nak ku lesi, ngali ari, nak ku parai, ngai lemai. Nak pambu nyebut ibu, nak kunyanya nyebut mentua, laban pala kuda ditata lah minyak bugai. Kaki kuda berdiri di segi batu canai, beli kuda tutup badik baja bilai, lengan kanan kuda tangga muteran sangku ganzai. Belakang kuda tinggang serudang baju gajai. Jadi aku kai muntis, kai mungkal, kai kebang, kai nanjal. Aku ganampung pantang, belang pinggang, kebelang, aruh punggung. Aku ganunda adat, surung keempat, berarat, naban kejelatung. Aku nunda aki, kita serabuh, kenyandak bunuh. Aku benda tajau lompawung, nunda penti, bui nasi. Datai ritisi, lengi gadung, aku nunda, nunda jaku, antu abu, datai rebunggu, bulu pucung, nunda kangau, bunsu buau, hari rantau, palak lepung. Nya gertunda, nya keteladan, nya kecuan, nya keteladan. Baka paku surung gelung, baka tubuk surur buang, baka wi tapu tali, baka rutan tapu danan, baka ijuk tapu pendua, baka lembak tampung ira, pecah periuk tanah ganti.

ngabuang. Yalai kita ngabang ngabis, ngabang lengis, ngabang serta, ngabang semua, ngau indu, ngau kalu, ngau anek, ngau nembia. Tambit pintu, kali yang lalu, begiling tikai, begiling bidai, ya kebuta, iring berjalan, ya kekait, tambit, mak, musladan. Aku ngangau, kurang depangau, libau, lendat biau, takyang isang, bunga ngau, kurang pangau, lendat, kebutungkat, daun sabang, ninuan, gila gundi, sepit api, kebjari, rangyang-rangyang. Ninuan keliang, gerasi nadiang, bujang, berani kempang, datu au, pemadu, nama mansiang, jelingau, kutugau, mayu rambang. Ninuan, semurai undai, datai ditatai, pelak pengerang, kedua, bali nama, bungai nuyang, manu biriang, sabung keliang, mali lengang. Ninuan laja, lingga tinggi, merabung kajang, ninuan pungga, jelayan muda, bulu ngena, hijau layang, ninuan pandek, sergatek, manu jalek, menang tandang. Ninuan lising kuning, berani kering, nakalan jelayang, sumpiang, dengah hurang. Bungangau kurat geluang batu nakuang nyingit nyinguang nyandak nerabang ninuan ngelai tuai urang demeligai besai bunga bungkang ninuan pau tunggu nugu batu galang ninuan tutuang uluk gemung bujang manau gendang ninuan gelayan ragak riang geluma tua manang. Bungangau kurang tasiak iliak gigi gumbang busu ribai datai tasiak besai lempeng linang bungangau kurang dalam baik ngilah reni bujang senang. Aja kenali datar tisi rian nandang kungangau kurang langit mit mesai kepit tanggi bambang apai sabit kait ancung selung belit dulu penumbit tumbit menuk tambit pintu labang.

yang tebelian wi nyale aku ngangau ke tara ki tara ini tara urak lia urak munya tara urak berani urak pegarip tara urak kebenama urak keberita urak pintar urak ketegal yang ke tara linggil lagi anuang tara rentak apa kambung tara muari penama lintuang tara baleng baleng nyabung tara gani anak jauang tara tugau mentua siung tara tang sri juga lagi tiung tara penglu liman julau laduang

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngare semua kita ke bebangsa gaya. Engau awak tu, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tak kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: Hai. Di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh, ha.
1: Hai lo semua, ngeplong tu aku Nelson Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngaji semua kita ke bangsa Dayak dan ngirabah dini-dini alai harapkan boleh rezeki kaya raja nguan menua.

Yang kau lagu ke terubah ya tadi ya. Lagu kawan Raban Ortiz ADP. Okey, bajam ke terubah kita. Pemerintah malam-malam mantar gawai 2026 ya. Hari Minggu kena ke 31. Hari bulan 5 tahun 2026 3 jam di konti. Pemerintah malam gau DJ MA TU di konti ya. Nampuang penduduk DJ Sam kita sada lemai 3 jam juga. 6 gagai pukul 9 malam tu tadi ya. Okey, balik kita ke benda terbang. Di Bandar Kuching memesik hujan tadi wai ngarep ke so jimat kita ke benung ba rantau jalan jam kita tu. Kita kedengar kami di selampur benda kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu ya. Tentu ya manyu program ke diatur kita nyerumak. Kita akan nganti jam mangkuang pukul 12 tengah malam. Untuk kita yang ngeradak ke air pengayu ya. Nyangkung DJ MA di konti. Okey, kita terus sendirikan lagu. Kedisada Warsa Jelai. Ngau lagu ya mantar gawai. Kedua lagi lagu di sada Richmond Ucung. Ben Charles ngau Moji. Lagu gawai megayam berina kita di Bandar Kuching Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Selamat menyambut hari gawai nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku Kak Merik Jakob Lalau, nanti kita udah sebingau. Anak yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengga pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat barantau jalai, jadi pesan tu datai dari Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku berai meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oha.
3: Kucing 0.3

0: Tabik bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, berpeluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, yang kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh kita dikenal kemasan ke pengawak ngau kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu sudah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelama tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita kayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Ya, pesan dari Father Afron kita ke mulai ke diri di pendawan ya sama gawai. Okey, bersama pukul 10 andur kami nabur ke berita malam hari YFM di Bandar Kuching Megak ke malam tu. Ya, bisa diatur inya pengawal berjalan berbalam manyuh Nyerumba Waisak Day 2026 ya, benuh rami di Puak Menggeri kita. Tentu ya bala kita ke benuh Treba jam pada tu sekedar jalannya benung ditutup sementara untuk ke program berjalan berbalam manyuh tu tembu diatur ya. Tanya pihak kita ke benuh Treba dengan kami dalam pergabungan angkut. Okey, ngarap ke semampai berjima-jima tebal lagi ya benuh Treba berjalan pen Borneo kita. Jalan udah mana? Okey, jalan udah terang. Nyamai dur kita nyak dreba malam hari tang anangnya kita sepedekat hati ejak ngenyak ke minyak kereta kita sepedekat kita nyak meres motosikal kita ngambil ke laju sangkai anang auk kita ini tiak ke atur tikas penglaju ko dah ditetap ke di menua kita ini mu engka malam tu nyak kita baru ka mulai ke diri ke menua neh nunda ku lagu ri Andrew Bunny James joget anang endak pulai gawai. Kedua gigi jauh lagu naik dinamik senang hati pulai gawai.

0: Apo ini namanya bisi kuda na ini? Kenapan kuda aku? Kenapan kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde nyok meli ikan kian ikan tahai kian gao mujab ayak de mujabnya nyok ukai kuda nyok nemu de kerbau kerbau ada nemu kerbau mu kuda de mbak menua limbang di to.
2: Limbang YFM mulai dipendiang ke kita 104.9 MHz YFM Megulai Sejalan.

Umur panjang, murah, rezeki lantang senang kita lebih ke ngerja pengawal ni tiang hari yang mehutai ke di pinta kita ya. Ya kepada berlaki boleh bini, ya kepada berbininya boleh laki ni. Betul ke? Pukul 10 dan nombor ke berita malam kami di YFM tu lagu di sada Barry Presley. Engkau lagu ya tua kumang gawai ya. Terus engkau kami pemerintah malam YFM.

Jom kita ada di pukul 10 malam. Kita menabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari Minggu 31 hari bulan 5 tahun 2026. Tajak Sarawak diatuk nyingkang menuju pemansang tim majak ngerembai pengaya adat gau main asal bangsa Dayak patut majak ditan serta dijaga ngambil raban anabiak ndak lenyau identiti. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Behin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Madah hari gawai Dayak disambut ukai semina ke tanda terima kasih ke hasil padi tik diuliah tangnya dipelasar ke berguna kena negap ke identiti budaya gau ngetan ke adat bangsa asal Dayak. Adat asal ti dikemaran ke kenyau hari dulu keliak. Siti hari pesaka ke berguna ti patut ditan ngambil rebak dudi hari lak ngelala serta merti ke akar budaya Sidampu. Pengurami itu megak. Siti hari tanda pengering Sarawak ti berpanggai barayat hari pupu bangsa ngau gaya budaya ti hidup dalam pemaik bak siti menua ke dipegai Malaysia ti berdaulat. Ia maksud ke jakutuk bak jakut pesan Hari Gawai Dayak 2026. Kluster industri peralihan Bintulu tidak dilancar ke kena 11 hari bulan 6 tu dekat negap gagi penduduk Bintulu jadi hub industri gadung ke kuasa strategik Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng bajak pesan hari gawai Madah Bintulu ditetap ke Forum Ekonomi Dunia jadi antara 36 kluster peralihan perindustrian dunia. Tunggayan ke orang meranak ke pukuk hari menua luar bisi pengarap ngagai potensi Sarawak dalam sektor industri jemahilak. Sarawak dia temegak narit gelombang baru meranak ke pukuk gadung industri ngaga barang ti maju ngau teknologi kurang karbon. Perintah menua mega benung berjalan ke langgur tungak kuing gas Sarawak ke timpuh 10 tahun dikena nguna hasil gas asli ngau cara ti strategik Seruan Meruan. Kenyau hari bulan 12 tahun 2024 Sarawak dah ekspor lebih 1 juta tan metrik metanol gagai market di serata rantau Asia Pasifik. Pengaya gas Sarawak dah nyungkap pemansang industri ngada ke peluang gawak ti bergaji besar serta mindah ke teknologi ngagai rakyat dalam menua. Rakyat dipinta majang ngetan ke pengelantang antara pupu bangsa ngau jalai pengarap tinjadi pugu penegap ngau pemansang Sarawak. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin Madah hari Wesak dan dipalan alai merti ke pemanah hati siru berbahasa ke pangandiri serta pemintar. Semua ulahnya agi relevan dikena lebuh napi manyuh macam pemar dunia kemaya hari. Pengering pemadu besar Sarawak enyak penyurakup ti ditanggam pupu raban bangsa ngau jalai pengarap kenyau hari dulu keliak. Ia maksud ke jakutuk maya ngintu Hari Wesa 2026 kediatur gerempung penganut agama Buddha Ortodoks Miri. ...265 ekor orang ke berjual bak pasar tamu Sibu Jaya nerima bantu peringkat kena berjual bakar dacin, mija ngau bangku dikena ngemudah ke dagang sidak. Bantunya disuak ke adun dudung Datuk Sri Tiong Kin Sing. Yang ngarap ke bantu tu oleh mantu orang dagang mit berjalan ke dagang sidak lalu ngaunya ngemansang ke ekonomi menua tu. Berbangunnya, raban bangsa Dayak tidakkan nyambut hari gawai pagila di lalau ngami ngintu pengurawinya ngau gaya ti lantang serta nitiah ke pemisik diri kelimpah hari anang derba enti bisi ngirup air bisa ngau nyeliah berkena ke dadah lalu peranak dudung kebisi napi sebarang penanggul dipinta lekas nguliah ke bantu hari palan sebis dun dudung.
Dan ujung ke berita malam kita, ke malam tu kami di YFM Iban Kuching. Berita malam ditusun Nur Akilah Arbain, Arbilik Berita RTM Kuching, disalin Ailinda Suil. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 31 hari bulan 5 1993, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur minta bala pengajar ngau rapan profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nempak rabat bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rebak biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandiak ke cukup kena napi pemar dudi ari ila kelebih agi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelama 3 hari bak Dewan Bina Kuching Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna kena ngada ke rebat nembiak tik ngembuan rohani perangai tik mana serta pintar ngambil nak semina nyulut bak akademik dan bisik jati diri tik tegap bisik ngulut pengerami itu sekedak bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Aku Edmar Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajas Booking.
5: Aku dan si Tambo Minta Casey.
6: Aku Daniel.
7: Aku Emanda Johnny.
2: Kami dari YFM Iban di Kuching.
8: Mari selamat hari kawan.

0: di Sriaman 89.5.
1: Ya, di selampur benua kita Sarawak Bumi Kenyalang, kita ke hari dengan kami baru nguyeng ke radio kita ya. Terima kasih manyu-manyu abang dah mending ke berita malam bagi kami di YFM Iban Kuching. Okey, bat jam ke 2 tuai mai kita sama mending ke Jaku Pesan Khas Hari Gawai 2026. Keterbahaya mai kita mending ke Jaku Pesan Khas tu dikenatai ke Tuai Pemegai Menua TYT Tun Pahin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar. Nangkannya lagi adakah di sempulang Jaku Pesan Khas Hari Premier kita Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Abang Haji Openg.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Manua.

0: 个案时间。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni. Walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya, semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK 13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,000 694 pelajar telah menerima manfaat di bawah skim pendidikan tinggi percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semiconductor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada Kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART are scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system, and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nanosatellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak Gas Roadmap is designed to leverage Sarawak natural gas resources in a strategic and sustainable manner across 4 key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority

0: Optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, muan menua, oha. Sekian, terima kasih.
1: Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Klik tau ke MyTV.
2: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
3: Tang nemu kita nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
3: Ingat, piten ukai yutan.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimu. Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo, ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak, tau kemasa.
2: Datai ngau selamat, nyamil tai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiru tu, ari YFM Miri.

0: Sikit lagi perkara patut diperhati ke maya merambu bajet gawai ianya kita patut ngembuan buffer bajet. Erti buffer bajet tu ianya kita patut bisi duit ke penabat. Duit ke disedia kena nangkup perkara kenyadi nak disadang kita. Tajak pun kita udah merambu ngau cukup silia. Tang perkara kena disadang kita uliah megak jadi seberang maya bala peninga. Lebuah maya pengerami tau.
1: Plaza Jurai 635. Plaza rendu berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke suku penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Gawai Dayak di Intu ke tanda terima kasih ke Asia ke Tau Padi di ulih bat tahunnya. Seriris ngaudunya tu udah deras mansang, mensia ukai seminak berhidup aritik bumai, tang udah mayu gawak perintah ngau company, baik di menua tu, tok ke menua luar. Tu ngujung ke tanda terima kasihnya, ukai semutik berterima kasih ke Asia Padi ti diketau, tang nyak megak berterima kasih ke gaji ti diterima nintiang bulan. Bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu, kitai dekat berjurai ke bakal ni cara kitai manang ke terima kasih serta ngintu gawai ngau cara jalan pengerami ianya pengerami ti ndak nating diri kelalu berbelanja besai bak topik gawai bajet terus begulai ngau kami di YFM. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru ke minggu untuk bala peninga. Ba hari ngotok jam kami datang baru begulai ngau kita ba program pelasa jurai 6.35. Aku beri terima kasih ya lalu pihak mega. Kelebih lagi kami ngotok aku bisa temuai kau dah bermua aku Reverend Pastor Tony Meyer dekat begulai ngau kita berjurai ke topik ke diangkat ke kita sari tu. Ngau awak tu ngelalu ke penatai nuan ya guys studio pastor shalom nama berita.
1: Shalom, shalom. Terima kasih ya tidak lalu kaku datang ikuti kita puan pini. Aku merasa gagati laban nama kebuah aku gagati laban hari gawai kadanti anti kita udah datang bahkan kesar itu lalu pihak mega aku ngarap ke semua kita pulai ngau jimat lalu semua kita mega ngintu gawai ngau cukup ya jalannya pengerami lalu ngau awak tu aku meri selamat hari gawai Dayak bagi semua bangsa Dayak di selampung menua Malaysia atau ke di luar menua Malaysia tu aku ngarap ke kita gayu guru gerai nyamai lantang senang lalu diberkat Tuhan belamaya puji Tuhan Puan Penny yo.
0: Amin amin pastor terima kasih selamat hari gawai kakak nuan pastor nah.
1: Ya ya betul ya, betul
0: tajak penari gawai program pelasa jurai 6.35 menggang on pastor nak ada kebisi gawai ya. Ya
1: mana amat nak bantu kita nak ada tujuh bukai lepas kita ke merkat bangsa kita itu ke merkat semua bala kepeninga program pelasa jurai 6.35 tau.
0: Nah sikit amat ya terima kasih mega kakai semua kita bala peninga tajak penara gawai kita pulai ngau kami tetap ngiga program pelasa jurai 6.35 nyadi ke tengah penemu kita mayu laban tu hari gawai pastor topik tua tentu hari gawai mega ngai nyadi ke tua beranau ke topik bukai bahkan nak tucun aja nanti nak ngenang hari gawai pastor ne
1: ya ya nang sikit amat ya
0: sorry tu topik kita gawai bajet nama tok kini nama utek ke gawai bajet tu ukai bajet gawai out gawai bajet yeah. Okay, reti gawai bajet tu tadi ianya gawai tetap rami di intu kita tetap ricah di intu kita tajak pen ngenak belanja ke cukup cukup aja ya kita nak ibu kelalu irau ke belanja nak cukup mayanya semak dekat ngintu pengerami gawai laban hari kita ke ngembuan perambu ke mana perambu tu tadi ingat tentu perambu bajet meh gawai tetap boleh disambut kita ngau ati gagal lalu keterubah tu pastor nama perkara ti patut diperhati serta dikemerat ke kita maya kita ke merambu bajet gawai pastor.
1: Terima kasih, terima kasih. How? Jadi dia tu kita yang udah beratai ba utai ke diante-ante kita tiap tahun ya nya ba gawai daya tua dekat berandau ke pasal gawai bajet. Jadi dalam hal kita ke berarti dalam hal kita ke nyambut gawai kita mesti ngagak perambu. Kita patut ngagak perambu tumu. Lalu tetap ke bajetnya tadi kena kita beli barang pemakai air irup. Tau ke kelebih lagi kita dekat mulai ke diri ke menua kini tambang biluan kita tambang bas ngau perengkap pengangkut kebukai kena kita kita mesti berarti kota itu ngau cukup diadu ke kita maya merambu bajet mega tuku ke ungkus belanja ya kamat ya awak ke bajet gawai lebih realistik oh reti ya nadai hidden budget taukah bajet ti tersembunyi tu mega uliah nyawup kita itu ke nusun belanja kita atau ke bajet kita engkau sistematik menyadai serta nyelih ke bajet ngeluai ari utai ke patut Lalu pian maka kita bisi awak mandiang karga barang rega tiket biluan kini nanti kita bisi merambu tumu pulai kelebih agai kage bala kerja di luar menua Sarawak atau ke di menua Tasik kini. Lalu anang kita telunga-lunga kita patut berarti kota itu gau campat nanti kita dekat mulai ke diri ke menua pulai gawai. Strategi kewangan kebetul boleh nyanggup kita nak bahambis ke gaji atau ke duit simpan ketika dekat ricah pengerami gawai. Jadi aku tu pun pilih anang bertapat anang kita nyanggup bahambis ke duit dan kita patut ngaturnya ngau jelannya ngemarat ke barang keguna kita ajak ke beli kita lalu kau tai ti ti kedekak kita nanti kita ni teh kau tai kedekak kita umayu tai kedekak kita puan pini tai kekak dibeli kita yeah. Oh, sampai kita nya tadi nyo nak tetagang ke diri kita lebih kita nyo telunga-lunga kita beli ke barang ke nak patut kelebih lagi nanti kita medak bangsa kita daya tau ti maya gawain maya nyak kita ke beli ke perabot kerusi kini tau ke mayu mega nyo semak gawai orang tadi renovation rumah atau mengubah suai rumahnya tadi awak kemana awak kena kemas lagi nah dayanya salah dah nanti tua mampu nah dayanya salah dah nanti tuanya tadi bisik duit lebih tang anang nyadi tu tadi nyadi ketating kasuah tuanya berat dunia ri anang kita terpengaruh ngau semua utai ke promosi gawai tu kita medak dia tu udah cukup balat ngasuah kita terpengaruh atau terpejuah nyo ngelui hari belanja kau dah datul kita ya lagi nyo kai gawai budget ya nyo budget gawai ya bila budget gawai itu nanti lah teh apa aku ni ya nanti kita gawai budget kita nya tadi bisi takat ya bisi atur ke engkeman kita patut berarti ke anang kelalu ngembuan asayati pomo nemu pomo kaku nya fear of missing out retinya nangi ke diri nak ampir lalu kita dekat berlumba-lumba bakal orang bukai lalu lebuah meda orang bukai beli barang ti baru aneh kan kita hanya tadi nyukal napat ya kadang ya hanya tadi engkau ya bisa lebih lagi tau kan ya tadi engkau tanya amat nadai kini ya kebuah yang beli tang tua tu tadi nap ya ti kita meda kita serumah tau ke meda jiran kita kini orang kak beli tayo kita kak beli ya kita hanya salah nanti tanya tadi agi bisa nanti tanya agi mana kena ya biar ti contoh bakal tren kemayari dia tau ni ya orang kebeli ke handphone baru nak tu jenama tu ngode wah aku kah menu nak jenama sanoknya hanya kesalah ke aku nak patut nak arti ya bak utai ke patut di kerja kita nyo nak jadi patut ya tadi ya sikit lagi perkara patut diperhati ke maya merambu bajet gawai ianya kita patut ngembuan buffer bajet arti buffer bajet tu ianya kita patut bisi duit ke penabat duit kan disedia kena nangkup perkara kan jadi nak disadang kita tajak pun kita udah merambu ngau cukup silia tang perkara kan nak disadang kita uliah megak jadi seberang maya bala peninga lebuah maya pengerami tau ambil ke contoh lebuah kita mulai ke diri ke rumah panjai tau ke mulai ke diri ke menua kereta kita ini nemu rusak kini tau ke ngenai nyim tu speed kini kita nya tadi bak rantau jalai tau ke tadi bak pengerai ke tempu bak pengerai diri sepiliak kini lalu ungkus perubat bukai nak disadang kita serta belanja-belanja ke ngenyet tau ke emergency ke bukai sepanjai kemisi pulai ke menua ke rumah panjai tu nya utai kok aku tadi puan pini patut diperhati ke kita kita ngai nak merambu bajet ianya bajet gawai tau ke pengudah gawai kini oh anak kita te guna ke duit tau ke kita nya tadi agi panjang tau bulan dia ni ya panjang amat bulan nanti udah gawai nanti mai ke mana yang kita nya tadi mulai ke duit gawai bisik mempulai tumu bisik mempulainya tadi maya 31 lalu bisik begak pulai lawan lalu bak lawan ke kutuk bisik ngerampit bulan 6 lalu dia kita berarti ke panjang amat nanti kita keterima gaji itu jadi ajar kita, lalau kita bak pelasa jurai 6.35 tu sama-sama mah kita belajar awak ke kita tadi bisi duit ke penabat laban nama ke buah ngai ke kita kada kumai selalu ngetup tunjuk udah gawai anda sekali-kali kita ngetup tunjuk udah gawai kita mesti bisi duit budget ti cukup kena kata betapa ngau semua utai kada sebut kata tadi.
0: Ya nya tadi bala peningat perkara ke patut diperhati ke kita hasrat tadi kemerat ke maya kita ke meramu bajet agawai. Lebih kita nyebut perambu bajet tok deh pastor. Siti agi perkara ti patut megak diperhati ianya sekali ke kita itu tadi patut pulai ke menua atau ke pulai ke rumah panjai atau ke seminak ngintu gawai bak negeri aja. Reti ku aku tu tadi kita ngintu gawai bak dini do kita gawak meh deh. Tuk nyangka dilema ti diasai ke sekedar orang tu. Apakah tu patut amat diperunding ke laban nanti kita berhati belanja pulai ke rumah panjai kelebih lagi menua ti empai datai jalan alun serta agi berpangai ngau pengangkut sungai cukup besar belanja ya. Ya kelebih lagi nanti kita itu tadi udah beruang bilik bisa anak 2-3 ikut kini. Tanya aku pastor, kati patut meh kita pulai ke menua nintiang tahun maya gawai? Lalu enti nak ulih nak gak pulai bakal ni cara ngelimat ungkus tambang perengka pengangkut.
1: Okay, terima kasih ke tanya nanya pun Penny. Sekali ke kita patut pulai ke menua nintin tahun megawai baku tuk berpangai berkitai di rimpu metau. Namun kemudian aku nyebut munyinya laban siku-siku kita bisik keperluan masing-masing artinya bisik kesibukan masing-masing kita dalam setiap ruang bilik tika mulai ke diri. Bak sekedar ke bisik apa yang naik ini kagi dia berumah panjai tentu sidak dekat pulai ke menua nintin tahun ngintu gawai seraya ke ngundang apa yang naik sidak ya. Ya kudah lama nak ngau sidak yang bergulai tentu sidak lelengau ke menua lelengau ke apa yang naik ayah ibu kini kaban pelayan kebukai kini. Ya meh tuju kita nya tadi dekat mulai ke diri tiap tahun tu tadi laban pengerami gawai tu uliah kerapit ke kawa kita uliah mantuap ke lelengau kita ngagai diri sepilia. Lalu pihak mega bisik sekedar nyangka tentu nadai belanja mulai ke diri ke menua pun pini laban gawa jauh hari menua diri tambah mega anak pun nyau mayuah. So tu nyangka dekat nyadi ke penanggua tu bak sidak nanti kak mulai ke diri ke menua nanti yang tahun maya gawai berat meh belanja tu dah hata dia laba ketegal kanak ke mayu atau ke diri sebiliknya bertambah amik kebanding yang ka gawa di Johor kini tau ka bak Kuala Lumpur kini tu dah ya tau ka di luar hari menua Malaysia kini di menua Tasik dan kini tentu tu berguna ke belanja tip besar ya mat kena sidai berbeli ke tiket pilu no? Jadi munyi kaku tadi berpangai ke kita empu matau kini ke cara kita ngatua diri empu ke pulai gawai nanti ngasai ke diri mulai ke dirinya tadi ke menuanya nadai nanti yang belanja ruang bilia kelebih lagi pengudah habis gawai untuk sitik peluang ke mana nua kita mulai ke diri ngundang menua tang kingat ke dinga jaku aku tu nanti nyak saya berat yang kita nak perlu pulai mas tahun sekali maya gawai pun pini ya. Angkanya tadi 2 tahun sekali kini pulai tau kabar hari-hari kebukai kini maya tu aku dah kebersimpan ke duit cukup nadainya nyalah dah bukannya semesti gawai aja kita ke pulai ke menua lalu nanti nak ulih nak ke kita pulai gawai itu atau siti utai ke patut diperhati ke kita itu mesti pulai biar artinya lebarnya tadi utai ke dianti-anti kita tiap tahun tu rianya gawainya siti identiti bangsa kita Dayak ti patut disambut kita itu pun pini ya
0: bekeni-bekeni pun mesti pulai
1: bekeni-bekeni pun mesti kita pulai jadi tu sekedar tiap utai ke patut diperhati kita yang kata uliah nyawab kita uliah lempuang ke belanja kita kesatu ianya beli tiket bilun tumu lalu kita berarti harga tiket dalam online-nya banding harga tiket bilun pak company penerbai bilun aban bilun kita itu cukup mayuar ya awak bisa menyak, macam-macam bilun kau dia kena kita mulai ke diri
0: mayuar pilihan
1: mayuar pilihan jadi erti nyak kemurah nyak makin pilih kita ya tu ngagai sidak kerja di luar menua Sarawak aku tahu tadi lalu kedua maka uliah berkunci kini kita ya kereta mulai ke diri diri menyadai kini atau ke berkunci nyata perahu kini ngagai sidak ke diau di ulu sungai ya nanti kita berandian ke orang ke dia balai ulu sungai mulai ke diri nyata deh nanti uliah kunci mepiak ya kunci diri sebeliak kunci diri menyadai kini tau ke nabung kini kita ya, nyimpan duit kini kita lebuah sebedau pulai gawai. Ambil kebanding 8 tahun tu bisi 12 bulan. Nanti tuannya tadi dalam sebulan tuan nyimpan 50. Narap tuan ngau 12 bulan. Luang ngante kemaya gawai. Mayuaya bisi 600 ya. Pama metode tadi anak siannya kena tua ngelempuangkan dua tua beli ke barang kini, beli tiket piluan kini, beli ke minyak motor kini atau ke kena tua nyata perahu kini. Buah tuanya tadi jauh menua tuanya tadi Puan Pening.
0: Ya nyari hanya tadi bala peringah sekedar tips kenyang kau boleh diperhatikan kita nanti kita nak tau nak gak boleh ke benua sikit amat aku setuju gak ngaluan tadi pastor bakal kita ke berkunci kereta sebab jakut kita tu dia di Kuching kita tu tadi dekat pulai ke benua kita di Sibu di Miri kini nanti kereta tuanya tadi agak bisik puang boleh tuan ngemai bala menyadik tua ke bukai kini anak menyadik tua ke sama-sama ngau tuan depan keretanya bisik kurang bimiet lah belanja kita uling limat ke mimit uling ngelempuang ke tati yang belanja kita
1: ya sikit betul leban lebih mana nanti kita nya tadi nemu berguna kotanya lalu uliah bersawup ngelempuang ke belanja kita yang megak lebuah mayang pulai gawai
0: ya oke okay. Ngarap ke tipsnya tadi uling nyawup kita bala peringa siti agi atau depaster semua kita nemu semua kita ngasai ungkus belanja penghidup jam ke detok cukup tinggi lebih lagi bak negeri-negeri besar bakal kita ke diau di Kuching di tok tok ke di Kuala Lumpur kini deh lalu nanti kita macam berita sebulan dua tu dia rakyat kita ditangkan berjimat berkena ke belanja ke tegar rega barang di pelabak ke dekat Niki berindi hari penyarut ba Asia Barat indah sapit menteri besar kita Datuk Seri Padilah Yusuf kala nyebut sebedau tu nyadi ko ya tajak pen udah pasca penyarut ba Asia Barat proses mulai ke baru pemanah stok tenaga global di pelabak guna ketimpuh panjai ketegal fasiliti napis minyak di rusak pulai ngagai batang jurai tua pastor nama kebuah konsep gawai bajet patut diperhatika raban bangsa Dayak mayang itu pengerami gawai ukai seminat gawai tahun tu tang mega maya gawai bak tahun-tahun dudi ilak.
1: Okey, bisa beberapa perkara tadi ke dekat dikunci kaku itu kengenang tadi ke tanya nona tadi. Ianya tentu ke kelangsungan belanja diri sebilia pengudah pengerami gawai. Tu tadi ke patut penting diperhati ke kita. Kelebih lagi, tidak ke bisa anak benung bersekolah kini. Ya ke benung belajar kini. Tau ke bisa lagi anak miat ke lagi nusu kini serta banjong ke anak ngagai taska kini. Jadi utai itu patut diperhati ke kita yang leban kita nemu utai itu ukai perkara mudah utai kepada kita piajak dan utai itu patut diambil kita perhati ke kita dalam setiap kita ke ngatur belanja maya gawai lalu seliah ke utang pengerundah pengerami gawai leban mayuah aku ninga mayuah aku meda tang dak semua agak pekenya pengudah rami gawai itu mayuah orangnya tadi nyokak berutang berutang babala bakiah berutang babala sekaban kini laban nama laban udah kelalu mayuah berbuai ke belanja maya gawai nyak keperlu kita bisa atul kuaku buat setiap pengerami gawai itu awak kedua di hari ia nak ngancang kita berarti kau itu amat-amat nyadi berutang kiba kanan kulu kile nyak nak diperansang laban ia tahu natiang kita dua di hari ia tahu ngasuh belanja kita nya tadi nak stable. Laban kita nyu dempak kita dulu, nyu kena kita dulu. Belanja ke bukainya sebedau datai no maya kita ke terima, no maya kita ke dibayar gaji. Jadi utang ti dibayar kita nyu timpuh ke panjaya. Laban interest tau ke anak utangnya cukup, cukup besar tau ke cukup, cukup natiang kita. Laban nama kubah kita berutang, ukai beli ke rumah, ukai kita berutang beli ke kereta, semata-mata kita nya tadi dekat berami gawai ti kelalui tau ngasuh kita nya tadi terjerat tau ngasuh kita nya tadi berutang belah ndol kena patut jadi anang sekali kita belah peninggal kita patut meramu ngau cara kebetul lebuah kita mulai ke diri ke maya kita ke pulai maya gawai tu jadinya tadi setipak ngau munyi ke jakut dalam 39 lalu kemesai ke Tuhan ngana nama utai titik kemisik kita hari gaji kita hari utai tanam kita ngau cara ke patut kau cara kebetul awak kia nak pulai ke penusah ngagai kita.
0: Ya, bala peringat hanya tadi nama kebuah konsep gawai bajet patut diperhati karaban bangsa kita Dayak. Maya kita ke dekat ngintu gawai hokis minat gawai tahun tu tambah gawai gawai bak tahun tu dekat datai atau boleh nentu ke kelangsungan kewangan kita serta mega boleh nyeliah ke utang udah pengerami gawai kita dekat ngintu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita nampung baru bak jurai kita ke sekali tu.

0: Terima kasih kita agak golengo kami wak program Plaza Jurai 635 Sarito kita berjurai ke topik gawai budget. Agak golengo aku wak studio Reverend Pastor Tony Amaya. Pastor Tuan Nampung Baru Jurai Tua. Tu hari utai ke diperhati ke aku metod dia pastor. Konsep gawai budget tu tadi nyangka bisik mal tau ke tusah mimit dekat di pejalai tau ke dikena bak raban bangsa kita maya kita ke ngintu pengerami besai ke bakat tu. Nama kebuah aku nyebut bunyinya laban bangsa kita tu nang tebal di kelala sigit nak nemu nagang lebuh nyamu orang makai ngau ngirup. Kita ngai meda orang ke ngabang ngai rumah kita belalak tau ke nak cukup utai dempak. Nyak kebuah kita itu tadi sanggup kita ba habis maya bebeli ke barang pemakai ngau mega ai irup. Tanya aku pastor, nyangka bisik kini sekedar garis lalau tau ke guideline. Ti sekena ngau ajar pengarap kita ke ulih diperhati maya ti ngeluar ke belanja lebuh bebeli ke pemakai ngau ai irup.
1: Okay, terima kasih ke tanyanya Puan Penny. Jadi setiap kita ke ngintu gawai itu kita patut ngukur baju di reo. Kita yang sekali-kali kita berbelanja lebih hari utai ke patut. Munyi ke 1 Tesalonika 5 ayat ke 18 nyebut kita selalu berterima kasih semua utai dari kemisik kita di dalam Jesus Kristus. Kita patut bersyukur dalam semua utai diterima kita yang semua utai kedebeli kita yang semua utai di kerja kita. Pengerami itu ukai diukur ke bak ni pemayuh utai kedempak kita. Laban kita manusia itu selalu berukur ke tau ke utai ke di pedak kita tadi selalu kak bertapat ke bebeli kutai. Ane yang kita nya tadi nyau bertapat bebeli kutai pakai utai kedirup ane yang sampai temu teh. Laban nama kebuah laban ti kita nyo sampai temu teh sampai kita nya tadi empat luak ia tau ngasuh tua tusah lalu semua utai kedempak kita nya tadi ia utainya dibeli magang lalu empat meh utai ti ngasuh kenyang kelebih harinya maga kita patut berarti ke dalam setiap kita berbelanja laban buah kita berbelanja ngau jalan ya dia kita dekat kenyang ngau mana dia kita dekat ngintu gawai ngau gagati laban mempakai kote dempak membeli kote dempak nitiah ke budget ti udah diatur kita ngau cukup jadi lalau aku ngagai kita bala peninggal ngagai kita kepulai gawai ngagai kita kenyambut gawai baka ketahun tu atau kebak tahun-tahun dekat datai kini nitiah ke utai ti udah ditentu ke kita anang lebih-lebih tanggau jalan ya lalu kita ngasai ke utai ke dekerja kita maya gawai lalu kita nyambut ya kita ngau atiti lantang naban kita makai pemakai ti cukup berpengerai ia mega uliah pulai ke pengerai ngagai kita kita nemu utai ke dekerja kita ianya ukai pulai ke penuh sehba belanja kita tangnya pulai ke atur ti cukup keman mas tiap kita ke berbelanja maya gawai tu Puan Pini.
0: Okey, terima kasih pastor ke sawut nuannya tadi. Sama-sama meh kita berarti ke sekedap perkara ke ulih di aparati ke kita lebih lagi maya kita ke ngeluar ke belanja lebih kita beli ke barang pemakai ngau air irup maya gawai tu walaupun ingat atau tanya aku ke penudi tu pastor bahkan ni kita ulih rami ngintu gawai ngena bajet ti cukup-cukup ya.
1: Terima kasih utai ti pedak kita lalu utai ti patut diperudian ke kita ianya fokus pengawak ngabang ngagai pangan diri kini ngagai kaban belayan suku juru ngau bala bakiah kita labannya cara kita nya tadi ngampit ke kawa lalu nya maga cara kita nya tadi mantut ke pengelengau kita ngagai diri sebilia fokus kita maga ngagai semangat negut ke kawa ngau kaban belayan hari ti berundiang ke ngintu pengerami ngau kelalu mayuh muai belanja jadi kita kan nyambut gawai itu anang ngasuh kita nya tadi stres lalu membeli kota ke patut aja anang sampai kerpai kita nya tadi nyau kusung nganti ke ujung bulan nyau mantap kerupuk namun te mantap kerupuk ke kunyau kita nya tadi nyau puak bayar gawai anang puak sampai gawai au. Lalu kita maka patut berarti ke anang segau-segau maya kita ke ngintu gawai tu tang kita kena ruang ngau peluang tu makai begulai ngau jelanya serta rami diri sebelia lalu ngau cukup belanja menyikabak pelipi 4 kenteran ke 11 ya madah rasupor dia madah awak ke kita selalu ngasai ke diri cukup belanja serta berterima kasih ya dalam semua pengawak utai di kerja kita lalu kita percaya lebuah kita yang kerja itu gawai itu bisi erti bisi utai ke ngasuh kita ini tadi ngasai ke gawai itu amat-amat disambut kita yang cukup gagati Puan Penny.
0: Oke, terima kasih ke Saud buat tanya kita ke penudinya tadi. Nadai hamayu hagi awak andu kita lalu aku sekali lagi minta Nuan Pastor nyimpul ke semua utai ke di pejurai ke tua ba topik ke minggu tu.
1: Oh. Simpul aku gawai Dayak tu ianya identiti kita Dayak. Ngagai semua bangsa Dayak kan nyambut hari gawai Dayak. Jadi buat pengerami gawai Dayak tu ianya tanda kita ke berterima kasih ke pemanah Tuhan sepanjang tahun kita dekat ngintu gawai tu awak ke gawai tu mai erti ti badas lalu pihak mega gawai mega nak nguruga belanja kita nak nguruga bajet kita tang kita patut gawai ngau jalannya bak topik gawai bajet tu kita berarti ke merambu bajet ngau tumu lalu awak ke bak maya gawai kita nak berbeli kita kena patut bukai nitiah ke hati kita tang nitiah ke pemisik kita lalu anang berbelanja secara paksa laban ti kita berbelanja secara paksa kita dekat berutang ketika dekat pulai gawai lalu anang maka kita bertapat berbeli kutai ti ngasuh kita sebenarnya yang pala utai dia tu jauh mau maka mala peningau jadi kita patut berbelanja ngau cara kita empu lalu nitiah ke pengulih dari empu magang lalu utai ti berguna maya kita ngintu gawai daya ianya bala menjadi kita ngabang ngagai pengendiri munyi kaku tadi kita hanya tadi mantuk ngelengau ngagai diri sebilia diri serumah kini lalu intu maya ngau penyelan ya ngau ucapan terima kasih kita ngagai Allah Ta'ala lalu pesan aku sekali baru anang segau-segau anang kulu kile kita hanya tadi lalu jaga pengelikuan diri lalu serta maga jaga pengelikuan orang bukai maga selamat hari gawai ngagai kita.
0: Okey, terima kasih ke simpul nuannya tadi pastor bah topik tu ke sari tu. Jadi bala peningah ngarap ke sekedar perkara dipejurai ke oleh nyadi ke lalau oleh nyadi ke tengau kita ke bagi maya kita ke dekat nyambut hari gawai hari besai bangsa kita. Pulai sekali baru ngan nuan pastor nutup kita bersampi.
1: Oh. Apa yang kami tadi serga, terima kasih ke pemanah nuan Tuhan Jesus. Dia sudah ngiriang kami, dia sudah nyertai kami. Ba program Pelasa Jurai 635 tu, awak ke program tu Tuhan amat ngelawa, amat nego, amat ngubah hati setiap ikut bala peninga kelebih lagi bak musin gawai daya bak tahun tu Tuhan Jesus awak kenuan ngelindung nyaga nguta kami lalu baik kami datai bak tempat kaditujui kami ngau selamat ngagai bala ke pulai gawai lalu pia mega awak ke pengerami gawai tu ianya mai berkat mai pengelantang mai pemayak agai setiap ruang bilia lalu kami percaya Tuhan bak maya ari gawai tu Tuhan deka ngayang ke pengasih nuan lalu kami berterima kasih ngau semua tai kudah diulih kami ngau bak tahun tu ngau bak tahun-tahun ke kebukai mega Tuhan selalu ngau kami selalu berkat ke bangsa kami lalu berkat ke setiap bangsa Dayak Tuhan di selampu menua Malaysia atau ke di luar menua Malaysia atau kenyambut gawai Dayak tu awak ke kami penuh ngau ati ti lanteng. Terima kasih Tuhan untuk sampai kami terpinta kami di dalam nama Tuhan Yesus kami dapat sampai. Amin.
0: Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Jadi bala peningat untuk nyak nakak program Pelasa Jurai 635 ungkap ke minggu tu beri selamat hari gawai ngagai semua raban bangsa Dayak nangira dini alain dua kita berjimat lebih mulai ke diri ke benua lalu berjimat lebih mulai ke diri baru ngagai.

0: klub aku, klub Ngempat Nasreman. Ndak ditinggal kemegah ke gaya bala kami sebilia, ya. Bayinai aku, bala tua, ngobala kabar nih belayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang wan menua. Wow!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sreman. Jadi nama aku Ari Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sreman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreman. Selamat hari gawai.

0: cikgu ya.
1: Ya, bermacam tesen main ke diatur ba rumah-rumah panjai. Okey, kita ke benung bergemburu ba sebelah ruai. Nyedia diri ya. Adakah ngerada ke air pengayu cun pukul 12.30 malam tu lagi ya. Okey, jam kita 11.23 minit malam. Berhati dulu gaya hari kita untuk malam tu engkau tumbuh pagi lagi. Nadai hujan di benua kita. Kucing serian semarahan, seri aman betung, serikai, sibu muka kapit. Bintulu miring kau limbang. Mana hendak rindu kita ngintu pengerami mantar gawai neh. Okey. Tasik kita bergelombang 1.5 meter peninggi. Angin berpupu dari barat daya. Engkau pelaju ya 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam. Kesuah pengangkat engkau penyelap di belah kita. 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey. Game bila kita engkau lagu-lagu gawai. Ukup ya malam tu lagu ke disada. Mancang engkau lagu ya bujang. Semalam maya gawai. Kedua lagi nginjau lagu dari Ramles Walter. Richah gawai.

Hai hai hai, aku Dorinda Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh!

Ya, bila kita ke Agi Dengar Kami, pemilang malam ke malam tu berkali yang berkaban kau DJ MAD Konti Kenyar pukul 9 malam tu tadi. Ya, terima kasih menyuh. Nangkan kata lagi setiap lagu gawai berbaji sesigat lagu kita. Nangkan kata lagi ya. Udahnya kita mending ke Biau Gawai Dayak dikenatai ke Janang and Sirian. Dikena kita sama nganti jam ke Cuncun Mangkuang pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Selamat hari gawai, gayu guru geranjamai, pagilah bertemu baru engkau DJ MA Pemerindang malam ya. Sambang itu hari gawai, engkau hati ke cukup ya lantang, sambang itu ke kau hati kita sekabar. Terus sama kami, YFM, segulai, sejalai, jangan lupa untuk bahagia.

哦好，哦好，哦好。Nyalai satu untuk aku nak gebulok satu untuk nanti bunso batang adat dua untuk nak gebulok dua untuk kita kena bakal ada sokat tiga untuk nak gebulok tiga untuk berinak nangga pun sempekat. Nyalai tiap tunjuk kena empat dia kena ngingat kadat pangkat rekaya lima untuk nak gebulok lima untuk kena nak pengawak tuai kalia lemak jaga. Nam tu nak gebulok nam tu kerja cuan kita bunso tu juah ni tu mah penombor batang kerja. Nyalai nak kubusung ngelambung gunung nak kutolah ngelangah tanah nak kulaya bekalih dunia nak kutumbang ngelangah ngelayang bintang nak kudanjan nyengkuran bulan nak kulesin curi hari nak kunyaya berpindah menua. Nak kubusung ngelang laya ngebau keselenjau jauh manuk bandar. Aku kan ingat kadat minggat laki jara nampung adat janung gasiang gila ngirit adat abit lang bandar nusun adat pun laki muna. Noduk kadat tanduk berjuluk pangkat kaya ngirin adat bin gila menua nyadung adat demung laki reminda minan adat letan rekaya dana. Nyalai nak kebosong. Lesi berbadi ngebau kesalahan jauh-jauh manuk pungkak laki demua ketak semuka duduk bandi. Aku guna adat akik kita yang tahu lenggan ngeri anyum bujang berani bang berdelang besi kun mangkuk bumi. Lintung rekaya muari guang laki sendi. Nyok kena ditundok keteladok kecuan keteladan ketiban hari keliak jeman sampai ke diari. Aku nyundang pantang belang pinggang ke belang nyemayang punggung nondok adat suruh keempat keberadat nisi jelatung nondok penti antuk kerasi. Datar retesi lambur gadung nondok jaku antu abu datar monggo golok pucung nondok kangau bunsu buau.

ta sa yao me trinh tiêu po tiêng da bo ma bo ng ko to. Nda pan dai nga ro bri to nga tuor la ko ya ko. La ban ko nda tu no ke su ra nya mo nga nya tu mong ko. Ga ke tai blo ne nga bri to ra nya nda tu bo nga do kum no lo sam pal sam lo ba tu bu ko ko. Dal bo nga se mo no ile a lo re ne ko ma po po dal bo po ka se ke trinh te ba be ndo nga tuor la yo nga do kum nya ro nyem pol tu mo ko tong ka la mo ke te ba du sa ro main be sra. Nyala lama kaki ku dap diri di segi kerembai tikai anyam doa aku kat miau kata kebukdo kau duduk bersemua kau. Tak saya om terintia putih yang damas lekau aku tundak pandai ngerambai jakuk tuai lekau sempama. Laban aku nak tertunduk ke surah nyawa ngek miang pun juga apai tan seri linggi. Gak kita belok ningga beritahu ranyak terlebok ngadu kemuna ulu sempat gerugu batu segala terlebok ngelasik menua ilik arun alur ini pasar raya. Telebok jaya ianan ke tanah Sarawak hari rusak Indonesia. Telebok jenti ngadu ke negeri mangkuk mumi nguasa menua ketungkah menua kita ikan berdeka boleh bersindang lambang kenyelang. Tak saya umat terintiang puting dapat lancam tudah pangan tundak ngentis nyaris ingar depan-depan. Dia dengar kita mensia di sebuah menua baru singkong megap simpan nak munyi surah nyawa ke Tan Sri Celestian Ujang anak jalan. Lebuh jaya ada panah ke perintah ngerah iban ngikar NCR land ngukur sempadan kampung puang. Agi megau aku nak tertunduk ke surah nyawa yang lembang baja sedoi lembang sumuk orang sebutan ketiga lembang lau hari batang raja nyepan. Sedok kenal lembang ketibilang di pelandik ke iban. Nyala inti kawai rukan malah sedok kudah nyaya lamuk danjan sedok tau nganjung garung ranggo sembilan. Inti kawai umai. Sedap tok med ngumbai apai sigai raja sempula kena orang ke rumah di dengau nuyan merengam. Tak sayau ke terintia putih yang sari dabung gegeng ku ndak nekis nyaris inggar rai-rai. Di dengau mensia sedoro sekayuk muno di baru singkong minggau ngeledi ke miau ke tak ngusulun jauh-jauh manuk seriban tadi. Nyerimbai kita ke melau gawai ngintup ngerami tu ndak semunyi ngusuran nyawa ngek tan sari liau mugi. Ia gandang kepala kita daya subuk menteri perintah kunci. Jayah yaudah dipanah ke perintah nyaga company karan api. Agi ketembai nyade cermin DCCI. Nolong remai ke ekonomi. Ngulu keiban rebat dudi. Nyapai pemansang pengawal dagang. Nyalai lengkau ke kita jakut nyok. Dini nyalah tesau itu yang dibilang. Nalah tesau jakut nyampau nondok ngebau lengkau. Jawab semedang. Dini nyalah tundik jakut siti nondok gelai apai majik kenyerorik bobo durik bengat jahit timpan serengang. Nyalah lamuk kaki kau berdiri di segi tikai kerembai anyam pajar aku ke miau ketak ke kedugau duduk melasar. Miau ketak ngusul nyau hijau manuk borek lelayar aku ke nondok adat nian tigar kebok nian tigar menye. Entik mayo berumah. Ya dulu nere kakah nonton ke pelasar entik mayo berumah ya dulu ngerumpang tatai mabuk kampung luar. Nanti kebawa nian tigar menya. Kita ke sama nengo orang ke cukup pintar berumpan sengal layar nenggang. Lamok kaki ku dah berdiri di segi tikai di kerembai. Anyam satu demo ketak semuka duduk seribu aku ke miau ketak ngusulan jauh-jauh manuk pipit entu. Aku ke nondok adat akik kita ke pedaman tigo. Nyalai niang akik kita ke pedaman tigo menya. Nanti maya berumah. Ia ke dulu niri kekah nonton ke pramu. Nanti maya bumai ya dulu berumpang ke tatai tanah ulu. Kebok akik kita ke pedaman tigo. Pemaduk sikar lomor satu perumpah ulu paku ramawang. Lama kaki kodap diri di segi tikai di kerembai janet nanyam sarok mo kita ke petungok duduk tiban balau iban. Aku ke miau kita ngusul jauh-jauh manuk jalayan seriban. Aku ke nondok adat akik kita kepada mo mawat apai saban. Nyalai mawat apai saban. Nanti maya berumah ya dulu neri kekah lambok tebelian. Nanti maya berumah berkenyok ya dulu berumpang ketatai tanah nyepan. Kebok mawat apai saban berarti nyiliki udu tajam pandai di cunggai tunjuk kanan genggam lengan. Landiak nyamban batak krian kesekilan menjai berang. Nyalai tak kenak-kenak cunggai panjai jari kebok aku miau kita ngau selanjau jauh manuk jalayan tukorok. Nsarok mua kita kekumumuk duduk berkelingok. Mai betis dari kepedis ngarung ketapok. Dada tak berasa balak nyedok dalam dari keberendam gelau terbunsok. Nanti dekak. Tahu ke kita ngelok aku ngai jeliu betul-betul ikan beledok. Pedak dia kita jeliu betul-betul ikan beledok. Nanti kulu yang

jona kok kro ko bato galam pangko nte kre kele yang ambara ni pasang ngo nyale kita ke bolak ningo berita kemian ni kan bledo ndak kalop nete ke nyamo dari jengkara laya tu jolo nampoh rabo tamak sengo kre kelo bobo rendam tak kena kindang sengan lengan kanan jare ngangkang aku ke biau kita ngusel jauh-jauh manok labang aku nsaro mo kita ketungo duduk merbangkang mai betis dari kepedis kru tulang dada tak berasa balat bimbang dalam budu berendam lempuang balat meradang nyalai meda aku kesombong bakal kena masa tuguang tekam pengabang nanti dekak nadai kesalah kita nyemo aku ngejeliu betul-betul kan terbalang padahal kita dah kemian ni kan terbalang nanti kulu yang ngeju nak kerugu batu kalam lintang nanti kilik ngambak renik pasang ulang nyale kita ke belok nengok berita gemian ikan terbalang nak meniti kenyawa dari jengkaya jengkara layo medang lebuh jawang nyaru arang begau nyaru amau nutu abu maya tekalan nyale nyerita petang di penyerang rumah lelengi lemai kemari di aku nengok sedak kenbia tak raga banti-anti sedak ketuai berkumbai berbaik-baik debai sedak aku ngalup betul-betul ikan lansik ngempas diai ria menunggang kenok gago, me aku ketawa nelengak kerasok sengkik ngelik demok aku rago panggong sintong baik aku lanji datai da dian nadai aku medap kepai kan lansik ngempas di air riam dalam tangkadon dan nyok jedok kita tuk diayok kiri gelok orang ngagai pelambok tapang pelai tumbuh ke diri-diri di menuili tepan manyik ke pesenik nampu dan nyalai lemai kemari nyertari kemari sabung lindung di pertang penyarang rumah jebung kami dituk dengar kau cedek kenemia tak raga bakal kawung cedek ketuai berkumai-kumai serimai panjang debai sedak ke aku ngalau jeliu betul-betul ikan kolong ngempas di lepung pelok kerangan nyalai gagong ke aku ketawa nengok kerasa ujung dabung debai aku lanjik demok aku rajak teragak di panggung aku ngasih tu datai dia dia nadai aku medap kepai ikan adung mandik berkecimbung ngempas dendong dan lepung palok kerangan kadang nak kita tuk daya medung digelok kurang gagal pelambok tapan petenung tumbuh di puncak ulup darung tikam tempaluang lempai gulung tali besaran nyalai lamok kaki kodep diri di segi tikai di kerembai anyam pesit nyengkang kebulang ngincit ketumbit aku kemiau ketak kebukudukau duduk berpingit kita kemai ati gagal balak riau du gaget melo gawai dayok ngintu gawai bernasit aku ke miau yang semang kita arah belakang ulang ketumbit ngambil ke yang tinggi kita nak balik nak mai atau berbalik ngeransik mimin yang kanggam kita nak mai atau kedan tajam arah penawan gansai beruit laban biau aku tu bukai biau ngepok biau biau tu guna nak biau apa sabit kayat ancong selom berbelit ni orang kelandik nyayat langit bersakum rapiat sesta nadai bersapa nyalai lamak kaki kudap diri di segi tikai di kerembai perampuk seribu demo kita kesemuka duduk nunggu aku ke medok belakang kita ayak jang ndang mengkang kindang-kindang tinggal kelatang baju beludu kita ke petungkat kumat besi sentuh kita ke gagoria recah udu kita gemelah gawai dayok ngintu tahun baru aku ke miau yang semang kita ke gulang dok ngetu ngambil ke yang tinggi kita elok dia menjadi nak mai ati kudik ke berbalik ngerensi udu yang ganggam kita nak mai ati tajam mari balan besi skru laban biau aku tu ukai biau piau biau sengapa aku kena biau raja sentuku dokumai rebeku bunso raja petara amat terdapat juga bakal kena supan tu dah pangan tu ke miau kita ngeselin jauh-jauh manuk jelayan semua bala dayak tunggu iban nari lunuk nyentuk keberam aku nemu kita dia tu udu rindu berimbai duduk ngendam berparang ke belakang kerikai kanan bersolo rinduk berpangan aku ke mendok belakang kita orang balai ban mengkang kinang-kinang tengah kelatang baju sulam mendok punggung landung kita ayak medung mengkang berjuang berdung lampit Jerman mendok jari empat kita meruan bertungkat ke pin lawik dawat pakau bersuran mendok yang kita mengkang dari belakang pulang ke kanan mendok balai kita palok kita ibu mau lengok-lengok ujan sugo ampar leka marik merejan ngambil ke yang ke kita nyelok nak mahi ati jahe ke kudik ngeransik kidan yang antung ke kita nak mahi ati kena tentu nuntung di perambu papan di balan laban aku ke miau kita ngusulai jauh menuk jalayan kita ke berami ngintu
tahun baru kawai bantu. Bogolai ngadu suan kedazan, yang tu kawai keamatan. Kedua bangsa kita ke ngibai ke kawai besai kita iban bogolai ngomnyadi kita berdayuh. Kelabiat kenyah ngokayan. Nyalain nak kebosong layan lelok aku kemiau kita ngasalin jauh-jauh manuk jalayan kurok semua tukung iban baladayo ari lunduk nyentuk kesabok. Ari limbang nyentuk ke gelenggang batang kelakau. Aku undang mau kita rindu duduk tungok berparang ke belakang kerikai mudok rindu solo dan siang berpedok. Medok belakang ya kita ayak jang. Tak mengkang kinang-kinang tegak keletang baju tayok medok punggung landung ke kita ibu medung. Mengkang berjuang lompong lampit tempok. Medok jari empat ya kita meruan bertungkat ke pin naik dawat bakau lama. Ngambil ke yang tinggi kita nak mai ati jai ransi nyidok yang antung kita. Ndak mai ati cemuru nuntung di perambu papa rasok. Laban aku kemiau kita ngusulim jauh-jauh manuk jelayan tekorok tu. Kita ikan ngintup ngami hari gawai dayo. Maya tu tahun 31 hari bola lima. Ke bersolo keramai jaku sekolah sejalai ngangkat kemai lama. Nyok ke buah kita kepada tiap-tiap buah rumah nesau kaban ayo ngami kenuntung di kandung papa rasok. Di batang gelenggang Sarawak lelingo. Uji tentang dia kita ingat pembulang mata medok ngami ketembai kita medok manyuh utai dipakai barang pok. Tahu kai seminok nakaknya ngambil ke kita oleh muai penyerkang. Ngedup ke penyerakup, lalu metul ke kawul ngambil ke simpul nak terbukak muai penyerentok. Padahal kita lak pemanyah pengabang nyok petang manyur ketupang bungai lengok. Nyok kelai kita ngintu tahun baru gawe dayok. Padahal dah nak rakung kenyalik liok ke pegamal lingok-lingok. Nerimok gelok, bujang burung kenyalang. Nakah-nakah ke pemanah penduduk kita orang kena timang aku cukup terbilang pansuk rita itah. Nak bakal bergayang tapang sesanggau pun dibun pasun merah mata sekiluang tedung nagau sapa batang tansak nyalang kenyalik reka lantar kenawang gular biso. Dan ke peperugan bapangok tiga di depan kurono ngait ketada ngeluang lingkang. Nyalai ngambat sedap bulan pernama bernyawa usuran kelo-kelo mesan kebesara tali tekang. Ukai nak ada kita ke nonton di perabung rumah raya aku minta sumpah lalu samping agak betara. Laban kita itu dah rugi munus renti babi sekali sepo dah tumbang petunggang labang manuk bandar. Padahal dia kita kota penglalu ke pekamal lendu-lendu bukir cenagir ngambil gambar tedung balu mantuk ngeju. Padahal dia roh rumah dia yas cukup manah. Tampak berendah di pandang lampu. Labuh maya petang ilak tahu kita nginjau lemaba lau angkat nimang entak ke batang tungkat bolu hantu. Awak ketindai ngangau taro bunsu biku ngambil ke kita gerai nyamai minta kayu suman lanan kayu guru bekas untukku. Nyala intip umai lah kita tak berasai ngulik sempulai pada poyo intip dagang tak berasai tak upang kita. Numbang ke gudang ringgit kubu intip sekolah pas perso masuk yu. Nyok baru kita landik kira besi penemu. Lalu dipadu kurang bagai ulu gagang tumpang. Ke dia tu, baru ku miau kita ketuai ke perintai duduk bersemak. Bertau ngesedok ke darah berbak ngesedokkan biak. Aku kekesal dijungkal rentak-rentak dada keberasa keharung-ngarung kekeciak. Dalam keberendam kerak-kerak ku aku. Aku miau kita ngusulnya jauh-jauh manuk jelak. Tang ke penemu orang ke mansa baru rebak urang ke biak. Medok kaki kita siap berani tadau sebaka tiga bersepak. Kau sedok, ndam jalak bayak, boyok anak, bujang senang. Agai ke aku miau, kita ngusulan jauh-jauh, manuk kakau. Kau aku ke manuk kakau. Tang ke orang ke mansa baru, penemu rebak ke maya dia. Medok kaki, tisik berani, tada peranggu tiga, dilah pecah berjang santa. Kau sedok, ya, tuk ngusulan jauh. Ijau manuk entis kakau. Pemaduk nama biring kurunggang. Nyalai kena-kena jari kibok tunjuk satu aku masa kita ketuai ke perintai duduk nunggu dulu aku miau kita ketuai. Dia panah ke perintah lomor satu nemu. Miau petara kita kenyadi konselor balap mancar kaban pengulu. Nyak orang kena nemu ngadu ketunggu serta ngota benda timbang. Ukai nak kita kedegelok urap silar. Ular kerudu serau nipu mantuk ngeju. Ngebu kerau main bergegok numbang ke batang lambok isu. Namo peso adat lamo matut ke pengerentang hukum timbang. Nyalai kena-kena jari kebo ujung kudung ku masa kita muka duduk bandung mai betis diri kenyo pedis kerampit kes sabung patung. Laban lamo aku ngelolo ke kita ngau jaku tampung serengung. Nyalai kita ke dikelo aku ngep tugang labang manuk papa nyenebung.
Kanak tandang datuk temunggu kanang kesimpang batang baru sengkang remang pernatung. Tang kemayari kemaya pagi tu dini nyebakanya menua kita nadai menua ili kita nadai lagi dalur ni kumab sabung menua ulu dan tu sempat guruku karam tugung. Nyalai gelai kita nyong ulu kebeliok bumai mokok peguang kita nyoneri kemengeri mokok kampung. Laba dinduang kita nyolandik nanong namun rupung nujum pemensang. Agi kapal-kapal terintiang puting dabung selaka engkau miau kita temenggung balap manca kita lebok ngampung prabung rumah raya nanti semak kita tampak reta nanti jauh jalan nama nanti lemai kena kurang tak kalah kerempat tikai yang jauh sana tinggal pelimbang baku temaga rembah-rembah salian cina tukang semangga laban jaya kita lanik madah kata perintah letih kubah singkang dunia patut kujakuk laut masuk serakup dalam Malaysia dekok kujakuk dayak rinduk tawak sambil gagal Cina bersama gagal ke senakak yang terima lima itik pangok rukun negara netih kekalih ubah dunia kena bawa singkang pemansang agak ke kaki aku agak kenyir di segi tikai di kerembai anyam berlebak aku masa kata ketuai keperimpai duduk bangsa ansak. Kita terlebok ngempong prabong rumah pandak, terlebok ngempong pawong burung nibak tambak nendak. Nanti pegawai terlebok ngumbai apai si gai seduai pai pandak sergata, terlebok denjang anak bujang lembaman nendak. Bok panduang gelong lumpong ngampam subak, terlebok menuh serenti babi biak, pedak hati atau babi. Petersit nyati manah berak-berak, kelalu nampak bakal panang tekan pirak, bakal kulung upak diserak batu orang. Jalan tip taro manang aku kembau, aku kebau ngeseling jauh-jauh manuk lebang nyawara ketukang nangkap semangat ntip taruh lemembang kebau aku ngeseling jauh-jauh manuk menang nyok naura tukang serta terbilang ngentak ketungkat ntip orang kegawak bupias pengerai kebau aku ngeseling jauh-jauh manuk tawai nyok ndang orang kepandai mulai ke pengerai main berubat ntip sidok kegawak berjabatan pelajaran oh kebau aku ngeseling jauh-jauh manuk seriban nyawara keumeran keturan lekau surat ngajar niap sidok kegawak bupias bomai bertanam kebau kong seling jauh-jauh manuk jelayan nyak orang kengajar nopi ikan nanam lada-lada nanti sedak kegawak nyari sedadu kebau kong seling jauh-jauh manuk sedu nyak orang kenyaga kubung mata ke garis menuk nyalain nanti orang kegawak bupis kampung mudahnya kebau kong seling jauh-jauh manuk sematung nyak orang ketelebok ngelindung kampung aura ketelebok ngelindung kampung bawang ngetung lompong ramuk segala. Nyalain tip taro nembiak sekolah kebau kong ngeseling jauh-jauh manuk bandar. Nyak orang keng lala engkau lekau tesok. Sidok gagik bakal jengkak gamal lelengok nyangkau nadiang sedap besik dembiang petaro. Niang pengulu limbing impar ipar dampok kena padu niang pengulu tigo cuk nukok kena. Kenang agak goyang manik simpang batang kelekok. Laban-labar sidok besik sekolah kenyar remenyok anjung reka betung. Ngumbang arun nangga pasok udah tuan kamno kamno pantai sabok. Datai dia nyoda baik orang ninjau nak lama are tempara pucuk tiang. Da baik orang niki kubu pis gagak di menua tanah serio. Kenu ku jakuk berita. Tua gendak medak. Prabuangnya kelepong-lepong rapas pedak 19 depok 18 pesundang. Dia ni da baik orang niki tanggap lakak lantak gempanang tekang mau mudak kuak-kuak ke tanggap jamban belitang. Bertemu nyalo bunsuh kambok. Tuai lukai boban banan borak palak ngebongo lalang bidang. Nyalai kepai-kepai pecunggai tunjuk cawit. Aku miau kita ngusulin jauh-jauh manuk papit mansok mau kita ketungok duduk berpingit. Aku kemiau sedekan biak berkejengkak agik mit laban hati sedek keberani. Tolong makit tunjuk ngangkang sedek yajak jang telbok milang wang ngitung duit. Berebut malih je sepit riat-riat nguyang kepilau. Kaki aku kepenye berdiri di segi tekai di kerambai. Anyam itas. Miau sedap kepekedugau duduk di atas. Sambil miau sedap kena miak kepecengkak agik rumpas. Laban hati sedap keberani tolong pas jaring ngengkang yang sedap. Ilok milang wang ngitung duit kertas. Berbut malih jen beras berpas-pas musin kekipas ngayon kekuda. Nyok ke di kerinduk kesedap kerinduk di pegagau kesedap kedara. Ngasuh lesung habis tempaluang capan. Baduk nganyam timpok delkok buai semua. Nyalain nak lejuk ke nyawa aku agak nyadong ngelambai hari aku ke nebah tatah dilah seri dabung gigi nyerobok kitai ke ngulu gawai ngintup ngerami itu.
Nyalai tanyo lala meko tedek cia kanan tubuh dada dari berasa peluh renyah dan kujuh. Asai kenanja pasal mano asai kenikam mutai jauh asai kedetaban ke rumah runtuh. Aku kudah miau kita ngeselin jauh-jauh mano berjalak beluh tu. Tang kate kundak bekanyo dan kebakau bomo bala guluk manyuh. Nondo adat belanyang manang sayuh ngait ngau petara raja selam petuh. Nyalai kita belok ninga berita gelanyang manang sayuh ngop tara raja raja selam petuh. Nyok urang ibun gelegang dolang penyepuh ngembuan tukul dikena ngembuh ngembuan tempan dikena ngerubuh ngembuan peputan ruan pengesuh. Nanti kita tabin semenak dikambuh dan nanti sakit lalu sepuh ngambil ketubuh kita kukuh di seluruh menua sekayu Malaysia Raya. Nyalai nyangkau kita kebisik jai borong salah tenung jai mimpi salah hari jai igau nyandau pendiau jai kenyap salah pengangkat tembuk baduk terpangkau tertunggok terlempai terpanggai bermanuk tu. Nyalai kita aku sampai ke kita di sebuang-buang tanah Sarawak tu kita itu ditampuk mana beduk ke pucuk bawah jenggi di depan mana jaban ke bulan tanggar pegari ditanggung mana celung ke lepung baru hari. Dijaga manam jaya kesingkong megong ledi. Nyalai ambung buah, ambung kudu minta tuah tambah gayo. Selamat gawa dayo, gayo guru geranya main nguan.

Segulai Sejalai. Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Merik. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datang.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngambil semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita yang nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita. Selamat Hari Gawai.

Hai hai, di Sibian, di Kemri, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh,

0: semua, aku Ika Saiful. Angau awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru gerah nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Angau to, pesan aku ngaji tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk, maya diri batau ngetudulun dah lama au. Ingat nih, bisik pemeli kita nganti penata kita pulai ke menua angau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim dekat meriah selamat hari gawai gagai semua peningan-peningan YFM. Ngaji aku gayu guru gerainya main lantang senang wan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026. Menuju semua bala telinga ke Semampai Ngukuang, lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat Hari Gawai, adik aku Steve Shigan. Menuju semua. Oh, ha.

Hai hai hai, aku Dulin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu. Mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh!

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu teban jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Selamat menyambut hari gawai nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku Kak Merik Jakob Lalau, nanti kita udah seringau. Ana yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawa yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengkau pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba berjimat baratau jalai, jadi pesan tu datari Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Aku Cikgu Tubal Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutung, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngajak ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita ingin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merik pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngajih ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bidia. Selamat Hari Gawai

0: Aku Edmar Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku dan si tamu minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku yang benda Johnny.
0: Kami, Ari Wai Fan Iban di Kuching.
6: Mari, selamat hari kawan.

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh tai dikenal kemasan ke pengawak ke kerja kita. Pengasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabilia penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawal pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

nak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basah serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisingau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita dah bulan 4, bulan 5 malah lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih nagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun nanti aku dah tetap ke perintah Sarawak ke perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari Gawai Dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri mai kita kena mana tahunnya di pak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi menurut saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal Gawai Dayak Besar Gawai Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngari 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya enggak hari malam balas ke diberi orang mayu pengawak tu undang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan kuda tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke rumah kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang itu Gawai Dayak kita ketahuan tu jadi kena aku mujur ke jaku aku ngari ke kami sebilia akan beri selamat Gawai Dayak agar semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir lalu ngarap kusidak tu gerai nyamai lantang senang tuan menua harap ke tahun baru telak mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuah anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegas bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, enti sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai, ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucung kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara kita buat hanya bersung kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari, hari minggu lah dia untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan ya. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja ya. Kita ya. Ya.
1: Sama bat tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya. Ini ada 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ini majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ini kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong ya. Ya ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi buat tempat masjid jamik betul lah. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Steven Kaloningkan tadi ya. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulannya enggak berengkah hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.

0: kita niaga penglikon jalai mah. Bila buat kita nyan riba mengasai diri nya lelak atau ke ngasai diri MC sebetulnya sebenarnya yang enggak bisa udah ngelaban aib beram anang riba dulu nganti diri nya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu riba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk jaga kita lalu pian enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli nang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang aku itu ianya jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kabrami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Seriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Seriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Seriaman. Selamat hari gawai.

0: Aku Edman Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
6: Kami Arif.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak Selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngare semua kitai ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan harap ke semua kitai nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kitai. Selamat Hari Gawai.

0: Hai hai. Di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilisan Layang dekat Meri. Selamat hari gawai kepada semua kita ke Mansa Dayak dan ngira bah dini-dini alai harapkan boleh rezeki kaya raja nguan menuan.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru gerah nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usaha aku ngaji tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk, maya dibatok ngetudulun dah lama au. Ingat nih, bisik pemeli kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edeban Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat YFM. Ngaji aku gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026. Menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong. Lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan. Menuju semua. Oh, ha.

Hai hai hai, aku Dolin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai biau, ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Murid selamat lari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil kaki kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Woohoo. Mania. Selamat hari gawai.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM. Maka ke tahun tu. Engau tu, aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Web Mix Production. Sendirian bahan. Oh ha!
1: Aku cuba lawang beri selamat hari gawai daya. Ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu penggak pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba, berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datai dari Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Aku Cikgu Tubau Ana Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Rek Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai guys semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konsela Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merek pesan Selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak. Ngau semua peninggal

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, entik bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, entik segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, Iban berkuasa, entik sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, Iban kering, entik sama ku yang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngaga semua kitai bangsa daya. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita daya, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulang.

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Hantu. Gak perlu untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak yang kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Gak perlu untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh kita dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidiasai ke semua kita. Ngapa mana buka itu sudah terengkah pabilia penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Semia pagi hari gereja Anglika kena ke 1 bulan 6. Keterbatu aku dulur kemari selamat pagi dengan semua bala peninga. Aku beri selamat hari gawai mego dengan semua bala kita di menua tu kengin tu hari gawai mego ketahuan tu. Aku tu Bishop Nelson ugas bulang hari gereja Anglika. Aku kemai kita sama semiang waku di nindur kita jamaya tu. Awak kita ngepun ke pengawak kita pagi itu ngau sembiang. Kita patut beri terima kasih kepada Tuhan ke mana ya kurang itu kita malam kuda. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita patut beri terima kasih ke semua berkat ya kuda sambut kita. Sambi kita ya. Allah Ta'ala pada kuasa nuan kepun penatai semua kami misio setahun nuan megok nyadi ke mulai kami. Kami gagok ni tiap kegamal nuan. Kami terima kasih ke hari sehari tu. Tu me hari lebu nuan ke udah gagok penerang. Lu medok ya nak meduk mana. Tu megok hari lebu penampak ke mancar pagi. Nur kami temu ke kubur nuan dah puang. Lu temu ngau Kristus penampak kebenar. Buk kami pengawak nuan nakok mana lalu perinduk nuan mengkang belamoyo sambi tur pinta kami rumah anak nuan Jesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku di Injil St. Luke bagi 4 bergah dia baca bu ayat 38. Lembu Jesus sudah tinggal ke balai gempuruknya. Ia tamak ngagai rumah Simon. Jadi mentua induk Simon balat amat sakit celap angat. Lu sidak nanya Jesus pasal ya. Jesus lalu meremi hari atas induknya lalu muru penyakitnya. Induknya lalu gerai. Kalau ia lalu angkat lalu melo sidak. Lebih padam mata panas semua orang kebisi pangan ke sakit. Laman maya macam penyakit. Mai pangan sidok dengan Jesus, ya lo ngengkah ke jari atas kena bikuk sidok. Lo ngerai ke sidok. Hantu menggap pansur di maya orang, lo nyerawah, nuan tu anak Allah Ta'ala. Saya ngerara sidok, lo nak nyagi sidok berjaku. Laman sidok nemu, ya nak Kristus. Bu urung rerak tawas, ya angkat lo mupuk dengan dua siti di sunyi. Orang mayuh lo bergigok ke ya. Ibu sidok sudah tertemu ke ya. Sidok lalu nyagi, ndak nyagi ya tinggal ke sidok. Tak ya berjakuk ke sidok. Aku nak tahu ndak begok nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala. Ngagai ngeri bukai, lamanya ke buah aku dikirum ke. Nyala ya majak nusui berita mana dalam balai gempuruk di serata menua judia. Tu jakuk Tuhan, terima kasih ke Allah Ta'ala. Sampai kita Allah Ta'ala tipun penghidup kami no dan nyago dan agak dunia nge semua tai di dalam dunia tu no dan merik kami penemu kita kena kami ngelala nitih ke penekak nuan beri kami hati di merti ngambil ke ulen nitih ke pemandar serta nge penekak nuan apa kami mengkang semiang ke menua dalam dunia itu lebih lagi ke menua besi penyarut jamaya itu. Sembiang ke semua tuai-tuai ke bagai menua. Ngambil sidak ya oleh diri Nuan tak mutar ke penyarut sidak. Kami minta Nuan Tuhan berkuasa atas semua ke jadi ketuai mengok. Ngambil sidak ya berpegai, berpanggai, bu iri Nuan. Ngambil sidak besi penemu ketahuan kena sidak mutar ke. Penusah dengan penyarut kebisiknya di kami bersampi mengapai minta orang itu semua kekena penusah ketegal perang dengan penusah bukai sampai itu dipinta kami nama anak Tuhan Jesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Jesus. Pai kami di surga kudus menama Nuan, datai me perintah Nuan jadi me penekak Nuan, maka dalam surga, punya mengok dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari,
Ampun penyalah kami, beka kami ngampun orang disalah kelaman kami. Itu kami repuji, lepas kami repenyai. Kerana timpu perintah ngekuasa ngemulia, dia tu datai ke belama-lama ya. Amin. Awak keberkailah Allah payah nak ngurual kudus, nurun atas kita semua, sehari itu lalu ke belama-lama ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembilan kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 90 bukulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
4: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
5: Aku dekat balagu dinga kita daya nampung singalang burung kuntung menawal arimba tu gak bulan satu kena kita gawa nanyong gak pawang burung tamuda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka, gai kerja umai sanaka atika, umai gagak besai kapas gemata meda, tebas ke kita babas miao kanan kiba, mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Bas ke anang besai panjai buka lima nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa nua ke tanah bukit nama nua tanah payak nadai ke salah alai tahu alai gawa umai ke anang mindah susah baka subak. Burung gak udah janjuang ngetu nak lama. Tiap gak hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah gak kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja gak getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk genaka ya ku gerah kita gawa semua kita ninga di kaban naka.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Jadi aku enya YB Datuk Wilson Gak nak kumong kaban ahli parlimen P216 Ulu Rijang. Kang Natai kerja kepesan banyak merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke bangsa laban bangsa Dayak bapak menua Malaysia pihak megak ambil di menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik pihak megak. Kita ngarap ke tahun tu nya pelabak aku semua bala kita Dayak nya mesti berubah. Berubah apa penemu punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir ngupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir ngupangan diri. Asal kita hanya boleh mintu kayaknya hari gawai, kayaknya satu hari bulan 6, 2026 tu. Jadi aku ngainak ngelalau lebih lagi sebagai Tumala Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang nak nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansak ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak leban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia. Nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran. Artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau berkenyak tang barang laban minyak. Asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak. Minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk cedak ya cara cedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngau nak kulih baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke Jampat. Lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar ubi. Pihak mereka mesti kan ingat jako hari wakil rakyat. Lebih baik ke kami ke dia di menua ulu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan anak kita yang agak tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngona kau lih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti, bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kau lih kita nganjuangnya leban tu nang seranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat menua Sarawak dia bisi bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di menua Sarawak tu. Lalu ngap nudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P2160 Rijang, aku ngau datin nya beri selamat gawai ngagai kita semua alu lebuh kita begawai kita entah nak berjimat, berjimat dari segi kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta, nya kita guna kauliah. Ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih banyak gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyaja. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson Ugak Kumong nyak keban parlemen P2160 Rejang.

Selamat Hari Gawai, Hari Artis NP ya. Selamat pagi, selamat Hari Gawai ya. Sehari itu 1 bulan 6 2026. Okay, semua kita harapan bangsa Dayak ya, ke nyambut Hari Gawai ke sehari itu. Jadi harap kita sama guna awak ya, peluang ke sehari itu andur kita yang tadi boleh bergulai berbutik gempuro ngau bala kabana belayan oleh ngempit ke kawal ya ngau diri sebilia ngau bega diri serumah ba Hari Gawai ke tahun tu nyen garap ke kita sama nyambut Hari Gawai ngau lantang hati lebih haki ngau sekedar Hari pengawak ke bisik di gagak kita ya, aktiviti ke di gagak kita dikena ngericah ke Hari Gawai kita ya. Okey, jadi sehari itu maka tentu ya Hari Diau, Hari Besai, Nyerombak Hari Gawai. Kita ke tumu mendiang ke YFM ke pagi itu. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu ya. 1 bulan 6 2026. Kalau kita bergolai dengan aku Sam, nyentuk ke pukul 9 pagi itu lagi ya. Okay, nang bakal selama muka tusun program kita 7 pagi tu lagi macam pesan pesan berat atau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi pukul 8 pagi tu lagi kita mendiang ke pertusan khas Hari Gawai Hari Tuai Pemegai Menua lalu ditangkan ke ngau pertusan khas Hari Gawai Hari Premier Sarawak. Lalu pihak mereka nangkan kenyal lagi kita mendiang ke drama atau ke sketsa Hari Gawai Hari YFM. Hanya ke sekedar hari program ke dikeluar ke bak awak pengerak pagi ke pagi itu ya. Okey, jadi tentu maka angka kita bisa ngusung bala kaban melayan ngarap ke samanya ke pengelikun lebih lagi kita ke bertengah ke jalan alun ya. Nanti pala tadi sudah sebingau atau ke nak boleh deriba atau nak ibu mindah dulu ya. Jadi harap ke kita sama berjimat, berjaga ke pengikun kita empu ke engkau bisik mindah ngusung kaban pelayan Pak Hari ke terubah kita ke nyambut Hari Gawai ke Sarito. Okey, jadi kita berperindang dulu ngau lagu gawai ke lebih hakik pagi tu. Bedau aku ngatai ke pesan pukul 7 pagi tu lagi ya. Pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke bisa diterima Hari Peninggal kita tu Hari Raban Kuaya TTP. Selamat ngintu gawai.

0: ke? Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Aku Edman Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajesh Booking.
5: Aku Densi Tambun Minta Casey.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami ari Wife and Iban di Kuching.
9: Mari selamat hari kawan.

0: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang terbilang ketegak tangkung, bukit berberita ketegak remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang terbilang ketegak tinting, pangau libau berberita ketegak keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar terbangkal ketegak bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Tapi bala peninga YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang tu meri pesan selamat ngintu hari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh kita dikenal kemasan ke pengawak ngau kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Awak ke kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lebuh Antu. Ngena peluang tu, aku dekat memberi pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Re Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selalakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Antu, dekat meraih pesan Selamat Nintu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, tantang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bidia. Uha, Selamat Hari Gawai.
3: Aku website terima kasih ya. Lalu Kak Merik, Selamat Hari Gawai agai semua orang bangsa Dayak kengintu

0: kita nyaga penglikon jalai mah. Di lebuh kita nyaga riba mengasai dirinya lelak. Tau ke ngasai diri MC sebesar sebening. Ke bisa udah ngelaban air beram. Anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai. Bapalak nyonya mai nyak baru. Tau riba ngambil ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita. Bini anak, laki anak kita ke ngau kita nyak pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan. Maksud aku, ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang dilebuh kita yang berbelanja, maya rigawai tu berjimat lah. Awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli. Anang berkenyak, kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita. Aja au nyadi siti dak utai kat sebut ye ku ditu ye nya ide ku ngai nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita ngus tau ngasuh rumah kita ngus ngawa masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke Kap Rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kemerik. Selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato Sri Dori Sofia Brodi, Taban Parlimen P202 Suyama.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Perempu mana pejalan kita? Pilih tau ke

harap air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngai semua kita kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan, harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai, maya mangsayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita. Selamat Hari Gawai.

Hai hai, di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh,

0: Cara nganyung pesan berat ngagai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, hanya di jam kedua atau peninggal, maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan berat ngau megap, pesan ke berbatang ke pagi tu. Jadi pesan ke terubah tu hari Stephanie yang nak mungkin madah ke pengawak berantu ke niang apa sidak. Inyak niang mukit anak giman ke dekat diatur 3/6/2026 pukul 6 lemai itu elok ya, bak rumah sedempu inyok bak batu 2 jalai KGD nangga stras semeraduang bin tangur. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan nak ngira dini nur kena boleh disebut itu magang madah ke pengawak berantu keniang mukit anak giman inyok kena 3/6/2026 pukul 6 lemai ya, bak rumah sedempu inyok bak batu 2 jalai KGD nanga stras semeraduang bin tangur. Okey, lalu pesan kedua tu peninga akalai pesan tu madah ke Sami anak berdindang. Sami anak berdindang udah nadai kemari ya. Lalu niang Sami anak berdindang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi pak rumah sidempu ianya pak rumah langi tinting petai Sungai Tau Selangau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan rabat tu. Kita tahu bertelepon ngagai menyadi niang tumpu. Ianya 013-686-5002 tau kenuju Candun 011-403-0634. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan nak ngira dini nur nak boleh dirintai ke ditu magang ke ngelala Sami anak berdindang kalau madah ke Sami anak berdindang udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pak rumah sidempu inya pak rumah langi anak unge tinting petai Sungai Tau Selangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari Rubin anak Igun tau ke Uca. Jadi pesan tu madah ke apa ya Igun anak Sangkan ya, Igun anak Sangkan udah nadai kemari maka lalu niang Igun anak Sangkan tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ya 2/6/2026 lalu dekat dikubur ke ba dekat kubur ke pagi hari 3 tu elok 3/6/2026. Okey, jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Rubin tahu ke Uca na Igun berumur 013-709-6978 tahu ke nuju Inai Elra 019-876-5506. Jadi pesan tu megak nuju kaban belayan di Serata Nur kena ulih disebut di Tumagang kalai madah ke Igun anak Sangkan ya, Igun anak Sangkan udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 2/6/2026 bak rumah sidempu ianya bak rumah Bunyau nanga entabai ya lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau elok. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan dari Florida anak Awiang madah ke apa ya tuai rumah Awiang anak laga tuai rumah Awiang anak laga udah nadai ya lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya, ba rumah sidempu inya ba merindun lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah ya ba penam Anglika St James. Jadi penerang ke Sili Agik maka kita tahu bertelepon ngagai Florida nak uyang pu balumur 013-347-6898 tau kenuju Belinda nak uyang 014-880-9022 jadi pesan tu nuju kaban belayan di lubuk antu ngau megak kaban belayan ke bukai ke enda ulih di rintai ke ditok magang jadi pesan tu tadi madah ke tuai rumah hau yang anak laga udah nada yang lalu dekat di sengai balau mayu ba merindun malam tu lagi 1/6/2026 dekat kubur ke pagi pigila ba pendam Anglika St. James ya. Okey, hanya tadi mega pesan ke diterima oleh peninggal kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Lini anak menaul. Jadi pesan tu madah ke Lakia Erickson Ambu anak ikung. Erickson Ambu anak ikung udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sungai Balau Mayu. Sarito ngamuka begila aba rumah satu Malaysia kapit lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ila 3/6/2026 jadi penerang ke Sili Agi bekaul ngap santo kita tahu ba telepon ngakai Lini anak menaul ba umur 013-886-7157 tau ke 01 atau kenuju Helen anak menawal 019-871-6821 atau ke Roslin anak ikuang ya 014-892-5904 ya. Hanya di pesan tu mereka nuju kaban belayan di Seratan Luar ke nak ulih disebut di Tomagang madah ke Erickson Ambu anak ikuang Erickson Ambu anak ikuang udah nadai jadi ini yang tu dekat di sengai rumah satu Malaysia kapit Sarito ngebeka pergila lalu dekat kubur kari tiga tu ilak ya. Okeynya mereka pesan ke bisik di terima hari bala peninggal kita ke pagi tu ya. Okey, jadi bedau aku maca pesan ke bukai ke pagi tu. Kita lagi berindang ke pagi tu ya. Tu lagi merindang kita ingau lagu-lagu gawai ya. Ari Ricky L gawai jadi kelambang ba ari ke terubah kita ikan nyambut ari gawai ke Saritau.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, jadi aku nak tanya ke pesan bukai ke pagi itu peninggal ya. Jadi pesan ke Siti itu peninggal hari Kilbin lambai. Madah ke pengawal ngintu regang niang apa ya inyak niang M atau ke Jimmy Handsome anak regi ya ke dekat diatur 4 hari bulan 6 2026 ba rumah sidampu inyak ba sungai Pinggai undup Sri Aman. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan nak ngira dini indur madah ke ngintur gang niang M tau ke Jimmy Hansen anak Jimmy Hansen anak Ricky ya ke dekat diatur ba rumah sidampu nya ba sungai Pinggai undup Sri Aman kena 4 hari bulan 6 2026 tau ila. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya pesan dari Emilia Wiyuang anak Lang. Pesan tu madah ke ngetas ulit ngau ngambil terbalu ke niang apa ya ianya niang Lang anak Ugat ya ke dekat diatur ianya 6 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam atau ilah ya pa rumah sidampu ianya pa Fusiao Trading Batu 6 Jalan Nyabau. Okay, jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Emilia Uyung anak lang pa umur 0113703-7018. Jadi pesan tu nuju kapan belayan di Serata Nur madah ke ngetah sulit ngau ngambil intervalu ke niang lang ane ugat ya tau ke pai tawi ke dekat diatur inya 6 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya pesan dari Jembun anak lekuang ya, Jembun anak lekuang mandi pesan tu pada ke pengawal berantu ke niang bini ya ianya niang mawas anak lang tau ke inai mungai ya ke dekat diatur 3 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai. Jadi pengawalnya dekat diatur apa rumah anak ya inya ba batu 2.5 Nanga Stras Jalai KGD Bin Tangur. Okey, jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Jespin anak Jembun balumur 019-223-7519. Okey, jadi pesan tu mereka nuju kaban belayan di Serata Nur madah ke pengawal berantu ke niang mawas anak lang tau ke inai mungai ke dekat diatur 3 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai ba rumah anak ya inya ba batu 2.5 Nanga Stras Jalai KGD Bin Tangur. Nyak tadi menggap pesan ke diterima hari peninggal kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya pesan dari Tom John sanak mukan madah ke merekat ke petam niang apa ya ianya niang mukan anak sayan tau ke apai lau ke dekat diatur 2 hari bulan 6 2026 pukul 8 pagi ya. Jadi pengawalnya dekat diatur pak rumah sidampu pak rumah James Meliang Tanjung Baru Paku. Okey, jadi pesan tu muka nuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena oleh disebut Rito Magang madah ke pengawal merekat ke Penam Niang Mukan Anak Sayan tau ke Apai Lau dekat diatur 2006-2026 pukul 8 pagi ya bak rumah Sidampu inya bak rumah James Semeliang Tanjung Baru Paku. Okey, pesan muka ke diterima hari peninggal kita ke pagi tau.

0: Pakai tinya mai ngau asai pemakasa, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Okey, jadi tu Siti pesan ke baru diterima ke pagi tu ya. Hari tuai rumah Steven anak Nuyang madah ke BT tau ke jenah anak Nuyang, BT tau ke jenah anak Nuyang, tau ke bini Ali anak Lubuang udah nadai pagi tu tadi ya. Jadi yang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam pekila 2006-2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Steven kampung Paliang B lalu dekat dikubur kari 3 atau ilak ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Serata Nur kena ulih dirintai ke Ditok Magang madah ke BT tau ke jenah nan uyang BT ya tau ke jenah nan uyang tau ke bini Ali anak Lubuang udah nadai pagi tau tadi lalu niang tau dekat di Sungai Bala Mayu ba rumah Steven Paliang B lalu mayang ngubur hanya pagi hari 3 atau ila. Okey, nya tadi pesan ke baru amat diterima hari peninggal kita ke pagi tau. Jadi bakal selama peninggal 7:30 pagi tu lagi nunabur ke berita pagi di YFM. Siti lagi lagu kena merenang kita ke pagi tau. Berau kita mendiang ke berita hari Andrew Lantiang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kak merik jakok lalau. Nanti kita udah seringau. Ane yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha!
4: Aku cuba lawa yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua peningau YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba. Berjimat barantau jalai, jadi pesan tu datari Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
5: Aku berai meringai anak saga hari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.
6: Terbatu batang berita. Mayu macam budaya Sarawak ngempung rakyat ari pupu bangsa ngau jalai pengarap. ART diadang dekat Belengkah bawah operasi bak suku keempat tahun tu. 5,977 km bekau jalai balak diangkat manah agi. Selamat pagi, berkulang dengan aku Nancy Tambun buat berita pagi YFM kena 1.6.2026. Udah tu lagi peninga isi berita.

0: Mayuh macam budaya adat asal ngopengarap ti di kemeran rakyat Sarawak ukai perkara ti ngasuh bersararak tang nyadi pengeriang ngempuang rakyat serta mantu negap ke politik, pemansang ekonomi ngau pemansang rama ti diasai ke begulai sama. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah berbahasa ke pangandiri mereti ngau nerima penyelai puguk ti berguna kena nentu ke Sarawak majak mansang lantang serta likun bak penguntung rebak diatuk ngau dudi ari ila. Ia mansut ke jakut tu bak jakut pesan ari gawai Dayak 2026. Rakyat Sarawak ti pulai ke menua nyerombak program itu dilalau ngambil seruran ngemerat ke pengliku diri, diri sebiliak serta orang bukai ti sama bertengah ke jalan alun. Langgur pejalai diri ngau manah nitih ke atur jalan alun serta nentu ke perengkap pengangkut meruan manah. Rakyat megah dilalau ngambil nak deriba mai lelak ngantuak tau ke bak gaya ti tau ngerugak pikir maya deriba. Sistem Transit Aliran Autonomi ART diadang dekat perengkah beroperasi buat suku keempat tahun tu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah sistem pengangkut menggeri Kuching KUTS dekat nampak Kuching jadi model besar perengkah pengangkut menggeri tengenak kuasa hidrogen di rantau ASEAN. Sarawak megak benuang mansang ke kampus data pemintar tiru AI Kuching di Tanjung Mbang ti dekatnya di penyungkak pemansang grid AI serantau. Perintah menua megak merambu dekat ngagak satelit nano ngena CubeSat ti ditagak dekat dilancar bak tahun 2030 ilak. Ketujuhnya Sarawak berengkah ngemansang ke bakat menua tu dalam bidang aero angkasa, kejuruteraan satelit, analisis data ngau teknologi komunikasi dikena nyukung pemansang ekonomi digital menua. Ia berjakuk menyinyak bak jakuk pesan Ari Gawai Dayak 2026. Bak jakuk pesan kesama Premier Sarawak madah ke 4,694 ikut dembiak udah nerima penguntung dari skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES nakat kediatu. Penyampau penerima FTES diadang nambah ngagai 10,000 ikut lebih datai buat ujung tahun tu. Tok setipak ngokot miman perintah menua ti dekat ngermai ke akses pelajar tinggi ngagai dembiak Sarawak ti nyadi pukuk pemaduk besai ke patut diberi perhati. Kebuah halai pihak, labang pemansang pelajar ngau bakat menua tu nyukung pemansang ekonomi menua jemaah ilak. Nambah kenyak Yayasan Sarawak megak numbuh ke program ijazah Dr. Falsafah PhD pengelama 4 tahun ngenak kerjasama University of Bristol di United Kingdom kena ngada ke pengerja pengawak TBC Pengelandia berkena ke teknologi tinggi. Siku jurutera Ari SMD Semiconductor antara penyerta tumu ngau masuk programnya. Perintah Sarawak dekat berbendar nentu ke pemansang infrastruktur data ibat genap menua di Sarawak, kelebih lagi di menua pesisir. Duk nyengkaum Ari tip jalai ke projek ngangkat ke pemanah bekau jalai balak. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas bak jakuk pesan Gawai Dayak 2026 madah nakat kediatuk 5,977 km bekau jalan balak benuang diadu mana hagi. Tuk sebagi hari pengawak tindak ngetu kena ngangkat ke pemanah jalan alun, accessibility serta maik-mayuh agi peluang pemansang ngagai rakyat. Tuk megak ngayan ke komitmen perintah Sarawak tidak tentu ke semua pengentap pendiau engau komuniti disambung engau jalan alun. Jalan alun tik manah megak dekat numbuh ke mayu agi peluang ekonomi ngangkat ke akses ngagai servis penggerai engau pelajar serta ngangkat ke pemanah penghidup rakyat. Dan itu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Pemujur kedicapai Sarawak kemayar itu udah nyadi contoh ngagai mayuh orang serta majak dipedak ngga bahasa ketinggi nanti dibanding ngga 10 tahun keudah. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ubah kemanah ti udah nyadi asil hari perambu pemansang ngga penegak politik nampak Sarawak nyadi sebuah menua kemajak di pebasa serta dikemegah ke rakyat ya. Nyalai nembiak Sarawak digawak di menua bukai dipintak terus berjalan ke tanggung pengawak marik penemu ngau pengelandia dikenal terus ke agenda nempak bangsa serta pemansang menua. Perkara tu dipadah bak jakuk pesan Hari Gawai Dayak 2026. Ia madah pengeraminya nyadi pelasar ala diri sebilia bergempuru. Lalu gaunya negap ke pengawak numbuah ke menua bangsa Sarawak, tiba berpelasar ke penyerakup, penegap enggau penglantang. Cara pemansang ti komprehensif berguna amat dikena nentu ke nadai agi komuniti tinggal ari pemansang ti bendung Jampat Ngerembai di Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah mayu macam inisiatif pemansang di Kelati ari ti nyedia ke infrastruktur, fasiliti, pelajar dengan peluang ekonomi ti besai agi ngagai semua rakyat di menua tu. Lebuh napik ubah rampak menua dunia, ngap pemar ekonomi global ti majak kompleks. Sarawak dia tu nyingkang nuju ekonomi baru berpelasar ke innovation, teknologi gadung, enggau pemansang modal mensia. Transformation tu berguna dikena nentu ke Sarawak terus tegap, serta ulih ngada ke mayu hagi pengawak puang, enggau peluang dagang ngagai rakyat, kelebih hagi raba nemia. Ngenang perkara bukai. Sebuah kedai urut di Kuching udah diserbu polis. Enggau upis pengerja pengawak Sarawak malam mensana laban beroperasi enggau nada lisien dagang tik sah. Nitih ke penerang ari kepala polis pelilih menua Kuching, SCP Alexan Naga Cabu, 5 ikut induk rakyat menua luar ke umur antara 23 ngagai 38 tahun udah ditangkap. Dua ikut hari sidaknya, nada gembuan permit kerja kesah tau kepas nemuai gawak sementara. Lalu tiga ikut kebukai nak mujur ngayan ke dokumen pejalai kesah. Polis megak ngerampas dua itik pasport, sebungkus kondom, enggau duit RM484. Kes tu dipansiak nitih ke Seksyen 39 Bracket B Peraturan Immigration 1963 ngau Seksyen 6 Bracket 1 Bracket C Akta Immigration 1959/63. Berita tik ke Perudi. Tabika kemas Serabang diriput ke Angus lemak kemari. Bila operasi upis bomba ngau penyelamat Malaysia Sarawak nerima kangau pasal penusah tu urung pukul 2:17 ngalih hari. Raban bomba hari balai bomba ngau penyelamat BBP Betung lalu ngesah palan penusah tu. Operasi ngerara api napik penanggul laban jalai tik mit nuju palan penusah tu ting ujung ke perengka bomba ndak ulih ndak dipindah ngagai dalam kereta utiliti laban jendera bomba ndak ulih tamak ngagandurnya. Tajak pihak nadai orang bakal buat penusah tu lalu operasi temu orang pukul 4:14 lemai. Lalu pun penusah tu nyadi ngau penyampau pengrugi agi dipansiak. Kena ujung ke berita batang berita dibaca baru. Mayuh macam budaya Sarawak ngempuang rakyat ari pupu bangsa ngau jalan pengarap. ART diadang dekat berengkah beroperasi buat suku keempat tahun tu. 5,977 km bekau jalan balak diangkat mana hagi. Tunakat berita pagi hari YFM sehari tu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Selamat pagi, selamat nyambut Hari Gawai Dayak 2026.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 1 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu udah tembuk gagak kena ukus RM97 juta. Projek tiket rubahya diadang tembuk kena tahun 1990 tembuk ngelui hari timpuh tidi tagak ngujung ke ungkus ngagak Padang Bilun tu manggai RM112 juta. Tajak pan pihak penembuk projek Padang Bilun Baru tu udah maik pengelantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti modern TBC bak Padang Bilun tu. Nyengkawum dur nganti kebesai. Sistem timandang ke penerbai Bilun serta sistem dikena Bilun sangkai lebuh maya malamari. Nambah kenyak megah, Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu. Lalu meri awak ngagai Bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah ke agik sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih agik sidak tidekat nemuai ngagai pelilih benua bukai ke ngelingit Sibu. Bakal kapit agau kenawit.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Lakaja ko sarito ianya Gindir. G-I-N-D-I-R. Gindir. Erti Gindir ianya pengawak nekan baka nempiak tau kengenyak kutai masuah kutainya mipis. Mayangena selakaja ko tu ianya Munyito. Aku nyau mipi duduk nguji ngawinai ngindir tepung pulut kena ngagak tumpi dikena kami miring pagila. Tau ke, gindir-gindir kaku gambut kainnya ngambil kagi uliah nur nepuk siti agi gari. Nyak naka selaka jaku saritu ianya gindir.
1: Selaka jaku saritu. Tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5. Jam 7.15 minit pagi.
2: Waktunya kita susah juga. Kerana kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
0: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Belum kalau ni kan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayu so ya minat Ramayu ya konsert rakyat ke. Kak dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah hari ke 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven kalau ni kan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.

0: Okey, ai gawai hari Agustin berikan gau jena Rino Jeraki. Si selamat hari gawai si.
1: Selamat hari gawai Sam. Selamat hari gawai dengan guys semua peningah 1/1/2026. Sari tu harap ke wayuh mai peningah bulan ketua pagi tu Sam.
0: Ya, harap ke bisi ninga kita saban. Kita sama nemu meh nasi hari gawai tu mayuh kita ke Kiru harap yang meka ke sari tu tadi hari keterubah angka dekat nyambut penatai bala temuai kini lalu malam tadi kita mereka ngirup air pengayu serumpuk bergulai ngau diri serumah diri sebilia banyak
1: man di berumah panjai dan cukup rami Sam baka berumah panjai kami di seratuk din keluar nang ya cukup rami pada aku grup WhatsApp nyau sesengit hati ke pulang kan jadi
0: dah tertengut hati ke pulang ni sih tanah dengan awak apa kita ke gawak tahun tu dengan awak idar kita ke nitih idar ni
1: nang amat nanti semua nya kemisi magan ada orang ke ngintu.
0: Betul.
1: Kita empu kontin okay.
0: Kita ke kawak tu nang merindang peninga tajak panari kawai kita nang tetap merindang bala peninga kita. Okey sekali lagi merik sama kawai meh guys semua bala kita bangsa daya kita sekaban diri menyadi ngau muka orang ke sama ngau kawak kita ngau semua nasi. Okey jadi ba program kita ke pagi tu si.
1: Jadi program kita datu lagi kita bisi perutusan khas hari gawai hari tuai pemegai menua Sarawak lalu ditangkan ke ngau perutusan khas hari gawai hari premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg.
0: Ya, berungkai hari pukul 8 pagi tu lagi ni.
1: Ya.
0: Lalu ditangkan ke muka tanda drama YFM.
1: Drama pandak YFM pulai meh anak.
0: Pulai meh anak.
1: Tajam pantua lagi mengkang berkonti. Kita
0: tahu. Nuju bala anak kan dah uliah pulai.
1: Ya. Kejarang pulai. Nyak nang ya. Mana meh. Kanda ampit mendiang ke drama pandak di malam. Sam pukul 8 malam. Atau dinga tanduk ya. Pukul 8 setengah terlagi.
0: Okey. Jadi sehari tu mega IC ni. Ngambil ke kita sama nemu. Nyak. Hari pengada yang di Pertuan Agong hari besar maka ungkup hari pengada yang di Pertuan Agong 1/6/2026 mayuh hari sari tu kemari hari Wesak maka 31/5 selamat hari Wesak maka ya ngagai orang ke ngagai pengarap Buddha okey jadi bedah kita mendiang ke perutusan hasari tuai pemegai menua udah tu lagi kita berperinan dulu ngau sitik lagu tau ari sauh ben sera kawai.